0: apa namanya, semangatnya itu luar biasa ya. Jangan berkecil hati, ya kompetisi itu ada menang, ada juga apa namanya, ada yang berhasil, ada yang belum berhasil ya. Nah, sementara teman-teman yang semalam yang sudah ikut menyemarakan lomba karaoke antar RW dan RT di Kelurahan Layang di Jalan Tinumbu, acaranya luar biasa, 2 malam kebersamaan kita. Ini semangat terus ya. Dan kita masih menunggu sahabat budaya detik-detik untuk menghadirkan siaran langsung pengibaran sangsaka merah putih dalam rangka hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun ya. Hari ini 17 Agustus tahun 2026 langsung dari lapangan upacara Rumah Jabatan Gubernur Sulawesi Selatan. Semangat, semangat, semangat untuk semua sahabat budaya. Terima kasih untuk kebersamaannya. Aku masih menunggu ya. Masih menunggu teman-teman teknik, teman-teman kru RRI Makassar yang sudah bersiap-siap untuk menghadirkan tonggak sejarah 17 Agustus 81 tahun yang lalu Indonesia ya, dengan apa namanya, senjata yang bisa dikatakan mustahil ya. Mustahil untuk memenangkan sebuah kemerdekaan, tapi itulah keajaiban dari Tuhan ya. Cuma beralaskan bambu runcing ya, kita mampu apa namanya, meraih kemerdekaan kita dengan senjata seadanya ya. Tapi itulah, kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, bersyukur kepada para pahlawan kita, terima kasih ya. Nah, semoga apa yang mereka sudah wariskan ini, kita bisa menjaga warisan mereka itu ya. Jadi udahlah sahabat budaya, stop pertikaian ya kan, stop perkelahian, stop perang. Kita mau menuju ke Indonesia yang semakin lebih baik, kita mau menuju ke Indonesia yang semakin luar biasa. Dan semoga ini menjadi semangat yang istimewa,
1: yang istimewa
0: bagi kita semua. Kita masih menunggu, silakan sahabat rekan-rekan tim teknik untuk menghadirkan upacara pengibaran sangsaka merah putih memperingati kemerdekaan Republik Indonesia yang tahun ini di 17 Agustus 2026 sudah berusia 81 tahun. Usia yang sangat istimewa yang sudah Tuhan berikan bagi kita bangsa Indonesia, harus kita syukuri, harus kita jaga, harus kita hormati ya, supaya kemerdekaan ini bisa dirasakan oleh bangsa Indonesia. Sekali lagi, kemerdekaan ini wajib dirasakan oleh bangsa Indonesia. Dari yang ada di apa namanya, yang tempat yang tidak bisa dijangkau sama sekali, sampai yang tempat di mana kita bisa merangkul satu sama yang lain, berpegangan tangan sama yang lain, menuju ke keberhasilan bersama. Kita masih menunggu sahabat budaya, teman-teman kita untuk menghadirkan siaran langsung ya, pengibaran bendera merah putih di Rumah Jabatan Gubernur Sulawesi Selatan. Semangat terus untuk semua. Sari batang malabiriku.
2: Boleh, boleh.

Iya, kita masih menunggu sahabat budaya untuk segera ada aba-aba ya. Untuk Murijat langsung menghadirkan pengibaran bendera merah putih dalam rangka hari ulang tahun kemerdekaan RI ke-81 di lapangan upacara Rumah Jabatan Upacara Rumah Sulawesi Selatan.

0: June.
1: Tapi kita pikirkan tadi.

0: Oke, sahabat muda dimanapun berada sembari menanti ya siaran langsung. Kita menuju ke rumah jabatan Gubernur Sulawesi Selatan ya. Kita angkat semangat dulu untuk sahabat budaya.
1: Anda masih mendengarkan Nusantara Pagi, Pro 4 RRI, Makassar.

0: Tuan, kata yang sering kita ucapkan, terutama saat merayakan kemerdekaan. Tapi, sudahkah kita benar-benar memaknainya? Persatuan bukan hanya berdiri bersama di bawah bendera, tetapi hati yang tetap menyatu, walau berbeda warna dan suara. Bung Karno pernah berkata, persatuan adalah kekuatan yang membuat kita merdeka. Itulah mengapa persatuan menjadi inti dari sila ketiga Pancasila, Persatuan Indonesia. Sejak dulu, persatuan membuat kita mampu melewati masa-masa sulit, dari medan perang kemerdekaan hingga bencana yang menguji kita. Di sana kita belajar bahwa saling menolong dan menghormati adalah tiang penyangga bangsa.
1: Hormat!

merdeka itu menjaga persatuan. Maka dari itu, mari kita jaga kemerdekaan ini dengan tetap menjadi satu bangsa, satu tanah air, dan satu bahasa Indonesia.

0: Komandan upacara memasuki lapangan upacara.
1: Pendengar di belakang di bersama yang bertugas akan menyiarkan secara upacara pengibaran bendera dalam peringatan hari ulang tahun Republik Indonesia ke-1. Upacara bendera ini berlangsung di selatan, yang mana setiap tahun karena memang nampak ada banyak perubahan yang dilakukan oleh Gubernur Sulsel, mulai dari tempat para tamu undangan ini yang sudah mulai dibangun secara permanen, kemudian

0: jika dilihat dan dibandingkan dengan tahun lalu, memang ini pemandangan cukup luas dan bisa dibilang sedikit lebih indah dengan bendera merah putih yang berkibar, kemudian juga umbul-umbul merah putih yang dihiaskan di hampir di seluruh ya bagian dari rujak gubernur Sulawesi Selatan. Dapat kami laporkan juga saat ini para tamu undangan juga sudah mulai memenuhi kursi yang sudah disiapkan.
1: Istirahat. Ditunggu.
0: Saat ini para orang tua juga sudah menempati tempat yang disiapkan. Dan memang bagi para orang tua pasukan pengibar bendera ini, setiap tahunnya ini mulai dipanggil untuk menyaksikan secara langsung anak-anak mereka melaksanakan tugas di tanggal 17. Karena memang untuk pasukan pengibar bendera ini akan bertugas dua kali, yakni pada pagi hari prosesi pengibaran bendera dan juga prosesi penurunan bendera pada sore nanti di pukul 5 sore. Dan saat ini pendengar, persiapan sudah mulai dilakukan untuk peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dan saat ini Forkopimda juga nampak sudah mulai mengisi kursi-kursi tamu yang disiapkan bersama para
2: fokus
0: saat ini nampak menggunakan baju merah dan putih, ya, ini seragam. Saat ini para jika sudah bersiap sedari tadi, yakni dari satu peleton deputasi Pamen gabungan dari TNI Polri, kemudian juga satu peleton deputasi Pamen gabungan dari TNI Polri, kemudian batalion Ion Armet 6105 tarik Div 3 Kostrat, kemudian batalion kavaleri 10 MG dan juga dari Ion Arhanud 4 AY. Kemudian peserta upacara selanjutnya yakni dari marinir Kodaeral 6 dari Paskas Lanut Sultan Hasanuddin, juga dari Brimob Polda Sulsel. Selain itu juga dari batalion dua gabungan yakni dari Komcat SPPI Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan, juga Damkar Provinsi Sulawesi Selatan. Dari Kompi Ucara 2 yakni dari Korpri Pemprov Sulawesi Selatan juga turut hadir di lapangan upacara saat ini. Kemudian Kompi Upacara 3 ini dari FKPPI Bankom di 140408 maksud kami, Bankom di 1408 MKS, kemudian Senkom Mitra Polri, kemudian Kompi Upacara 1 juga dari PIP Makassar dan juga Polimarim AMI Veteran yang sudah mengisi lapangan upacara pada pagi ini. Dan Ibu Andi Supian sebagai komandan. Saat ini pendengar, para tamu undangan juga masih menunggu kehadiran Gubernur Sulawesi Selatan Bapak Andi Sudirman Sulaiman yang mana nanti akan bertindak selaku Inspektur Upacara di pagi ini. Dan nantinya yang akan bertindak selaku Komandan Upacara yakni Letkol Infantri Iwan Sunaria Esos MTR MIL Abituren Akmil 2008, jabatan sehari-hari sebagai Komandan Batalion Infantri 700 Wira Yuda Sakti. Sayap-sayap kita dengarkan, ini dibacakan oleh MC, yakni para petugas upacara dan juga Obade nantinya akan menghiasi suasana upacara ini, karena Obade ini biasanya yang paling dinanti-nanti di akhir upacara, karena nantinya akan menyanyikan atau menghadirkan lagu-lagu kebangsaan yang akan dinyanyikan oleh para Obade.
3: Hadirin yang kami hormati, sebagai Komandan Infantri Iwan Sunaria, Esos MTR Mil Abituren Akmil 2000, Jabatan sebagai Komandan Batalion Infanteri 700 Wirayuda Cakti,
1: yang bertindak selaku Inspektur Upacara pada pagi hari ini adalah
3: Gubernur Sulawesi Selatan Bapak Andi Sudirman Suleman. Selamat mengikuti jalannya upacara.

0: Baik, pendengar, saat ini kita bersama-sama menantikan kehadiran Gubernur Sulawesi,
1: Selatan, selaku
0: inspektur yang mana saat ini sudah menuju ke lokasi upacara. Dan langsung ke mimbar upacara.
1: Penghormatan pasukan kepada
0: selanjutnya penghormatan pasukan
1: kepada
0: inspektur upacara.
1: Hormat senjata.

0: Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara.
1: Selanjutnya kita dengarkan laporan Komandan Upacara Letkol Infanteri Iwan Sunaria Esos MTR Mil dan Yonif 700 WC akan menyampaikan laporannya kepada Inspektur Upacara saat ini dengan langkah tegap menuju ke depan mimbar upacara.
2: Lapor upacara pengibaran Sang Merah Putih dalam rangka memperingati ke-81 Hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. Siap, dimulai.
3: Lanjutkan.
2: Lanjutkan.
1: Mendengar demikian laporan Komandan Upacara Letkol Infanteri Iwan Sunaria Esos MTR Mil kepada Inspektur Upacara Bapak Gubernur Andi Sudirman Sulaiman yang menyampaikan bahwa upacara peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia pagi ini yang berlangsung di Rujak Gubernur Sulawesi Selatan akan segera dimulai. Dan saat ini seluruh pasukan juga dalam posisi bersiap untuk mengikuti jalannya upacara.
0: Mengenang detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia.
1: Indonesia. Thank you.

0: Pembacaan naskah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Pasukan pasang sangkur.
1: Pasang sangkur.
2: Selanjutnya pendengar, kita akan mendengarkan pembacaan naskah proklamasi oleh Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan oleh Ibu Ina.
0: Tanda kebesaran buka.
1: Hormat

0: Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945 atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.
1: Tanda kebesaran tutup.

0: Senjata
1: Pendengar, demikian pembacaan naskah proklamasi oleh Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Ibu Andi Ina Kartika Dewi. Dan selanjutnya kita akan mengikuti mengheningkan cipta yang dipimpin oleh Inspektur Upacara.
2: Untuk mengenang jasa para pahlawan, mengheningkan cipta mulai.

0: Pendengar, demikian mengheningkan cipta. Selanjutnya kita akan mengikuti pembacaan doa oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan, Bapak Ali Yafid, yang saat ini mengenakan jas hitam-hitam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultani. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, atas limpahan rahmat, taufik, hidayah serta karuniamu, kami hadir pada upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dalam keadaan sehat, aman dan penuh rasa syukur. Ya Allah, Tuhan yang Maha Mulia, di hari yang bersejarah ini kami mengenang perjuangan para pahlawan kami, mereka yang telah mengorbankan jiwa, raga dan segala yang dimiliki demi tegaknya NKRI. Terimalah amal bakti mereka, tempatkan mereka di sisimu sesuai dengan kemuliaan yang engkau janjikan. Jadikan semangat perjuangan mereka sebagai inspirasi bagi kami untuk terus mengisi kemerdekaan dengan karya, pengabdian, dan persatuan. Ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, engkaulah sumber segala kekuatan. Jauhkanlah negeri kami dari benih perpecahan dan dengki. Hindarkan kami dari konflik, permusuhan, dan fitnah keji. Hapus segala ancaman yang merusak persatuan dan kedamaian hakiki. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pemurah, berikanlah kemudahan dalam setiap ikhtiar pembangunan, kemudahan meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta swasembada pangan. Kemudahan memajukan ekonomi dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan. Ya Allah, Tuhan yang Maha Penolong, di hari kemerdekaan yang penuh makna, turunkan rahmat-Mu untuk saudara kami di Nusa Tenggara Timur, Sumatera Utara dan Sulawesi Tengah yang dilanda bencana. Muliakan mereka yang wafat, sembuhkan mereka yang terluka dengan kasih tiada tara. Kuatkan hati, pulihkan jiwa, serta limpahkan rezeki agar mereka kembali sejahtera. Hapus duka nestapa dan terbitkan harapan agar dalam ketabahan mereka kembali bangkit dengan tenang. Satukanlah langkah kami untuk saling peduli dan mengulurkan empati, meringankan beban sesama yang membutuhkan dengan ketulusan hati. Ya Allah, Tuhan yang Maha mengabulkan doa, perkenankan doa dan harapan kami. Ampuni semua dosa dan kesalahan kami. Jaga persatuan, kesatuan dan kedamaian negeri kami. Jadikan peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia ini momentum untuk memperkuat tekad, mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur untuk kehidupan berbangsa dan bernegara yang maju, sejahtera, serta engkau ridhoi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, demikian pembacaan doa oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan, Bapak Ali Yafid, yang mana saat ini sudah kembali ke tempat duduk yang telah disiapkan. Dan selanjutnya kita akan menyaksikan, dan ini yang paling ditunggu-tunggu tentunya oleh seluruh peserta yang hadir atau peserta upacara yang hadir di pagi ini, pengibaran bendera merah putih oleh pasukan pengibar bendera yang mana mereka telah dikukuhkan oleh Gubernur Sulawesi Selatan pada 14 Agustus lalu. Dan bersama-sama kita menyaksikan saat ini untuk Anda juga yang menyaksikan siaran langsung kami melalui YouTube RRI Makassar. Saat ini di halaman Rojab Gubernur dapat kami saksikan juga lewat layar besar yang disiapkan oleh panitia di halaman Rojab Gubernur saat ini, para pasukan pengibar bendera mulai memasuki halaman upacara dengan langkah tegak dan tentu dengan senyum yang manis, karena memang mereka selama satu bulan lebih bahkan ya, mulai dari proses seleksi dari tiap-tiap daerah sampai akhirnya kemudian mereka terpilih sebagai pasukan pengibar bendera tingkat Provinsi Sulawesi Selatan. Dan akhirnya pagi ini sudah dengan kesiapan masing-masing melaksanakan tugasnya selaku pasukan pengibar bendera merah putih di halaman Rujab Gubernur Sulawesi Selatan. Dan dapat kami informasikan pula pendengar, untuk pagi ini pasukan pengibar bendera yang akan bertindak nantinya selaku pembentang bendera, yakni Gaisan Putra Asrul, siswa dari Mandua, Kota Makassar. Kemudian sebagai penggerek, bertindak selaku penggerek bendera nantinya Andi Asnur Arsyah Abdi dari SMA Negeri 1 Bulukumba. Sedangkan yang bertindak selaku pembawa baki untuk petugas pagi ini, yakni Nindi, siswi dari MAN 1 Kota Parepare. Nindi, siswa SMA MAN 1 Kota Parepare, ini lahir di Bili-Bili tanggal 22 September 2009. Nindi merupakan putri dari Bapak Rahman dan juga Ibu Asriani, yang mana saat ini Nindi sudah bersiap untuk selanjutnya mengambil bendera merah putih dari Inspektur Upacara untuk nantinya dikibarkan di halaman Rujak Gubernur kali ini. Dan saat ini bertindak selaku dan pok, yakni Muhammad Taufik, siswa dari SMA Negeri 12 Lu Utara, lahir di Patoloan 9 Januari 2010, putra dari Bapak Kasianto, Ibu Wiwin, dan juga Ibu Wiwin Afriani. Saat ini para petugas pengibar bendera merah putih telah bersiap untuk selanjutnya mengambil bendera merah putih yang akan dikibarkan di pagi ini. Dan pendengar, pendengar, untuk perayaan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia di tahun ini, memang untuk pelaksanaan upacara sendiri ini nampak dilakukan di beberapa instansi yang ada di Kota Makassar, dan upacara juga tadi dilakukan di lapangan Karebosi, yang mana selaku Inspektur Upacara yakni Wali Kota Makassar. Dan untuk kegiatan yang dilakukan jelang 17 Agustus ini memang cukup banyak, tidak hanya di Provinsi Sulawesi Selatan tapi juga di beberapa kabupaten kota. Seperti yang dilakukan ini, ada Sulsel Cup usia dini dari tahun ini, turnamen sepak bola kelompok usia 10 sampai usia 15. Ini berlangsung pada 15 sampai 16 Agustus kemarin di lapangan mini soccer PDAM Kota Makassar. Ini mungkin jika ada di antara Anda yang juga ikut menyaksikan kegiatannya, ini lumayan seru kegiatannya. Juga ada Jalan Sehat Kemerdekaan. Jalan Sehat Kemerdekaan ini juga digelar pada minggu kemarin dengan titik awal dan akhir di depan rumah Jabatan Gubernur Sulawesi Selatan. Ini kalau ada yang ikut kemarin lumayan ini hadiahnya ya. Kemudian selain itu jelang 17 Agustus ini juga dilakukan kegiatan perseni di Balai Kota, lomba antar aparatur sipil negara atau ASN termasuk lomba menyanyi dan juga aksi pilah sampah dari sumbernya untuk menjaga kebersihan lingkungan. Karena memang kegiatan ini sesuai dengan arahan dari Wali Kota Makassar untuk seluruh rumah tangga bisa memilah sampah sebelum akhirnya dibuang ke TPA. Selain lomba berseni yang dilaksanakan di Wali Kota Makassar, juga ada beberapa lomba tradisional dari OPD dan juga BUMD. Berbagai lomba seperti tarik tambang, kemudian balap karung, lari trompa, dan juga lari kelereng yang diikuti jajaran Pemprov Sulsel, Perseroda, serta instansi vertikal. Selain itu juga jika melihat dari beberapa kegiatan yang dilakukan di beberapa daerah di Sulsel, yakni lomba gerak jalan santai seperti di Kota Palopo, juga kemarin melaksanakan lomba gerak jalan santai yang diikuti oleh seluruh siswa-siswi dari tingkat SD sampai SMP hingga SMA, kemudian para instansi, dan yang lumayan unik juga adalah lomba gerak jalan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah Kabupaten Nrekang, yang mana pada minggu kemarin 16 Agustus Bupati Nrekang juga ikut menjadi peserta lomba gerak jalan ya. Kalau biasanya Bupati yang menerima peserta gerak jalan, kali ini di Nrekang untuk tahun ini justru Bupatinya ikut dalam barisan gerak jalan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah setempat. Mendengar saat ini, Nindi selaku pembawa baki sudah mengambil bendera merah putih bersama pasukan 8. Dengan langkah tegap, saat ini akan menyerahkan bendera merah putih kepada pasukan pengibar bendera untuk pagi ini. Dan kami informasikan sekali lagi, yang bertindak selaku penggerek bendera untuk pagi ini yakni Andi Asnur Arsya Abdi dari SMA Negeri 1 Bulukumba, kemudian pembentang Gaisan Putra Asrul dari siswa Mandua Kota Makassar. Saat ini formasi 7, 8, dan 45 ini mulai buka formasi dan mulai menggabungkan diri, dan pasukan pengibar bendera, 3 orang pasukan pengibar bendera akan bersiap untuk menerima bendera yang dibawa oleh Nindi yang baru saja diambil dari Inspektur Upacara. Masa!

diserahkan oleh Inspektur Upacara kini siap dikibarkan oleh para pasukan pengibar bendera yang bertugas pagi ini dengan cermat dan secara perlahan namun pasti. Bendera merah putih diambil dari baki untuk kemudian selanjutnya siap dikibarkan untuk pagi ini. Prosesi pengibaran bendera ini memang cukup hikmat ya, karena prosesi latihan dari para pasukan pengibar bendera ini sendiri lumayan memakan waktu yang cukup lama, dan inilah yang paling dinanti-nanti oleh tidak hanya para pasukan pengibar bendera sendiri, tapi juga para orang tua, kemudian para peserta upacara yang turut hadir menyaksikan di pagi ini. Dan prosesi ini yang cukup menegangkan di setiap momennya, di setiap tahun momen pengibaran bendera merah putih.

0: proses pengibaran bendera merah putih ini juga tentu sebagai lambang untuk mengingatkan kembali kita akan jasa para pahlawan yang berupaya atas kemerdekaan Republik Indonesia sebelum 17 Agustus. Ada beberapa peristiwa yang mengingatkan kita kepada proses meraih kemerdekaan pada 17 Agustus tahun 1945. Seperti peristiwa Rengas Dengklok, kemudian perumusan naskah-naskah proklamasi, dan tentunya kekalahan Jepang yang menandai detik-detik jelang kemerdekaan Republik Indonesia. Saat ini para pasukan pengibar bendera mengikat tali bendera satu persatu dengan cermat agar tidak terjadi kesalahan pada saat bendera dikibarkan. Untuk Anda yang menyaksikan melalui YouTube RRI Makassar saat ini, mungkin tengah menyaksikan juga bagaimana pasukan pengibar bendera ini cukup siap dan juga cermat. Dan bendera saat ini dibentangkan dengan rapih dan gagah.
1: Kepada Sang Merah Putih, hormat senjata!

Pendengar dimanapun Anda berada, saat ini bendera merah putih telah berkibar di halaman rujab gubernur dan para pasukan pengibar bendera telah berhasil melaksanakan tugas yang diemban untuk mereka yang bertugas di pagi hari ini. Dan kami informasikan juga untuk Anda bahwa sore hari nanti mereka yang bertugas pada penurunan bendera pasukan 17-8 dan 45 ini akan kembali bertugas pada pukul 5 sore dan tentunya akan kami siarkan secara langsung di RRI Makassar. Pendengar, kemerdekaan Indonesia diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 di Jalan Nomor 2 ini capai setelah penjajahan yang cukup panjang. Kekalahan Jepang dalam Perang Dunia Kedua, vacuum of power atau kekosongan kekuasaan pada saat itu serta peristiwa Rengas Dengklok ini menjadi akibat perbedaan pandangan antar golongan muda dan juga tua kala itu. Beberapa rangkaian peristiwa penting yang tentunya tidak bisa kita lupakan dalam prosesi menuju kemerdekaan Republik Indonesia. Dan Jepang yang menandai jelang-jelang kemerdekaan Indonesia pada saat itu, yakni kota Hiroshima dan Nagasaki yang dibawa oleh pada awal Agustus 1945 yang kemudian membuat Jepang menyerah tanpa syarat. Selain itu juga ada peristiwa Rengas Dengklok. Golongan muda membawa Soekarno dan juga Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok pada 16 Agustus 1945 agar segera memproklamasikan kemerdekaan jauh dari pengaruh Jepang. Selain itu ada juga proses penyusunan teks proklamasi. Naskah proklamasi dirumuskan di rumah Laksamana Maeda oleh Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo. Kemudian detik-detik proklamasi pada 17 Agustus 1945 yang proklamirkan pada pukul 10 waktu Indonesia Barat kala itu, Soekarno didampingi Hatta membacakan teks proklamasi, dilanjutkan pengibaran bendera merah putih yang mana bendera di kala itu dijahit oleh Ibu Fatmawati. Namun karena usianya sudah lumayan tua dan usang untuk saat ini, bendera pusaka yang dijahit oleh Ibu Fatmawati ini sudah disimpan di sana negara dan bendera yang dikibarkan

0: 7 kemarin. Kemudian masyarakat Indonesia ataupun di tingkat pusat yang lumayan menarik perhatian masyarakat, tapi juga di tingkat masyarakat mungkin di desa, kelurahan dan juga kecamatan, bahkan di beberapa sekolah. Tadi juga sempat saya melewati ada beberapa sekolah yang kemudian melaksanakan upacara bendera, dan tentunya ini diawali dengan kesiapan para murid-murid sekolah, baik itu SD, SMP dan juga SMA, yang juga tentunya cukup berbangga saat menjadi pasukan pengibar bendera di sekolah masing-masing. Dan menjadi pasukan pengibar bendera tentu kebanggaan tersendiri, tidak hanya bagi mereka yang menjadi pasukan pengibar bendera, tapi juga orang tua masing-masing siswa, khususnya bagi mereka yang bertugas di tingkat kabupaten, tingkat provinsi, bahkan di tingkat pusat. Karena menjadi pasukan pengibar bendera ini adalah pengalaman sekali seumur hidup ya, bagi mereka yang kemudian melaksanakan tugas di setiap tanggal 17 Agustus 1945. Maksud kami 17 Agustus setiap tahunnya dari kemerdekaan di tahun 1945.
1: Terima kasih, kembali ke tempat.
0: Dan untuk prosesi pengibaran bendera merah putih orang pagi ini sudah selesai dilakukan. Dan seluruh tamu undangan saat ini, bahkan banyak yang bisa kami informasikan, mengambil gambar dari prosesi awal tadi sampai saat ini sudah selesai dilakukan. Utamanya bagi orang tua mereka yang kemudian turut hadir di pagi ini, sangat antusias untuk memvideokan ya melalui HP masing-masing bagaimana aksi anak-anak mereka laku pasukan pengibar bendera. Di tempat saya melaporkan ini, di bagian belakang ini para veteran juga saksikan prosesi pengibaran bendera merah putih yang dilakukan oleh pasukan pengibar bendera untuk di pagi ini. Dan seluruh pasukan begitu formasi 17, 8 dan 45 saat ini sudah bersiap-siap untuk kembali ke tempat mereka setelah melaksanakan tugas sebagai pagi ini.

0: Mungkin sayup-sayup Anda dengarkan suara tepuk tangan ya, gemuruh tepuk tangan dari para peserta upacara yang turut menyaksikan. Untuk menanakan tugas mereka. Mereka kembali ke tempat. Dan kami informasikan kembali pendengar untuk Anda bahwa yang bertugas untuk pengibaran bendera pagi ini dan Pukyani Muhammad SMA 12 Lu Utara, lahir di Patoluan 9 Januari 2010, Bapak Sianto, Ibu Win, dan juga Ibu Yuni selaku Bapak dan dua Kota Makassar, lahir di Makassar pada 3 Mei 2010, putra dari Bapak Asrul Makmur dan juga Ibu Andi Supiani. Sementara selaku penggerak maksud kami di pagi ini, yakni Andi Asnur Arsy Abdi, siswa SMA Negeri 1 Bulukumba, lahir di Bulukumba pada 11 Januari 2010, putra dari Bapak Andi Asnur, Ibu Nur Laila. Sementara untuk pembawa baki pada pagi ini, yakni Nindi dari Man 1 Kota Parepare, lahir di Bili-Bili 22 September 2009. Putra dari Bapak Rahman dan juga Ibu Asriani.
1: Hadirin dimohon berdiri.
0: Selanjutnya
1: Andika Bayangkari.

0: Hadirin disilakan duduk kembali.
1: Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara.
2: Pendengar, selanjutnya kita akan mendengarkan laporan Komandan Upacara. Komandan Upacara untuk pagi ini, sekali lagi kami informasikan bahwa yang bertindak selaku Komandan Upacara, yakni Letkol Infantri Iwan Sunarya, SOS MTR MIL, Jabatan dan Yonif 700 WIJ.
3: Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai.
4: Bubarkan.
5: Bubarkan!
2: Demikian telah kita dengarkan bersama laporan Komandan Upacara Letkol Infantri Iwan Sunarya SOS MTR MIL Abituren Akmil 2008 bahwa upacara pada pagi hari ini telah selesai dilaksanakan. Komandan Upacara Letkol Infantri Iwan Sunarya ini jabatan sehari-hari selaku Komandan Batalion Infantri 700 Wira Yuda Cakti. Selanjutnya penghormatan pasukan.
3: Inspektur

0: Tegak, senjata!
1: Inspektur upacara meninggalkan lapangan upacara.
2: Mendengar, setelah laporan dari komandan upacara yang menandakan bahwa upacara telah selesai, kini Inspektur Upacara Bapak Gubernur Sulsel, Bapak Jumasul, kini dan usai kegiatan upacara ini akan dilakukan atau kita akan mendengarkan obade, persembahan lagu-lagu obade akan di bawakan pasukan Jakarta 14 Hasanuddin, dan beberapa lagu-lagu yang dihadirkan nantinya lagu Hari Merdeka, kemudian Nusantara 1 dan juga lagu Syukur. Sementara ada beberapa lagu-lagu daerah nantinya juga yang akan dihadirkan, yakni beberapa lagu-lagu lainnya juga dari Dirgahayu Indonesia, kemudian Indonesia Pustaka, dan juga Bangun Bangsaku. Demikian pendengar, sampai di sini pula kami hadirkan siaran langsung peringatan atau upacara bendera peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-8 langsung Sulawesi Selatan yang bertugas di pagi. Tim mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. 81 Merdeka.
3: Iya, sahabat budaya dimanapun berada, kita baru saja menghadirkan siaran langsung dari lapangan upacara Rumah Jabatan Gubernur Sulawesi Selatan, dan kita kembali ke Perempat RI Makassar bersama Bung Richard di sini.
4: Nusantara Pagi masih bersama Anda.

Ya, selamat pagi sahabat budaya, menyemarakan kebersamaan kita di pagi yang sangat indah ini ya, bersama Bung Richard. Terus semangat untuk menghadirkan kembali semangat kita di pagi hari yang sangat indah ini. Terima kasih, semangat terus. Semoga apa yang kita hadirkan di ruang dengar sahabat budaya ini memberikan semangat positif

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari formasi menyuarakan keadilan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Dalam hidup, manusia memang tidak bisa sendiri. Hampir semua apa yang dilakukannya akan selalu bersinggungan dengan manusia yang lainnya. Dalam hidup, kita akan menemukan banyak sekali perbedaan di sekitar kita. Perbedaan agama, ras, etnik, fisik, kulit, bahasa, suku, budaya, adat istiadat, perbedaan golongan, status sosial, perbedaan pendapat, dan perbedaan-perbedaan lainnya. Apapun jenis perbedaan itu, seharusnya tidak membuat kita terpecah belah, diskriminasi, rasis, atau saling membenci. Perbedaan itu seharusnya membuat kita tetap bersatu, saling menghargai, toleransi, dan tolong menolong.

Anda masih mendengarkan Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar.

0: mereka itu tuh yang bikin terumbu karang rusak, air pun jadi tercemar. Akhirnya kita sekarang mencari ikan makin jauh, makin susah.
1: Gara-gara tambang brutal ini nih, hutan mangrove di Bangka Belitung ini banyak rusak, bahkan hilang. Dan akhirnya terjadilah konflik antara manusia dan buaya karena kehilangan habitatnya.
2: Kalau dilihat dari ketinggian atau ketika kita naik pesawat, waduh, kacau banget. Bangka Belitung kok seperti luka yang menganga ya. Padahal potensi wisatanya tidak kalah loh dengan daerah lain.
3: Itu hanya segelintir dampak dari penambangan timah yang ilegal. Negeri kita memiliki sumber daya alam yang beragam serta melimpah. Tapi kalau seperti ini caranya, yakin bisa mewariskannya ke anak cucu kita nanti. Jaga alam kita agar alam menjaga kita. Persatuan Indonesia adalah butir ketiga Pancasila yang menjadi saksi bahwa sejak dahulu Indonesia ada karena kuatnya persatuan berbagai etnis, ras, suku, dan agama. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk tetap menjaga apa yang telah membangun Indonesia.

Sahabat budaya dimanapun berada, Bung Richard pamit. Terima kasih banyak untuk kebersamaannya. Nanti kita ketemu lagi di lain waktu ya. Semangat terus untuk semua Sari Batang Malabiriku. Selamat merayakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa untuk 81 tahun usia negara Republik Indonesia yang sama kita cintai dan kita sayangi.

0: Sebuah pagi yang sunyi, di tengah hiruk-pikuk dunia yang tengah berubah, tubuh seorang pria besar yang akan menuliskan sejarah bangsa tengah bergumul dengan rasa lelah dan sakit yang membayangi. Ya, itulah Soekarno, sang proklamator. Pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, Presiden Soekarno sebenarnya sedang menderita malaria. Tubuhnya yang lemah membuatnya tertidur lelap hingga 2 jam sebelum momen paling penting dalam hidupnya. Apa yang terjadi kemudian adalah kekuatan semangat yang luar biasa. Bangun dari tidurnya, Soekarno menguatkan diri, mengambil naskah proklamasi, dan dengan suara penuh keyakinan dan jiwa patriot, ia membacakan kata-kata yang menjadi fondasi kemerdekaan Indonesia.
1: Proklamasi.
0: Sakitnya bukan penghalang, kelelahan bukan alasan untuk berhenti. Di saat itulah kita diajarkan arti sesungguhnya dari keberanian dan pengabdian. Bahwa cinta pada tanah air, pada kemerdekaan, bisa mengalahkan segala rintangan, bahkan rasa sakit. Mari kita renungkan sejenak. Dalam setiap perjuangan selalu ada titik lelah. Tapi dari titik itulah muncul kekuatan yang membara, yang menggerakkan sejarah. Dan itulah warisan dari Soekarno, seorang insan yang tengah sakit dan lelah tetap menyalakan obor kemerdekaan. Ini adalah kisah kecil yang sering terlupakan, tapi sangat besar maknanya. Sebuah pengingat bahwa semangat dan tekad bisa melampaui segala batas.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Dear Diary, hari ini aku sedih banget. Kenapa sih mereka jahatin aku? Padahal niat aku cuma mau bantu, bukannya sok pinter. Aku sedih banget.
1: Alah, kamu mah masih mending. Aku lebih parah. Kalau segitu doang ngapain nangis?
2: Eits, stop deh. Jadi kamu mendang-mending. Gak semua orang kalau curhat suka dibandingin. Niatnya curhat, malah jadi adu nasib.

merupakan senjata tradisional sederhana yang terbuat dari bambu yang diasah hingga runcing. Digunakan secara luas oleh laskar rakyat dan para santri pada masa Revolusi Nasional Indonesia tahun 1945 hingga tahun 1949, terutama karena persenjataan modern sangat terbatas, dikutip di laman Wikipedia. Fokus penggunaannya termaksud Badan Keamanan Rakyat, Pasukan Hizbullah dan Sabilillah adalah sebuah kelompok yang memanfaatkan bambu runcing sebagai senjata awal dalam merebut senjata musuh dan membagikan semangat massa. Keberhasilan penggunaannya dipengaruhi oleh dimensi psikologis. Bambu runcing mampu menyerang tanpa suara, membuat musuh terkejut dan mengalami kesakitan sebelum akhirnya tumbang. Wikipedia menyebut bahwa atribut simbolis bambu runcing pun semakin kuat berkat peran tokoh ulama seperti Kiai Subsi dari Parakan, Temanggung yang dikenal dengan julukan Jenderal Bambu Runcing. Para kiai di Temanggung menguatkan senjata ini dengan doa sebagai bentuk motivasi spiritual kepada para pejuang. Lambat laun, bambu runcing menjadi simbol keberanian, pengorbanan, dan semangat perjuangan rakyat Indonesia ditandai dengan pengabdian dalam bentuk monumen. Seperti Monumen Bambu Runcing di Surabaya, mengingatkan kita bahwa kemerdekaan ini lahir dari semangat rakyat yang tak pernah menyerah.

92,5 FM Pro 4 RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat budaya dimanapun Anda berada. Senang sekali untuk pagi hari ini saya Dewi Satriani kembali menjumpai Anda dengan berbagai rangkaian acara menarik hingga jelang jam 15 waktu Indonesia Tengah nanti. Sahabat budaya, gimana kabar Anda hari ini? Ya, mudah-mudahan saja dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya rabbal alamin. Oke, kali ini kita akan hadirkan di ruang dengar Anda program acara budaya. Jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 4 RRI Makassar. Kita akan kembali dengan setelah berikut ini.

0: paket.
1: Oh iya, makasih ya, Kak.
2: Beli apa lagi, Mbak?
1: Ini beli lauk buat makan siang bentar.
2: Lauk kok beli online? Kan ada banyak di pasar.
1: Dek, pasar itu jauh. Mbak juga sibuk urus rumah. Jadinya beli online, lebih praktis, hemat waktu. Dan Mbak masih bisa masak.
2: Oh, jadi memang kebutuhan ya, bukan gaya-gayaan.
1: Betul, ekonomi digital bukan tren, tapi kebutuhan kita.

0: 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar, sahabat budaya dimanapun Anda berada, terima kasih buat Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Makassar. Lanjut, kali ini kita akan membahas tentang makna lagu Rayuan Pulau Kelapa, ungkapan cinta dan kebanggaan terhadap Indonesia. Nah, sahabat budaya, kemerdekaan Indonesia turut melahirkan berbagai karya yang menggambarkan kecintaan masyarakat terhadap tanah air dan identitas bangsa. Salah satunya, Rayuan Pulau Kelapa, ciptaan Ismail Marzuki yang menghadirkan gambaran tentang keindahan serta kekayaan alam Indonesia. Ismail Marzuki menciptakan lagu tersebut sebagai karya yang menggambarkan rasa cinta terhadap Indonesia melalui penggambaran alam Nusantara. Lagu ini memperlihatkan Indonesia sebagai negeri yang indah, subur, makmur, dan memiliki tempat khusus dalam hati masyarakat. Bagian awal lagu menunjukkan kedekatan emosional pencipta dengan Indonesia sebagai tanah kelahiran sekaligus tempat yang sangat dicintai. Ungkapan tersebut mencerminkan kebanggaan terhadap tanah air dan rasa memiliki yang terus dipelihara sepanjang kehidupan. Gambaran mengenai Indonesia yang aman, makmur, serta memiliki tanah subur memperlihatkan kekayaan alam sebagai bagian identitas bangsa. Keadaan tersebut menjadi alasan munculnya rasa kagum sekaligus penghargaan terhadap negeri yang menjadi tanah air bersama. Penggunaan pohon, gambar pohon kelapa, bunga melati, serta wilayah pantai memperkuat suasana keindahan alam dalam lagu tersebut. Berbagai unsur alam itu menggambarkan kekayaan Nusantara yang menjadi sumber kebanggaan sekaligus bagian penting identitas Indonesia.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: paket. Oh iya, makasih ya kak.
1: Beli apa lagi mbak?
0: Ini beli lauk buat makan siang bentar.
1: Lauk kok beli online? Kan ada banyak di pasar.
0: Dek, pasar itu jauh. Mbak juga sibuk urus rumah. Jadinya beli online, lebih praktis, hemat waktu. Dan mbak masih bisa masak.
1: Oh, jadi memang kebutuhan ya, bukan gaya-gayaan.
0: Betul, ekonomi digital bukan tren, tapi kebutuhan kita.

92,5 FM Prompat RRI Makassar, sahabat budaya dimanapun Anda berada, terima kasih buat Anda masih bersama kami di Prompat RRI Makassar. Lanjut dengan informasi yang berikut, gambaran nyiur yang bergerak di kawasan pantai menghadirkan suasana alam yang tenang, indah dan memikat hati. Melalui penggambaran tersebut, lagu menyampaikan kekaguman terhadap panorama Indonesia sekaligus kecintaan mendalam kepada tanah air. Makna lagu tersebut tidak sebatas menggambarkan keindahan alam, tetapi juga memperlihatkan rasa syukur terhadap Indonesia. Pesannya dapat dipahami sebagai ajakan menghargai kekayaan negeri sekaligus menjaga keberadaan alam sebagai warisan bersama. Hingga sekarang, rayuan Pulau Kelapa tetap dikenal sebagai karya yang menggambarkan kecintaan dan kebanggaan terhadap Indonesia. Lagu tersebut menunjukkan bagaimana keindahan Nusantara dapat menjadi sarana menumbuhkan rasa memiliki terhadap tanah air. Nah, itu dia informasi sahabat budaya di program Acara Budaya. Ini terkait dengan makna lagu rayuan Pulau Kelapa, ungkapan cinta dan kebanggaan terhadap Indonesia. Semoga ini bisa memberikan manfaat untuk Anda di program Acara Budaya. Oke, kita akan jelang jam 11 waktu Indonesia Tengah. Jangan kemana-mana, stay tune terus di Prompet RRI Makassar.

0: Sahabat budaya, serentaun adalah upacara adat agraris masyarakat Sunda yang digelar sebagai wujud rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan hasil panen sekaligus doa untuk kesuburan di tahun mendatang. Tradisi turun-temurun ini syarat akan nilai kebersamaan gotong royong serta penghormatan terhadap alam yang telah memberikan kehidupan melalui hasil buminya. Dalam pelaksanaannya, rangkaian acara biasanya diisi dengan prosesi penjemputan padi, pertunjukan seni tradisional, hingga doa bersama yang dipimpin oleh pemuka adat. Hingga kini, tradisi ini masih dilestarikan secara khidmat di beberapa wilayah budaya Sunda seperti Kesepuhan, Banten Kidul, Desa Adat Sindan, Barabogor, dan Cigugur di Kuningan.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

adik-adik, sahabat budaya Makassar, buat kita yang suka menyanyi, apalagi yang hobi melestarikan lagu pop daerah dan pop Indonesia, ada kabar baru, Ces. Pendaftaran Bintang Radio 2026 sudah resmi dibuka.

0: Pendaftarannya dimulai dari tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Terbuka untuk umum untuk warga negara Indonesia, pria atau wanita yang umurnya 16 sampai 25 tahun. Syaratnya gampang, Jices. Siap ikuti semua tahapan lomba, ikuti aturan panitia, dan kalau lolos beki, termasuk grand final, wajib ki punya BPJS kesehatan atau asuransi aktif lainnya.
1: Cara daftarnya gampang sekali, Ji. Bisa ki online atau bisa tonji offline.
0: Nah, cara daftarnya Sapo, langsung beki buka bintangradio.rri.id. Tinggal scan ki QR code-nya di postingan medsos RRI Makassar.
1: Video audisi, bikin video menyanyi lagu pop Indonesia dan pop daerah pakai format berdiri atau vertikal dengan rasio 9 banding 16, durasi 60 sampai 90 detik. Upload ki di akun medsos pribadi ta, kasih hashtag ki Bintang Radio 26 Makassar, terus tag maki akun RRI Makassar sama Bintang Radio. Jadi, tunggu apa ki lagi? Cepat maki daftar.
0: Baji kita wah, bawa nama daerah di panggung nasional.
1: Bintang Radio. Jangan lupa follow Instagram @RRI_Makassar dan @bintangradio.id plus subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia.
2: Tunjukkan maki bakata. Ewako Makassar.

Mengayau merupakan tradisi berburu kepala manusia di kalangan masyarakat Dayak Ibat. Melansir dari satu kajian sosiologi sastra, mulanya ngayau merujuk kepada kegiatan masyarakat yang berkaitan dengan upacara perkawinan dan keagamaan. Ajaran ini menjadi syarat bagi lelaki Iban sebagai bukti keberanian kepada keluarga calon mempelai istri. Membawa pulang kepala musuh semasa ngayau dianggap sebagai suatu anugerah yang berharga. Selain itu, sebagai simbol kehormatan dan keberanian. Fenomena tradisi ngayau juga dianggap sebagai satu peningkatan status sosial tertinggi pada masyarakat suku Dayak Iban. Meski tradisi ngayau telah dianggap identik dengan suku Dayak, tetapi tradisi ini sudah tidak dilakukan kembali. Diberhentikannya tradisi ini tercatat dalam kesepakatan bersama seluruh etnis Dayak Borneo Raya pada tahun 1894 silam.

0: 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar, sahabat budaya dimanapun Anda berada. Terima kasih buat Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Makassar, suara budaya Sulawesi Selatan. Kali ini kita akan hadirkan durang dengar Anda obrolan teras UMKM di jam 11 waktu Indonesia Tengah. Dan di mana teras UMKM ini kita akan hadirkan dengan judul berkreasi dari dapur rumahan. Hai, selamat siang sahabat budaya dimanapun Anda berada. Senang sekali untuk siang hari ini menyapa lagi, berjumpa Anda dalam program acara kita Teras UMKM. Sahabat budaya, gimana kabar hari ini? Mudah-mudahan saja dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya rabbal alamin. Kali ini di acara Teras UMKM, kita sudah kedatangan narasumber di studio seperti biasanya sahabat budaya. Narasumber kita merupakan seorang owner. Nah, yaitu owner Bakso Mbak Mita di acara Teras UMKM kita bersama Kak Hermita dengan topik yaitu berkreasi dari dapur rumahan. Kira-kira bagaimana pembahasan kita dengan owner Bakso Mbak Mita? Jadi penasaran nih sahabat budaya. Oke, kalau begitu daripada kita berlama-lama nih sahabat budaya, langsung aja kita menyapa untuk Kak Hermita. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kak Hermita.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Kak Dewi.
0: Hai, gimana kabar hari ini?
1: Syukur alhamdulillah baik-baik.
0: Alhamdulillah. Iya, gimana perjalanannya, jauh atau dekat?
1: Alhamdulillah saya tinggalnya di Daya ke Jalan Riwuraknya ya lumayan.
0: Lumayan ya.
1: Bisa dipangkas lewat tol.
0: Bisa dipangkas lewat tol. Masya Allah. Jadi ini terhindar dari kemacetan juga ya.
1: Iya, alhamdulillah.
0: Oke. Nah, kali ini kita akan membahas tentang berkreasi dari dapur rumah nih Kak Mita ya. Bakso Mbak Mita. Ini saya pernah mencicipi baksonya di salah satu sekolah yang kebetulan di sana ada kegiatan di salah satu sekolah di Kota Makassar ya. Wih, enak baksonya. Daripada kita penasaran, kita langsung aja dengan pertanyaan dengan bersama owner dari Bakso Mbak Mita. Iya, Kak Hermita. Bagaimana awal mula munculnya ide untuk memulai usaha dari dapur rumahan ini, Kak?
1: Bismillahirrahmanirrahim. Awalnya sebenarnya orang tua saya itu punya usaha bakso, bakso frozen. Nah, terus sempat saya break untuk ngurus anak-anak di rumah. Nah, sembari ngurus anak-anak di rumah, ya saya bingung, saya mau buat apa ini di rumah? Saya terbiasa sibuk, terbiasa berkegiatan. Terus coba deh buat kira-kira apa ya? Apa yang bisa saya buat dari rumah? Oh iya, saya ingat ada saya skill yang ya ala kadarnya lah buat bakso. Buat itu alhamdulillah sampai sekarang. Jadi sebenarnya karena nggak tahu mau buat apa di rumah, selesai kurs anak-anak, sekolah dan segala macam, wah apa nih yang bisa saya buat dari rumah, bisa berkreasi, bisa produktif. Ya, bakso.
0: Iya. Oke, apa yang membuat kita ini memilih dapur rumah sebagai tempat untuk memulai usaha, tak Kak?
1: Kenapa saya pilih rumah? Sebenarnya karena awalnya memang saya untuk fokus ngurus anak. Jadi kegiatan saya lebih banyaknya itu di rumah. Nah, rumah identik ibu-ibu ya dapur. Betul. Jadi apapun yang saya kegiatan itu di rumah, anak-anak itu, ibu saya mau makan ini, terus dicoba, kenapa ibu enggak buat saja, enggak jual saja. Nah, sebenarnya itu juga awal pencetusnya karena anak-anak saya, "Ih, ini enak ibu, coba ibu jual." Jadi itu kadang sebenarnya awalnya juga.
0: Awalnya seperti itu ya. Dari keluarga. Akhirnya bisa membuat usaha seperti ini.
1: Iseng-iseng berhadiah.
0: Karena memang ini kegiatan itu kebanyakan di rumah ya. Iya. Jadi sekalian pakai dapur rumah gitu
1: betul,
0: ya.
1: Dapur rumah.
0: Okay. Produk makanan atau minuman apa yang pertama kali Anda coba buat untuk dijual?
1: Pertama kali itu bakso kasar.
0: Bakso kasar.
1: Jadi itu hari ada customer lama di toko orang tua itu tanya gini, "Kak, bakso kasar itu kayak bagaimana? Iya. Nah, kebetulan si customer yang lama ini dia tinggalnya di Papua.
0: Papua.
1: Salah satu kabupaten di Papua. Terus saya jelaskan lah, bakso kasar itu teksturnya seperti ini, Kak. Kasar, kenyal, warnanya gini-gini. Dia bingung, bagaimana itu, Mbak? Atau tunggu, saya coba buat.
0: Ya.
1: Nah, sebenarnya sih bingung juga gimana caranya ya. Jadi komunikasi sama mama,
0: iya.
1: Bagaimana caranya buat ini kayak gini. Ya sudah, alhamdulillah semenjak dari itu juga awalnya dari bakso kasar, bakso halus, bakso tahu, bakso kotak. Dari awalnya tuh cuma satu varian, empat varian. Alhamdulillah sekarang sudah ada sembilan varian bakso frozen.
0: Luar biasa,
1: homemade semuanya.
0: Sebentar kita akan bahas 9 varian tersebut.
1: Siap.
0: Oke, brand yang dimiliki yaitu itu bakso Mbak Mita. Yes. Kenapa sih memilih nama brand itu, Kak?
1: Awal cari namanya itu bingung ya, apa karena nama, terus apa ya namanya apa ya? Oh, kan nama saya Mita. Oh, itu aja deh. Bakso Mbak Mita, bakso Mbak Mita. Nah, ini juga sebenarnya kadang orang bilang, Mbak Mita orang Jawa apa? Karena kan namanya Mbak gitu. Yeah. Jadi sebenarnya saya bilang, sebenarnya saya orang Sulawesi asli. Sebenarnya orang Sulawesi Bapak Bugis, Mama Makassar. Cuman karena semenjak dulu tuh sering di usaha Bapak itu karena jualnya bakso identik dengan Jawa, terus pembeli-pembeli dulu itu sering lihat kalau saya itu katanya muka-muka Jawa. Jadi sering dipanggil Mbak. Nah, kenapa enggak sekalian saja Mbak Mita? Kalau artis ada nama panggungnya ini, nama panggungnya Mbak Mita.
0: Mbak Mita.
1: Mbak Mita.
0: Jadi terinspirasi dari nama, pakai nama ditambah Mbaknya gitu ya, Kak ya. Mbak Mita karena wajahnya itu mirip-mirip orang Jawa. Saya juga pertama mikir orang Jawa gitu kan, karena
1: Bugis.
0: Ternyata tuh Bugis gitu. Togi, masyaallah. Luar biasa. Jadi kalau kita berbicara tentang mendirikan usaha bakso Mbak Mita ini tuh sejak kapan didirikan usaha bakso Mbak Mita, Kak?
1: Ini bakso Mbak Mita ini dari rumahan sekitar 2 tahun lalu.
0: 2 tahun lalu
1: mulai fokus ngurus anak-anak dari rumah. Ada customer itu sekitar 2 tahun lalu. 2 tahun lalu lebih ya.
0: Iya, 2 tahun lalu. Berarti baru dong, Kak?
1: Baru.
0: Iya.
1: Baru.
0: 2026 sekarang. 2024.
1: Yes.
0: Oh, oke. Baru saja ya.
1: Kalau bayi masih belajar jalan, masih jatuh-jatuh.
0: Tapi lumayan lah. Ini sudah kayak mulai dikenal gitu ya, Kak ya, karena
1: alhamdulillah.
0: Dipanggil di sekolah-sekolahan juga gitu. Pokoknya ada kegiatan apapun itu pasti ya, Kak ya. Sudah siap gitu. Nah, oke. Apa saja yang ditawarkan oleh bakso Mbak Mita ini, Kak?
1: Sebenarnya awalnya bakso Mbak Mita ini saya cuman fokus ke bakso frozen.
0: Bakso frozen.
1: Okay. Berbagai varian. Nah, terus seiring berjalannya waktu, teman-teman yang sudah coba untuk bakso frozen ini bertanya, Mbak Mit, kira-kira kalau ini untuk catering bisa enggak ya? Enggak sempat lagi buat siapkan di rumah. Bisa enggak kalau saya terima ready to eat gitu?
0: Boleh.
1: Saya iya aja, boleh. Bismillah. Awalnya selalu begitu, iseng-iseng bisa ya. Ya, jadi sekarang merambah ke frozen, catering juga, catering acara juga. Family gathering, arisan, pernikahan boleh, event-event olahraga juga boleh, alhamdulillah.
0: Jadi ini bukan selain frozen, karena awalnya frozen gitu. Akhirnya menjadi catering. Jadi kalau ada yang butuh yang namanya acara-acara pernikahan atau acara akikah, acara arisan itu siap ya.
1: Siap, insyaallah.
0: Iya. Jadi kalau misalkan orang butuh yang namanya Mbak Mita, saya mau ini untuk acara saya ini, apakah hamin 1 atau hamin 2 atau hamin berapa itu, Kak?
1: Sebenarnya kalau bagusnya sih seminggu sebelumnya ya, karena kebetulan saya masih cuman beberapa, saya yang buatnya semuanya saya, ada di dia, dibantu sama adik juga. Terus untuk prepare itulah waktunya, karena memang ini betul-betul homemade, diproduksi di rumah, jadi saya harus menyesuaikan dengan jadwal anak-anak.
0: Iya, benar.
1: Antar jemput anak sekolah, urusan yang lain, ya begitu.
0: Jadi luar biasa memangnya, ini harus memang yang namanya selain harus mendirikan usaha ini dengan sendirinya, ini harus menjadi ibu yang luar biasa juga, ready ya buat anak-anaknya.
1: Iya.
0: Jadi ini yang saya melihat di depannya Kamita itu ada produk apa saja nih kak? Karena ada bermacam-macam ini. Saya lihat, iya. Bukan selain bakso, ada apa aja nih kak?
1: Yang saya bawa sekarang ini ada varian bakso bulat. Sekarang kan ada 9 nih. Ada bakso bulat, ada bakso kasar, bakso tahu, bakso kotak, bakso keju, bakso telur puyuh, bakso tahu keju. Apalagi banyak bakso mix. Jadi ini bakso mix biasanya kan orang mau coba
0: semuanya kan?
1: Coba deh beberapa varian. Ya saya buatlah bakso mix.
0: Mix ya.
1: Nah terakhir ini lagi ibu-ibu.
0: Permintaannya
1: permintaannya lagi. Mbak Mit, saya mau kuah bakso. Ada yang saset, yang instan kan? Saya enggak mau, saya mau yang frozen, apa yang homemade.
0: Yang homemade.
1: Saya buatkanlah lagi yang homemade.
0: Bumbunya.
1: Bumbunya. Jadi ini bumbunya ini homemade juga buatan saya sendiri. Terus yang terakhir, paling terakhir lagi ini ayam ungkep lagi.
0: Ayam juga ungkep ada.
1: Lagi. Ini teman-teman juga, jadi sebenarnya bertambahnya varian ini karena permintaan teman-teman juga ya. Iya, sesama ibu-ibu lah yang memudahkan mereka menyiapkan sajian di rumah dengan set-set ya. Ini ada ayam ungkep, ada yang yang ayam ungkep utuh, ada yang paha, jadi ada yang sayap,
0: macam-macam ya.
1: Ini ada lagi masuk listnya. Mbak, nanti buatkan saya ini lagi. Oh, bismillah.
0: Bismillah. Wah, banyak permintaan dari customer, makanya itu diredikan semua gitu ya, Kak ya, luar biasa.
1: Dicoba semuanya.
0: Iya. Kak, ini siapa gitu ya, Kak ya, luar biasa.

0: Karena beda beda tangan beda rasa, yes, gitu betul, ya kak ya. Itu mungkin salah satu pertimbangan ya kak. Iya.
1: Kalau ada yang tim yang bantu untuk packing.
0: Packing aja.
1: Packing. Terus apa ya untuk yang itu packing aja kayaknya.
0: Packing aja.
1: Kalau untuk racik dan segala macam masih saya.
0: Kita sendiri ya.
1: Masih saya. Iya.
0: Pasti ini penuh pertimbangan gitu ya. Nanti beda rasanya.
1: Betul. Yes. Karena
0: beda satu ounce aja tuh biasa beda.
1: Iya betul.
0: Kalau iya, bumbunya betul, beda gitu iya. Ya kak ya. Luar biasa. Oke oke seperti itu. Berarti ini agak gak ribet jika itu membuat sendiri kak. Gak Ji?
1: Alhamdulillah dibisa-bisakan. Jadi kalau sekarang saya pagi-pagi itu ngurus anak sekolah dulu dan segala macam. Kalau semuanya sudah beres, nah baru saya buat apa namanya bakso ini, frozen ini. Jadi kasarnya kadang mau saya bilang ini bagian dari sis apa ya waktu saya sebagian.
0: Iya.
1: Saya buat di bakso frozen ini. Jadi setelah kadang lah kalau lagi buat tiba-tiba telepon lagi, ibu anaknya sudah pulang sekolah. Simpan dulu, jemput anak sekolah lagi.
0: Lanjut baru lanjut lagi. Wah luar biasa memang. Ini namanya Wonder Woman. Di antara dari produknya bakso Mita ini kak, ya apa yang paling reseller, yang paling orang suka gitu loh?
1: Kalau sekarang paling alhamdulillah semuanya ya orang
0: semuanya
1: suka, semua
0: ya?
1: Varian orang suka alhamdulillah.
0: Tapi kalau yang untuk anak-anak muda itu pasti
1: bakso keju. Nah, saya cerita sedikit
0: jangan
1: bakso
0: kena,
1: keju. Bakso keju ini kan awalnya tuh cuman buat bakso bulat yang original. Terus anak-anak gini, "Ibu, enak kayaknya Bu kalau bakso tak ada kejunya."
0: Iya.
1: Oh iya. Jadi saya buatlah lagi tuh bakso keju. Jadi ceritanya untuk tester produk di rumah itu anak-anak, anakku. Jadi kalau anakku sudah, oh oke nih ibu enak nih. Oh saya sudah berani jual. Terus sudah ada bakso keju, ada tahu. Terus bilang lagi, "Ibu enaknya kalau ada tahu keju tuh kayunya tuh lumer meleleh ibu."
0: Sih.
1: Oh begitu nak? Iya bu, pernah saya lihat begini. Oh saya buatlah lagi. Jadi ceritanya apa ya? Masukan itu dari seleranya anak-anak.
0: Iya benar-benar.
1: Seleranya anak-anak. Terus seleranya kadang permintaan teman-teman sesama ibu-ibu. Iya. Apalagi nih Mbak Mit gini-gini. Jadi itu semua masukan-masukan yang menambah varian produk sampai saat ini.
0: Oke. Ya. Karena selama ini yang saya lihat itu bukan cuma anak-anak muda yang suka bakso keju, tapi anak kecil juga.
1: Yes.
0: Saya punya bocah. Itu usia sekitar 5 tahunan gitu ya. Dia lebih suka kalau makan bakso itu bakso keju.
1: Yes.
0: Bakso keju. Kenapa cari bakso keju? Kok tahu jika itu keju lagi? Saya tahu Ji. Dia suka makan itu bakso keju. Terus yang itu juga yang di Asar Center kan, itu juga suka yang bakso keju. Itu ternyata suka ya bakso keju semua. Tapi selama ini yang saya lihat itu bakso yang ada varian kejunya itu cuma bakso saja. Kalau untuk tahu bakso keju belum.
1: Iya, jadi makanya
0: belum pernah saya temukan.
1: Makanya sini saya buat bakso tahu keju, tapi saya pakai kejunya yang lumer.
0: Jadi nyaman.
1: Jadi saat kita makan itu hangat-hangat, kita buka tuh kejunya melumer. Saya yang pakai kejunya yang lumer.
0: Yang itu Mie, dia suka anak-anak biasa.
1: Mami,
0: mami, wow.
1: Iya, gitu kejunya lumer. Kalau yang untuk varian bakso saya pakai keju yang cheddar. Jadi
0: cheddar.
1: Saya agak bedakan.
0: Tapi memang lumayan deh. Pasti juga agak mahal gitu yang kayak yang gitu ya kak, yang cheddar.
1: Alhamdulillah ya kalau dilihat mungkin sebentar.
0: Karena wah kok premium ya?
1: Iya, saya pakai daging sapi lokal. Jadi setiap saya mau buat itu saya punya langganan sendiri pemotong sapi.
0: Dia belum pidi bah, ditanya itu nak bahas.
1: Karena kayak asik sekali.
0: Iya.
1: Jadi memang saya pakai bahan-bahan yang apa ya, namanya naluri ibu. Kita ingin selalu memberikan yang terbaik untuk
0: betul,
1: anak.
0: Betul, karena bukan selain untuk dijual. Kan pastilah
1: untuk
0: keluarganya
1: anak,
0: kita juga yang mau makan gitu ya kak ya.
1: Jadi tiap saya buat itu semalam saya buat bakso tahu keju. Masih sementara buat ibu sudah ada yang masak. Ibu makan kak. Iya jadi makan. Jadi kayak alhamdulillah mama tak penjual bakso. Aman ki makan bakso.
0: Betul.
1: Aman ki pembeli bakso.
0: Karena kan orang sekarang itu kalau dibilang bakso itu siapa tidak suka bakso.
1: Iya alhamdulillah.
0: Tidak ada yang tidak suka bakso. Semuanya pada suka siapapun itu. Mungkin anak kecilku saja itu yang dia suka makan bakso. Bagaimana kalau yang lainnya ya? Oke. Apakah ada perbedaan produk bakso Mbak Mita ini dengan produk bakso lainnya? Ya itu tadi kan.
1: Yes. Kalau untuk perbedaan saya fokus pakai yang bahan-bahan memang yang berkualitas
0: ya. Premium ya.
1: Saya pakai

0: ke daging sapi lokal. Yeah. Jadi saya memang punya langganan daging sapi itu. Saya selalu request ke pemotong sapi, saya mau daging sapinya itu yang baru disembelih.
1: Yang baru
0: disembelih subuh, pagi saya ngambil. Itu yang saya buat. Kalau saya ambil produksi itu hari itu juga. Kalau tidak sesuai sama dengan kriteria daging yang saya harapkan, saya enggak ambil. Mending saya tunda untuk produksi besoknya saat ada daging yang bagus. Apa ya? Saya selalu merasa bahwa apa yang saya sajikan, apa yang saya jual, seperti apa yang saya makan dengan anak-anakku.
1: Iya, betul.
0: Gak mau asal-asalan.
1: Jadi diukur sama diri kita yang mau makan juga. Jangan sampai kita membuat produk tersebut, nah, tidak diukur sama diri kita, kan?
0: Ada istilah itu biasanya, Kak, jangan pernah menjual sesuatu yang tidak ingin kau makan atau gunakan. Jadi itu kayak di alam bawah sadarku bahwa setiap jadi setiap saya buat itu, Kak, saya akan ngicip quality controlnya. Ini tidak, ini kayak seperti itu. Jadi sudah masuk. Lanjut. Kalau tidak ini saya enggak jual. Saya pernah kayak gitu. Ada satu batch saya buat. Bakso kasar saya buat satu batch itu tidak sesuai dengan biasanya. Saya enggak jual.
1: Begitu ya, Kak, ya.
0: Wih,
1: kerennya. Oke. Mantap lah. Apakah keterampilan memasak menjadi modal utama dalam memulai usaha ini, Kak?
0: Keterampilan ya. Keterampilan apa adanya.
1: Keterampilan
0: ala kadarnya.
1: Ala kadarnya awalnya gitu.
0: Sampai sekarang ala kadarnya juga, Kak.
1: Kira, ini saja nah hebatmu. Jadi harus, tapi haruslah memiliki walaupun seadari ala kadarnya yang kakak bilang. Tapi lama-lama itu bisa lah gitulah.
0: Kembali itu lagi, Kak, karena memang orang tua saya memang punya usaha bakso sebelumnya. Jadi sedikit banyak saya dapat belajar dari situ, insight dari situ, pengalaman dari situ. Nah, jadi sekarang ini saya membuat brand baru sebenarnya. Kalau orang tua kan sudah punya brand sendiri, alhamdulillah mereka sudah 20 tahunan lah mereka.
1: Apa nama brandnya orang tua?
0: Kalau di daerah Daya, Bakso Das.
1: Bakso Das ya? Itu di daerah mana?
0: Daerah
1: itu, Kak?
0: Pasar Daya, Kak.
1: Pasar Daya ya.
0: Di situ ada jual ayam potong, penggilingan bakso, bakso frozen,
1: jadi enak dong kolaborasi sama orang tua.
0: Jadi sebenarnya kalau misalnya saya mau beli bahan-bahan juga di tempatnya orang
1: Masya
0: tua.
1: Jadi
0: kadang saya tanya, ini bahannya ini bagusnya dicampur sampai bagaimana racikannya supaya ini. Jadi kalau orang tua aku lebih menyasar segmennya. Sebenarnya kalau orang tua aku tuh menyasar segmennya yang middle low.
1: Oh, middle low
0: Karena harganya dia varian 20-25 ribuan per pack. Nah, kalau saya middle up lah kali ya, karena varian saya mulai dari harga 45.000 sampai 110.000. Iya, jadi itu juga awal tantangannya.
1: Itu per pack itu isian per pack berapa?
0: Ada yang isi 500 gram per pack, ada yang isi 1 kilo per pack. Jadi kena ada ya 110-120.000 per kilo.
1: Jadi beda dengan orang tuanya kita.
0: Jadi saya belajar dari situ, keluar dari zona nyaman, belajar buat brand sendiri.
1: Mantap.
0: Dengan preferensi rasa yang saya mau, selera anak-anak, hadirlah bakso Mbak Mita.
1: Baik, Kak Mita, sebelum kita lanjut lagi perbincangan kita dengarkan lagu dulu ya, Kak, ya, biar kita lebih semangat lagi.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
3: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
4: Wih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
3: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
4: Wih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Iya, yeah. Itu juga...
6: Pro 4 FM.
7: Suara Budaya
6: Sulawesi Selatan.
1: Kembali lagi bersama saya Dewi Satriani dan tentunya owner Bakso Mbak Mita, ada Kak Hermita. Halo, di program Kak. Acara Teras UMKM. Halo Kak, lanjut.
0: Halo,
1: lagi ya Kak ya.
0: Yeah.
1: Oke. Okay. Baik, kita lanjut lagi nih obrolan kita terkait dengan berkreasi dari dapur rumahan gitu ya Kak ya. Oke. Okay. Selanjutnya, apa tantangan terbesar saat pertama kali menjalankan usaha dari dapur rumahan Kak?
0: Membagi waktu. Membagi waktu antara ibu rumah tangga, ngurus iya. anak, suami, dan ingin tetap berkreasi. Apa ya? Jadi itu ya sebenarnya tantangannya, membagi waktu.
1: Membagi waktu yes. ya, karena ini antara ibu rumah tangga dengan pelaku usaha UMKM. Nah itu yang bikin kita bingung gitu ya. Harus membagi waktu dengan apakah siapakah yang menjemput anak sekolah?
0: Ya betul.
1: Kegiatan dari anak-anaknya Kak Mita gitu ya. Dan harus juga kita fokus dengan usaha tak ya. Karena kalau kita enggak fokus juga sama majikan
0: ya.
1: Ya, ya, ya, ya, ya.
0: Jadi tadi sebelum kesini juga masih ngurus
1: masih
0: anak-anak
1: ngurus,
0: siapa
1: ya?
0: Yang jemput.
1: Ya sih sempat baku teleponan ya.
0: Siapa yang jemput ini, siapa yang jemput ini? Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah ya. Aman.
0: Aman
1: ya.
0: Insyaallah.
1: Oke, insyaallah. Selanjutnya, bagaimana cara Anda menjaga kualitas rasa agar tetap konsisten?
0: Saya selalu berawal dari bahan ya. Saya percaya kalau bahannya kita pakai bahan yang bagus, yes, insya Allah bagus. Daging sapi yang saya gunakan memang harus yang sapi lokal,
1: sapi
0: yang
1: lokal.
0: Belum apa ya, fresh, belum masuk pendingin. Jadi yang disembeli subuh itu yang saya produksi, terus pakai bahan-bahan yang berkualitas menurut saya ya, tanpa pengawet, tanpa obat-obatan segala macam. Karena saya kembali lagi, saya juga mau makan.
1: Ya, keluarga juga mau makan.
0: Jadi saya
1: ya,
0: harus sehat untuk saya, anak-anakku, orang lain, dan enak. Mudah-mudahan semua rasanya bisa diterima orang.
1: Insya Allah ya. Aku aja udah coba, aku terima. Terima, ku terima.
0: Alhamdulillah.
1: Ya. Alhamdulillah. Oke, bagaimana? Oke, lanjut lagi. Apakah bahan bakunya termasuk sulit didapatkan atau sudah ada langganan untuk mendapatkan bahan bakunya itu, Kak?
0: Kalau bahan baku alhamdulillah sudah ada.
1: Sudah
0: ada langganan juga. Cuman sekarang ini bahan-bahan semuanya naik, Kak.
1: Bahan-bahannya
0: semuanya naik. Iya, semuanya naik. Harga harga daging naik, harga tepung tapioka naik, bumbu-bumbu naik. Ya semuanya naik. Kemasan plastik-plastik naik.
1: Iya, betul.
0: Terus dan hargaku masih tetap ya, harga yang sama, harga yang lama.
1: Oh, iya. Jadi tidak ada perubahan.
0: Belum ada perubahan. Ini juga kemarin berpikir sama suami, naik enggak ya? Karena aku pikir gini. Namanya saya selalu pakai insting ibu-ibu ya.
1: Iya, insting ibu-ibu.
0: Jadi ada kenaikan sedikit saja, itu ibu pasti berpikir, ih naik nih lagi. Padahal sebenarnya naik ini karena memang adanya harga kenaikan. Cuman ya, ya berdoa saya semoga lancar, pengalinya banyak, bisa jumlahnya banyak, itu saja. Artinya biar sedikit, mungkin nilainya sedikit, tapi kalau returnnya orang sering order,
1: repeat
0: ordernya lancar, ya kan, itu saja. Itu lancarnya yang kita cari.
1: Iya, lancarnya gitu ya, walaupun sedikit untungnya, tapi lancar.
0: Alhamdulillah
1: ya.
0: Itu iya.
1: Iya, oke. Nah, dari dapur rumahan, bagaimana proses penjualannya, Kak? Apakah ada toko khusus tak, atau ada sistem catering atau bagaimana, Kak?
0: Kalau proses penjualannya sebenarnya ini dari rumah online. Saya online, saya jualannya dari sosial media saya pribadi, dari WhatsApp, dari Instagram saya, terus membuat sosmed untuk jualan juga yang di Instagram Bakso Mbak Mita. Di @ ya, @ bakso @ Mbak Mita.
1: Oke, jadi ini ada peran dari media sosial yang membantu memperkenalkan produk dari dapur rumahan ini ya Kak ya.
0: Dan dari ini, teman juga sebenarnya sih, dari mulut ke mulut sebenarnya.
1: Media sosialnya tadi bisa diulang nama media sosialnya?
0: Nama media sosialnya itu di Instagramnya,
1: Instagram
0: bakso _ mbak _ mita.
1: At bakso _ mbak _ mita. Oke, terus kalau yang dari Facebook ada juga?
0: Facebook Facebook belum ada, saya belum masih ada. Pribadi saja. Jadi saya sekarang lebih bermain di WhatsApp sama Instagram saja.
1: WhatsApp sama Instagram.
0: Next semoga saya bisa berani dan di TikTok karena saya belum bernyali
1: belum
0: untuk
1: ada di TikTok ya.
0: Sebenarnya ada, cuman saya jarang main di situ. Saya belum bernyali untuk live.
1: Padahal kalau di TikTok itu lebih
0: banyak. Iya. Yeah. Kalau adik saya yang orang tua itu dia lebih aktif di TikTok. Alhamdulillah dia lebih gencar dia pemasarannya.
1: Oh, jadi adik tak juga ya.
0: Adik. Jadi sekarang juga usaha orang tua itu di handle sama adikku. Adikku yang kuliah.
1: Keren.
0: Jadi dia itu lebih sering live seperti okay. itu. Kadang saya juga mau memberanikan diri cuman kadang ini naluri ibu-ibuku sudah aduh malu Kak.
1: Jengki malu. Kayaknya ini harus memang bangun rasa kepercayaan diri.
0: Ya, bismillah. Semoga setelah dari sini saya belajar untuk percaya diri.
1: Harus dong percaya diri. Awal mulanya harus yang muncul percaya diri itu di sinilah.
0: Ya,
1: jadi selanjutnya harus lebih percaya diri lagi gitu ya Kak ya. Oke. Konten seperti apa yang paling efektif untuk mempromosikan produk UMKM Bakso Mbak Mita Kak?
0: Kalau yang selama ini saya jalankan itu kontennya saya kadang buat produk kalau lagi produksi produksi ini cara pembuatannya, ini pengemasannya, kadang saya itu atau kadang saya lagi belanja di pasar, saya videoin semua bahan-bahan yang saya beli, yang bahan saya pakai. Gitu. Jadi orang bisa melihat oh bahan yang ini dia pakai, daging ini dia pakai, masaknya begini, packingannya begini itu. Atau kalau ada yang order pengiriman itu semua kadang saya konten.
1: Jadi sebenarnya konten-konten apa yang dilakukan gitu ya
0: itu.
1: Dari belanja pembuatan juga. Keren ya. Jadi orang yakin gitu. Oh dia Jito yang bikin.
0: Iya betul. Saya yang bikin. Makan sendiri, anak sendiri. Jadi alhamdulillah. Mari diorder.
1: Nah, kira-kira nomor berapa yang bisa dihubungi Kak? Kalau misalkan ada yang penasaran dengan bakso Mbak Mita ini yang ada kejunya.
0: Boleh chat di WA 0821-8816-823 atau di Instagram tadi @bakso_mbak_mita.
1: Oke, bisa dicoba diulang WhatsApp-nya?
0: WhatsApp-nya di 0821-8816-823.
1: Oke, siplah. Bagaimana cara tak membangun kepercayaan pelanggan terhadap produk yang dibuat dari dapur rumahan?
0: Kepercayaan ya, ini agak-agak berat sebenarnya kepercayaannya orang. Jadi kembali lagi saya selalu di kepala saya itu apa yang saya jual itu apa yang saya makan. Jadi sebelum, jadi saya saat membuat itu saya akan saya akan beberapa sampel saya makan dulu.
1: Makan dulu ya Kak.
0: Bentuk quality controlnya saya. Oh ini rasanya sebegini. Oh ini segini. Oh ya oke, layak jual.
1: Oke.
0: Oh ini tidak. Jadi ya bismillah yang saya jual memang insya Allah ini bisa dimakan sama orang.
1: Betul.
0: Iya, jadi iya alhamdulillah dan mungkin dari situ mereka cerita pengalamannya membeli bakso Mbak Mita, makan bakso Mbak Mita dari teman ke teman. Oh, ada loh bakso ini gini-gini. Alhamdulillah.
1: Oke, sip lah. Nah, ini ada beberapa produk dari bakso Mita ini. Itu kisaran harganya berapa-berapa, Kak? Karena ini kan ada bermacam-macam.
0: Sekarang ini bakso Mbak Mita ada 9 varian. Ada 9 varian. Jadi range harganya itu dari harga Rp45.000 per pack isinya 500 gram. Sampai ada bakso mix yang tadi itu isinya 1 kilo, harganya Rp110.000. Jadi kalau mau lebih lengkapnya boleh chat atau di Instagramnya nanti kita chat sama Mbak Mita ya.
1: Oke.
0: Saya spill lebih banyak di sana.
1: Mantap lah. Kak Mita, apakah Kak Mita pernah mengalami kegagalan atau produk tidak laku dan bagaimana cara menghadapinya?
0: Ya pernah.
1: Pernah ya.
0: Terakhir itu apa ya? Saya buat bakso yang bakso kasar itu Kak tadi. Mungkin apa ya? Namanya masak mungkin ada yang harusnya tuh begitu adonan diolah harus kan didiamkan dulu. Didiamkan dulu. Nah pada saat itu saya tidak diamkan.
1: Langsung
0: saya bulat-bulatin. And then ternyata hasilnya beda, teksturnya
1: begitu,
0: beda. Jadi dari situ awalnya saya mulai, saya mau mempersingkat waktu produksi saya sebenarnya pada saat itu. ternyata dengan saya mempersingkat waktu produksi, yang menurut saya lebih hemat waktu dan tenaga, ternyata beda hasilnya, beda. Kak, dari yang sebelumnya. Jadi saya bilang, oh no, ini tidak layak untuk layak untuk dijual. Setelah saya bilang, oh no, jadi saya skip itu, tidak dijual.
1: Jajan nggak dijual?
0: Ada kadang jadi batch itu saya periksa makan, ada yang belum oke, saya jual, yang tidak.
1: Oke, seperti itu ya. Ya, pengalaman lah.
0: Pengalaman.
1: Jadi pengalaman terkadang, jadi pelajaran.
0: Ya, jangan pernah jangan pernah mengkhianati proses sebenarnya, pelajaranku saat itu.
1: Iya.
0: Mau jalan pintas akhirnya salah.
1: Akhirnya salah.
0: Sabar.
1: Itu, ya, jadi kembali. Butuh namanya kesabaran.
0: Kesabaran ya, betul. Pelajaranku saat itu sabar.
1: Iya. Oke. Apa strategi Anda agar usaha dari dapur rumahan ini bisa terus berkembang dan memiliki pelanggan tetap?
0: Alhamdulillah sekarang apa ya, strateginya lebih banyak mungkin sekarang mendengar pelanggan-pelanggan. Kadang saya tanya gimana Kak rasanya, terus Mbak bisa dong buat varian yang lain lagi, Mbak bisa dong buatin ini lagi. Jadi kayak lebih mendengar aspirasi.
1: Iya.
0: Aspirasi dari pelanggan-pelanggan. Terus kadang juga minta ide dari anak, kira-kira nanti bagusnya Ibu bikin varian apa lagi Nak ya. Jadi itu juga kadang kan mereka anak-anak lebih sering lihat TikTok jajan apa yang viral. Ibu ini kayaknya ini sebenarnya saya sudah dikode sama anakku bahwa Ibu kayaknya itu enak. Kalau bakso Bu tuh dikasih yang di dalamnya tuh ada kejunya, terus ada apa cabenya yang pedas Bu. Bilang, bisa jadi makan Nak. Tapi kan orang suka
1: orang
0: Bu.
1: Juga.
0: Oh ya nanti. Nanti coba Ibu buat
1: pedas keju ya.
0: Iya, pedas keju.
1: Oh, iya dicobalah.
0: Jadi ini kadang di otakku, di mulutku di otakku, bagaimana caranya ini?
1: Ada ide tapi masih berpikir bagaimana caranya ini.
0: Bagaimana ini mewujudkan ide dari anak-anak ini.
1: Iya cocok ya. Ternyata ini ide-ide memang dari keluarga sendiri gitu yang pertama. Baru nanti selanjutnya ide dari orang di luar gitu ya. Oke. Apa yang menjadi motivasi Anda untuk terus berkreasi meskipun menghadapi berbagai tantangan, Kak?
0: Motivasi saya adalah menghadirkan makanan yang bisa diolah atau dikonsumsi anak-anak di rumah, keluarga di rumah dengan satset. Ya satset sekarang kan orang butuh cepat, butuh cepat dan butuh enak yang ringkas. Jadi kira-kira kalau misalnya mereka teman-teman nge-stok bakso Mbak Mita, anak-anak Ibu mau nasi goreng, oh ada bakso bisa diiris-iris untuk campuran nasi goreng. Bu saya mau makan ayam goreng, oh ada tenang ada produk ayam ungkep Mbak Mita tinggal goreng.
1: Ada
0: jadi
1: semua,
0: semuanya ada. Terus yang tadi ini yang bumbu kuah bakso ini sebenarnya ini awalnya saya buat juga itu untuk kuah bakso.
1: Tapi
0: ternyata saya tuh hari iseng-iseng untuk buat nasi goreng.
1: Bisa.
0: Enak bisa. Ternyata ini juga bisa untuk mie titi, kuahnya. Jadi tinggal ditumis, masukkan hewan-hewannya.
1: Hewan-hewannya.
0: Campur iris-irisan irisan bakso. Ini bisa untuk mie titi, mie goreng, mie kuah boleh.
1: Bisa
0: jadi
1: semua, Di.
0: Iya, ini
1: bumbu serba bisa.
0: Dan ini enggak ada pengawet juga isinya. Isinya ini bawang merah, bawang putih dan lain-lain.
1: Bumbu rahasia tidak boleh disebut.
0: Pokoknya itu bawang merah, bawang putih, no kupas-kupas, no ulek-ulek, tinggal order di bakso Mbak Mita.
1: daripada ribet Ki buat Oke, Kak Mita, apa pesan Taini, pesan bagi masyarakat yang ingin memulai UMKM dari dapur rumah sendiri tetapi masih takut untuk mencoba?
0: Awalnya saya selalu minta izin ya, karena kita ini ibu dan istri ya. Saya selalu itu utamakan minta izin dan restu ridho dari suamiku.
1: Masya Allah.
0: Iya. Saya selalu seperti itu, apapun yang saya mau buat, ayah saya bisa enggak ini? Bisa enggak saya buat ini dari rumah? Bisa enggak saya jualan dari rumah? Karena sebenarnya saat kita berkegiatan di luar dari kegiatan domestik kita sebagai orang sebagai istri dan istri dan orang tua, kita kan mengambil waktu itu. Dan mengambil waktu itu berarti ada hak-hak keluarga kita yang kita renggut gitu. Jadi harus Kak minta izin sama suamiku. Kalau suami memang boleh, alhamdulillah lanjut. Kalau kadang bilang sudah mie dulu sayang istirahat meki. Bikin.
1: You know.
0: Atau mie dulu jalan-jalan.
1: Gitu, harus mengerti.
0: Atau atau kadang juga anak-anak, ibu Sabtu Minggu ada acara tak ibu?
1: Iya tahu.
0: Atau ada catering tak ibu? Gitu kadang kan anak-anak, oh berarti Sabtu Minggu saya tidak boleh terlalu ambil job.
1: Ambil job,
0: gitu ya. Karena anak-anak ada butuh satu kejadian juga. Ada satu kejadian lucu kak sebenarnya.
1: Apa itu kak?
0: Yang terakhir kemarin itu acara apa ya? Catering penerimaan rapor.
1: Iya.
0: Juga agak lucu menurutku sih.
1: Kenapa itu?
0: Karena penerimaan rapor itu kan hampir serentak ya. Serentak.
1: Benar.
0: Nah ini ya anak itu, anakku tuh itu hari terima rapornya hari Jumat.
1: Iya,
0: karena
1: iya.
0: kan sekolahnya itu Senin sampai Jumat, Sabtu Sabtu libur. Oke lah, oh iya anak terima rapor sekian ya, oke. Nah di sekolah juga di kelas itu ya lumayan akrab lah sama ibu-ibu paguyuban di kelas.
1: Iya.
0: Tiba-tiba ada ini customerku telepon chat, Mbak Mit bisa enggak nanti catering di acara sekolahannya anakku? Oh iya acara apa kak? Terima rapor bla bla bla bla bla. Oh iya, berapa pack dalam segala macam. Oke, deal sudah, dia DP lah. Oh sudah DP. Ternyata kak, bersamaan sama terima rapornya anak di sekolahku.
1: Jadi apa yang dilakukan ini kak? Terjadi seperti itu, apa yang terjadi?
0: Ya kembali lagi, minta izin sama suami, apapun itu.
1: Ya ternyata saya salah schedule.
0: Minta izin sama suami, deal-deal. Oke, dia handle anak, saya tetap catering bersama timku. Ya begitulah.
1: Ya, gitu.
0: Selalu memang harus izin suami.
1: Harus memang.
0: Iya.
1: Apapun yang dilakukan harus, harus memang. Karena kalau misalkan suami nggak izinkan, lain-lain tuh gitu rasanya.
0: Iya, betul.
1: Kayak beban ki gitu. Oke, baik. Kamina, apa ini sebagai closing statement-nya? Apa yang mau ki sampaikan ini terkait obrolan kita hari ini? Silakan.
0: Apa ya? Bismillahirrahmanirrahim untuk teman-teman, ibu-ibu atau adik-adik yang kira-kira bingung mau bikin apa, mau berkreasi apa, kembali lagi kenali bakatnya kalian, kenali kesukaannya kalian, passionnya kalian. Sebenarnya saya sukanya apa ya, misalnya saya suka masak, saya suka makan, oh mungkin saya bisa coba-coba masak. Itu terus saya sukanya makan apa, oh saya suka makan bakso, oh saya buat bakso deh kira-kira. Jadi menggali potensi apa yang ada di diri kita, apa yang bisa kita buat, seperti itu. Dan terus menurutku itu kembali lagi kak, jangan pernah menjual sesuatu yang kita tidak mau pakai atau kita tidak mau makan. Itu kayak membekas sekali di kepalaku itu. Jadi kayak lebih untuk quality controlnya kita.
1: Oke lah, mantap lah, keren sekali. Kita beri aplaus dulu dong. Menarik sekali pembahasan kita kali ini. Tapi apa boleh buat, karena kita udah di penghujung acara, kita harus tuntaskan dulu. Nanti kita sama-sama makan bangsa ini teman-teman saya.
0: Ayo. Jangan lupa ya di order.
1: Jangan lupa di order ya, bakso Mbak Mita. Tadi nomornya udah dibagikan ya. Atau Instagramnya tadi di at bakso underscore Mbak underscore Mita.
0: Yes.
1: Ya. Oke Mbak Mita, kalau gitu kita pamit dari program acara Teras UMKM. Terima kasih sudah meluangkan waktunya.
0: Terima kasih banyak.
1: Semoga makin lari saja.
0: Amin, ya
1: Kamita ya, dan membangun rasa kepercayaan dirinya Kamita.
0: Amin.
1: Menjadi lebih pede lagi di media sosial maupun di mana-mana ya.
0: Amin.
1: Oke, Kamita
0: kalau gitu.
1: Sukses selalu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sahabat budaya, becak masih dapat ditemui di Kota Makassar, meskipun kini harus bersaing dengan berbagai pilihan transportasi modern. Salah satu kawasan yang masih cukup mudah ditemukan becak adalah di sepanjang Jalan Sulawesi yang menjadi salah satu bagian dari aktivitas masyarakat kota. Bagi sebagian warga, becak tetap menjadi pilihan karena dapat menjangkau jalan-jalan dan kawasan yang lebih sempit. Keberadaannya juga menjadi gambaran kehidupan para pengayuh becak yang masih menggantungkan penghasilan dari pekerjaan tersebut. Di tengah perkembangan transportasi, becak tetap bertahan sebagai salah satu bagian dari wajah dan cerita Kota Makassar.
1: Demikian Kabar Rakna Pro 4.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Mozaik Budaya.
1: Berdasarkan sejarahnya, rumah adat Luwu berasal dari Raja Luwu dengan tian penyangga sebanyak 88 dengan bahan dasar kayu. Sama halnya dengan rumah adat Sulawesi lainnya, rumah adat Luwu memiliki pembeda untuk setiap kelas sosial. Ornamen rumah adat Luwu disebut dengan bunga parenreng yang melambangkan filosofi hidup menjalar sulur, yang artinya hidup tidak terputus-putus. Karakteristik rumah adat suku Luwu adalah memiliki bentuk persegi dengan ukuran pintu yang sama. Hal yang membedakan rumah adat Luwu dari rumah adat lainnya terletak pada bagian atas rumah adat Luwu terdiri dari 3 atau 5 puncak yang disebut sebagai bubungan. Bubungan adalah penanda siapa yang memiliki hunian dan juga menunjukkan kasta dan status pemilik rumah.
2: Ro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan.

Persatuan Indonesia adalah butir ketiga Pancasila yang menjadi saksi bahwa sejak dahulu Indonesia ada karena kuatnya persatuan berbagai etnis, ras, suku, dan agama. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk tetap jaga apa yang telah membangun Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Bang, dimakan kuenya.
4: Kue apa nih, Bang?
3: Ini namanya roti gambang.
4: Ini roti gambang asli Betawi ya?
3: Nah, iya, roti gambang itu kan dulunya dikenal dengan rutinya orang Belanda. Kisaran tahun 80-90an, ya, roti gambang itu mencapai puncak popularitasnya, ya. Terus ngilang dah gitu aja roti itu. Nah, roti gambang itu udah dimulai dijual di toko makanan abang-abang, roti keliling.
4: Terus kenapa namanya?
3: Udah dimulai dijual

92,5 FM Pro 4 RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat budaya dimanapun Anda berada. Senang sekali untuk siang hari ini kembali menyapa Anda dalam program acara yaitu Itene. Ya, Itene berarti manis. Tapi kalau muki manis, maniski perbuatan tak, maniski hati tak, maniski segala-galanya ya di acara Itene. Jadi kita akan membahas tentang yang manis-manis aja. Kalaupun ada yang tidak manis ya lupakan aja sahabat budaya. Manis bukan berarti gula, tapi manis yang kita lihat di sini adalah segala perbuatannya itu harus sesuai dengan akidah yang baik. Nah, kali ini kita akan membahas di acara Itene tentang situasi 17-an ataupun upacara atau bagaimana cerita tak di tanggal 17 Agustus 2026 ya. 17 Agustus 2026 dalam kemeriahan ini Anda bisa cerita, berbagi cerita di tanggal 17 ini. Oke, boleh Ki juga kalau mau ucapkan selamat hari kemerdekaan Republik Indonesia. Selamat hari kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Aduh, ini kayaknya saking terlalu kenyang saya kayaknya ini jadi kayak gini-gini ya sahabat budaya. Oke deh, silakan di 0811-400-9250 ditunggu atensi tak sahabat budaya di acara Itene.

0: Indonesia. Ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat, wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.
1: Terkenal berkaliber nasional, wajar tidak banyak orang yang tahu. Boleh jadi orang bertanya-tanya, siapa Ibu Ruswo? Hingga namanya diabadikan sebagai nama jalan di kota Yogyakarta. Ibu Ruswo berperan penting pada masa revolusi fisik di Yogyakarta. Ia memang tidak mengangkat senjata dan maju ke medan pertempuran, namun berjuang di belakang layar memasok logistik bagi para prajurit. Tak heran Ibu Ruswo disebut ibunya para prajurit. Mengutip laman Historia, ketika serangan umum 1 Maret 1949, Yogyakarta bagai kota mati. Pada masa sulit itulah muncul Ibu Ruswo, menggerakkan kaum perempuan di sekitarnya untuk memasok makanan bagi para pejuang. Ia juga menyulap rumahnya menjadi dapur umum. Terima kasih Ibu Ruswo, dalam senyap engkau berjuang.

Pancing merupakan senjata tradisional sederhana yang terbuat dari bambu yang diasah hingga runcing. Digunakan secara luas oleh laskar rakyat dan para santri pada masa Revolusi Nasional Indonesia tahun 1945 hingga tahun 1949. Terutama karena persenjataan modern sangat terbatas, dikutip di laman Wikipedia. Fokus penggunaannya termaksud Badan Keamanan Rakyat, Pasukan Hizbullah dan Sabilillah adalah sebuah kelompok yang memanfaatkan bambu runcing sebagai senjata awal dalam merebut senjata musuh dan membagikan semangat massa. Keberhasilan penggunaannya dipengaruhi oleh dimensi psikologis. Bambu runcing mampu menyerang tanpa suara, membuat musuh terkejut dan mengalami kesakitan sebelum akhirnya tumbang. Wikipedia menyebut bahwa atribut simbolis bambu runcing pun semakin kuat berkat peran tokoh ulama seperti Kiai Subsi dari Parakan, Temanggung yang dikenal dengan julukan Jenderal Bambu Runcing. Para kiai di Temanggung menguatkan senjata ini dengan doa sebagai bentuk motivasi spiritual ke para pejuang. Lambat laun, bambu runcing menjadi simbol keberanian, pengorbanan, dan semangat perjuangan rakyat Indonesia ditandai dengan pengabdian dalam bentuk monumen. Seperti Monumen Bambu Runcing di Surabaya, mengingatkan kita bahwa kemerdekaan ini lahir dari semangat rakyat yang tak pernah menyerah.

Nusantara adalah sebutan lain untuk Indonesia. Kata Nusantara berasal dari bahasa Sanskerta Nusa dan Antara. Nusa artinya pulau dan Antara artinya luar. Dulu, Nusantara digunakan untuk menyebut pulau-pulau di luar Majapahit. Sebutan ini diucapkan pertama kali oleh Patih Gajah Mada dalam Sumpah Palapa saat diangkat menjadi Patih Amangkubumi Kerajaan Majapahit di tahun 1336 Masehi. Setelah itu, kata Nusantara dipopulerkan kembali di tahun 1920-an oleh Douwes Dekker atau lebih dikenal dengan nama Dr. Setiabudi yang mengubah makna Nusantara menjadi lebih nasionalis. Kata Nusantara diartikan sebagai Nusa di antara dua benua dan dua samudra. Sampai sekarang, sebutan Nusantara ini masih tetap dipakai untuk menyebutkan wilayah kepulauan Indonesia.

4 RRI Makassar, sahabat budaya, dimanapun Anda berada. Terima kasih buat Anda masih bersama kami di program acara yaitu ITNE. Ya, bagaimana dengan sahabat budaya yang saat ini masih disibukkan dengan aktivitas ya? Kalau memeriahkan 17-an itu luar biasa semangatnya sahabat budaya, tapi jangan juga hanya di tanggal 17-an Anda semangat pastinya menjalankan aktivitas, tapi segala aktivitas itu di luar tanggal 17 juga harusnya ada semangat menjalankan aktivitas lainnya ya, biar segala aktivitas yang Anda lakukan itu bisa selesai dengan baik. Nah, untuk para pendengar kita yang mungkin lagi dengarkan acara Perempat RR Makassar di luar sana yang lagi menyemarakan 17-an ya, ada di Pantai Biru ya, para fans RRI Makassar, aduh gimana ini, semuanya pada semangat ya menikmati yang namanya hari kemerdekaan, tapi tetap waspada ya sahabat budaya, jangan sampai kita pergi di laut di tengah-tengah, aduh terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Oke, jadi sahabat budaya tetap memperhatikan segala sesuatunya di sekitar tak, biar selamat ya, apapun yang Anda kerjakan, insya Allah selamat ya sahabat budaya. Oke, bagaimana situasi untuk para pendengar kita yang saat ini mendengarkan Perempat RR Makassar di tanggal 17 ini? Boleh dicerita secara singkat sahabat budaya di 0811 409 250. Sekali lagi di 0811 409 250, ceritakan hari 17 Agustus 2026 Anda di hari ini di acara ITNE Pro 4 RRI Makassar.

0: Kepada Sang Merah Putih, hormat rang.
1: Upacara bendera bukan hanya sekadar rutinitas, melainkan sebuah tradisi yang menyimpan sejarah panjang dan penuh makna bagi bangsa Indonesia. Sejak zaman kerajaan di abad ke-13, tepatnya tahun 1292, tentara Kerajaan Jayakatuang pernah mengibarkan bendera merah putih ketika berperang melawan kerajaan lain. Sebelum dikibarkan secara resmi, pada 17 Agustus 1945, bendera merah putih juga pernah dikibarkan pada Kongres Pemuda II, tepatnya 28 Oktober 1928. Bendera inilah yang kini kita hormati sebagai simbol kedaulatan dan persatuan bangsa. Pelaksanaan upacara bendera ini diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Permendikbud RI Nomor 22 Tahun 2018 tentang pedoman upacara bendera yang bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai kedisiplinan, persatuan, cinta tanah air, dan penghargaan terhadap sejarah perjuangan bangsa. Selain itu, makna upacara bendera merupakan wujud pelaksanaan sila ketiga Pancasila, yakni Persatuan Indonesia, yang dilambangkan dengan pohon beringin. Kini, upacara bendera wajib dilaksanakan setiap hari besar nasional atau setiap hari Senin oleh berbagai macam instansi pemerintahan dan pendidikan di Indonesia. Mari bersama menjaga semangat nasionalisme dan cinta tanah air melalui upacara bendera.

0: 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar. Sahabat budaya, terima kasih buat Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Makassar. Dan kali ini kita akan bagi-bagi. Kita mau membuka partisipasi sahabat budaya di 0811 400 9250. Ya, topiknya yaitu bagaimana situasinya ini sahabat budaya di sekitar tak, di sekitar lingkungan tak, atau mungkin pengalaman tak di 17 Agustus 2026 ini. Tadi sempat menelpon Pak Radin berapa kali tapi tidak sempat diangkat karena kita putarkan lagu. Jadi Pak Radin boleh telepon Ki bagi-bagi informasi tak, bagaimana suasana 17 Agustus hari ini di sekitar rumah tak, sekitar lingkungan tak kah, atau di sekitar tempat aktivitas tak. Berbagi cerita sedikit ini terkait dengan situasinya. Oke deh, daripada kita berlama-lama, langsung ikut terima telepon dulu berikut ini di acara ITN. Halo ITN, assalamualaikum. Radio monitornya volumenya kasih kecil sedikit dong. Volumenya. Oke, dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Putri Jahe dari Pangkep.
0: Putri Jahe, nama asli tak?
1: Iya, itulah.
0: Nama asli tak? Putri Jahe.
1: Iya, nama aku kan Putri Pangkep.
0: Terus?
1: Iya, jadi bikin namanya Putri Jahe.
0: Nama asli tak Putri Jahe?
1: Iya.
0: Iya pada Ibu Putri Jahe. Ini pendatang baru.
1: Iya, biasa juga masuk, cuman jarang-jarang karena jarang bisa tembus.
0: Jadi ini ceritanya biasa aja masuk, bukan pendatang baru.
1: Iya.
0: Sejak kapan kita dengar acaranya Pro 4 Tabe? Halo, Ibu Putri. Sejak kapan dengarkan acaranya Pro 4?
1: Kalau saya sejak 2015.
0: Masya Allah. Ya, jadi cukup lumayan lama, Mi. Tapi baru kita nelpon ini, Ibu Putri Jahe.
1: Tidak, biasanya juga nelpon di Kebun Richard.
0: Iya tahu.
1: Sama Kak Ruslan. Ruslan.
0: Iya. Oke deh, nama tak memang Ibu Putri Jahe, di. Nama asli tak itu.
1: Iya.
0: Oke deh kalau begitu.
1: Lanjut, kalau kita nama kita siapa deh?
0: Ada namaku Inces Dewi Gemes.
1: Waduh, Dewi Gemes.
0: Dewi Gemes. Oke deh. Ibu
1: jadi,
0: Putri
1: jadi
0: Jahe.
1: Selalu gemas.
0: Dia selalu menggemaskan.
1: Tahuannya mana?
0: Tapi tidak mau jadi cubit pipiku.
1: Iya karena. Kalau dicubit itu nanti luntur deh.
0: Luntur bedak.
1: Iya.
0: Oke deh. Bu Putri Jahe dipangkep.
1: Ini topiknya apa, Mbak?
0: Topiknya itu bagaimana situasi yang ada di sekitar lingkungan ini acara 17 Agustus.
1: Kalau saya di sini banyak perlombaan. Salah satunya lomba karung.
0: Lomba karung.
1: Iya, lomba kelereng.
0: Yang tanggal 17 ini, 17 Agustus ya.
1: Iya.
0: Yang tadi pagi tidak ada upacara?
1: Ada upacara ada. Di lapangan.
0: Siapa-siapa yang terlibat ini? Siapa-siapa yang ikuti upacara? Kita ikut aja, Ki.
1: Kebetulan saya tadi tidak ikutin, Mbak Inces. Lambat bangun.
0: Itu Mi dibilang cepat, Ki, bangun kalau pagi.
1: Karena aku lupa bilang 17 Agustus.
0: Hai. Berarti belum merdeka, Ki Kapang. Iya. Begadang Ki pasti tadi malam, toh?
1: Iya, tadi malam jam berapa Ki baru berhenti Ki anu, toh? Lomba-lomba sampai jam 12.
0: Beh, lama mentongi. Oke, Pak De, ucapkan Miki selamat. Apakah dirgahayu, Kak?
1: Bisa Kak ini minta lagu, Mbak Inces?
0: Bukan request lagu ini.
1: Sorry.
0: Jadi apa ini yang mau Ki anu ini? Apa yang mau Ki ini apa ucapannya?
1: Oh, kalau saya Bancis begini. Untuk 17 Agustus ini, mudah-mudahan kita semua pendengar Pro 4 dan di luar atau maupun yang di dalam daerah Sulawesi sehat selalu dan didapat lagi 17 Agustus yang akan datang.
0: Amin.
1: Iya. Dan bisa juga titip salam Bancis.
0: Mau kita titip, bukan ajang jumpa-jumpa. Mau kita titip salam sama siapa memang?
1: Iya, sama Kak Nurmala, Bung Umar, sama Ibu Nursia, Mariska.
0: Tapi bukan ajang jumpa-jumpa ini, Bella.
1: Iya, buat Mbak. Semoga sukses selalu. Amin. Dan tambah cantik.
0: Kita juga, Bu Putri Jahe. Makasih, sehat sikit selalu.
1: Iya. Okay. Ibu Arsina.
0: Bukan ajang jumpa-jumpa ini.
1: Sorry Bancis. Okay. Namanya juga pendatang baru.
0: Oh, pendatang baru Palekna.
1: Iya, maaf sama mikat kodong.
0: Iya, tidak apa-apa Ji. Yang penting bahagia Ki.
1: Yang penting Bancis tambah sehat deh dan tambah cantik.
0: Amin ya Allah. Terima kasih banyak Bu Putri Jahe. Sehat selalu. Iya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam cantik.
0: Masya Allah. Oke, terima kasih untuk Ibu Putri Jahe yang ada di Pangkep sana sudah ikut partisipasi juga. Akhirnya kita terima telepon lagi yang berikut ini. Halo, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Ite ne.
2: Nggak pergi sampai Pantai Biru kan, Cez?
0: Kita iya, nggak pergi ke di sana.
2: Ada masalah.
0: Kenapa, Seng? Masalah apa?
2: Ada benar sedikit.
0: Ada problem ya?
2: Jadi tidak pergi. Ada tadi kasus saya masuk di grup. Minta mohon maaf.
0: Oh, kodong. Di grup mana? Kak, tidak ada, Kak. Saya di grup FKP.
2: Saya ada itu di PG Haji.
0: Di mana?
2: Siapa itu? Ketua itu, Pak Ketua itu.
0: Oh, tidak ada, Kak. Saya di grup FKP.
2: Sama Pak Jona itu. Barangkali Bun Richard pergi nih hari.
0: Pergi kayaknya Kak Richard.
2: Saya dengar tadi pagi.
0: Iya, karena dia masuk subuh jadi enak pulangnya siang bisa lanjut. Kalau Inces mah nggak bisa karena siaran.
2: Habis siap pulang begitu. Siaran dia di sana.
0: Tidak bisa enggak sampai Mi karena sampai jam berapa Mi?
2: Dari tadi Pak Bun Richard.
0: Iya,
2: habis siaran dia di sana.
0: Iya tahu. Oke deh kalau begitu. Pak Radin, bagaimana situasi di tanggal 17 Agustus?
2: Upacara tadi dia pangkah, saya tidak pergi.
0: Tidak pergi, Ki.
2: Ada di Kecamatan Simban sama Bantimurung. Lapangan 2 itu.
0: Itu upacara ramai di sana?
2: Iya, upacara sekolah.
0: Anak-anak sekolah yang upacara?
2: Iya, anak SD, SMP.
0: Masya Allah.
2: Sama itu pejabat-pejabat kantor guru-guru.
0: Kita ya pergi ke upacara kita.
2: Enggak ikut.
0: Maunya ikut ke Pak Radin supaya juga kita menyemarakkan namanya upacara 17 Agustus. Warga kok, tapi warga dekat Rumata iya ikut ke juga warga di dekat Rumata.
2: Tidak ada ya, anak sekolah jadi berkemah di situ.
0: Anak sekolah jadi
2: berkemah ya. Barangkali sampai besok malam.
0: Iya.
2: Nanti malam kah? Nanti malam.
0: Begitu di.
2: Ya, barangkali tunggu itu penerimaan hadiahnya.
0: Penerimaan hadiah di itu. Pak Radin, mau ucapkan apa untuk semuanya pendengar RRI Makassar ini? Apa kita mau ucapkan tahu?
2: Selamat semua menyambut ulang tahun ke-81. Semoga kedepannya lebih baik lagi.
0: Amin.
2: Iya.
0: Mana memang
2: dekat. Ada pekerja, ekonomi lancar.
0: Amin.
2: Ya, kedepannya. Ya, semoga
0: dan disemoga
2: lebih baik lagi. dari
0: kemarin
2: pada tahun ini.
0: Oke, amin, amin. Bilang kita merdeka, kas keras ke suara atau merdeka? Ya,
2: merdeka.
0: Asik.
2: Merdeka, merdeka.
0: Ya, oke deh. Terima kasih Pak Radin. Ya,
2: terima kasih Yances.
0: Assalamualaikum.
2: Selamat bertugas.
0: Waalaikumsalam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Radin yang ada di Bantimurung sana. Sudah ikut berpartisipasi juga. Situasi upacara ramai sekali ke rata-rata anak sekolah katanya yang lagi upacara. Kalau warga di sekitarnya, di dekat rumahnya Pak Radin kayaknya tidak ya. Atau Pak Radin yang berhalangan. Oke, Pak Radin sehat selalu pastinya buat kita. Untuk para pendengar kita yang lainnya juga silakan untuk berkomentar di acara ITN. Bagaimana situasi di tanggal 17 Agustus ini untuk para pendengar kita yang saat ini mendengarkan Perompak TRR Makassar. Ditunggu atensi tak, kita dengarkan dulu lagu berikut ini.

tegang, dan belum pasti. Tepat pukul 3 dini hari, 17 Agustus 1945, ada 3 tokoh bangsa yang terlibat. Di antaranya, Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo berkumpul di rumah Laksana Meida di Jakarta. Di tempat itulah mereka menyusun kalimat penting dalam sejarah bangsa Indonesia. Naskah proklamasi ditulis langsung oleh tangan Insinyur Soekarno, lalu diketik oleh Sayuti Melik dengan mesin ketik pinjaman. Tanpa seremoni, media asing, dan perayaan hanya dipenuhi semangat dan keyakinan bahwa bangsa ini berhak menentukan nasibnya sendiri. Proklamasi bukan sekadar teks, tapi buah dari keberanian di tengah ketidakpastian. Bukti bahwa kemerdekaan lahir di perjuangan yang senyap, bahkan saat sebagian besar rakyat masih tertidur.

Terima kasih buat Anda masih bersama kami di Perempat RRI Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan, Sahabat Budaya. Dan kali ini kita akan Sahabat Budaya, masih mengundang partisipasi Anda di 0811 400 9250. Bagaimana tanggapan Anda ini terkait dengan situasi tanggal 17 Agustus pada hari ini, yang tentunya kita menyaksikan antusias sekali untuk warga maupun beberapa instansi atau tempat-tempat aktivitas di luar instansi lainnya melaksanakan yang namanya Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 ini, upacara bendera dan kegiatan lainnya. Dan yang pasti tetap semangat untuk para pendengar kita yang saat ini merayakan 17 Agustus.

0: pagi yang sunyi, di tengah hiruk pikuk dunia yang tengah berubah, tubuh seorang pria besar yang akan menuliskan sejarah bangsa tengah bergumul dengan rasa lelah dan sakit yang membayangi. Ya, itulah Soekarno, sang proklamator. Pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, Presiden Soekarno sebenarnya sedang menderita malaria. Tubuhnya yang lemah membuatnya tertidur lelap hingga 2 jam sebelum momen paling penting dalam hidupnya. Apa yang terjadi kemudian adalah kekuatan semangat yang luar biasa. Bangun dari tidurnya, Soekarno menguatkan diri, mengambil naskah proklamasi, dan dengan suara penuh keyakinan dan jiwa patriot, ia membacakan kata-kata yang menjadi fondasi kemerdekaan Indonesia.
1: Proklamasi.
0: Sakitnya bukan penghalang, kelelahan bukan alasan untuk berhenti. Di saat itulah kita diajarkan arti sesungguhnya dari keberanian dan pengabdian. Bahwa cinta pada tanah air, pada kemerdekaan, bisa mengalahkan segala rintangan, bahkan rasa sakit. Mari kita renungkan sejenak. Dalam setiap perjuangan selalu ada titik lelah. Tapi dari titik itulah muncul kekuatan yang membara, yang menggerakkan sejarah. Dan itulah warisan dari Soekarno. Seorang insan yang tengah sakit dan lelah tetap menyalakan obor kemerdekaan. Ini adalah kisah kecil yang sering terlupakan, tapi sangat besar maknanya. Sebuah pengingat bahwa semangat dan tekad bisa melampaui segala batas.

selanjutnya kita tuntaskan sampai sini program acara ITE. Nih, semoga informasi tadi bisa memberikan manfaat untuk Anda. Kita jelang jam 14 waktu Indonesia Tengah. Jangan kemana-mana. Yang pasti sekali merdeka, tetap merdeka.

0: nama-nama besar seperti R.A. Kartini dan Cut Nyadin. Namun, sejarah Indonesia dipenuhi oleh pahlawan perempuan lainnya yang kontribusinya seringkali terlupakan. Pernahkah Anda mendengar nama Nyi Ageng Serang? Bukan hanya seorang bangsawan, ia juga seorang pejuang tangguh yang memimpin perlawanan rakyat melawan penjajah Belanda di Jawa Tengah pada abad ke-19. Keberaniannya dalam memimpin pasukan dan strategi perangnya yang cerdik membuatnya menjadi legenda di daerahnya. Kisahnya ini membuktikan bahwa perlawanan terhadap penjajahan tidak hanya dilakukan oleh kaum laki-laki saja.
1: Betul.
0: Lalu ada Cut Nyamutia. Meskipun namanya kurang populer dibandingkan Cut Nyadin, Cut Nyamutia juga merupakan pahlawan perempuan Aceh yang tergolong tangguh, gigih, dan berani dalam melakukan perlawanan terhadap Belanda. Ia memimpin serta mempersiapkan pasukannya untuk menyerang Belanda pada tempat-tempat yang strategis. Hal ini menunjukkan keberanian dan kepemimpinan pahlawan perempuan yang luar biasa. Perjuangannya mencerminkan semangat pantang menyerah rakyat Aceh dalam mempertahankan kemerdekaan. Tidak hanya di masa perjuangan kemerdekaan, perempuan Indonesia juga berperan penting dalam pembangunan bangsa pasca kemerdekaan. Banyak perempuan yang berkontribusi di berbagai bidang, dari pendidikan, kesehatan, hingga politik.

Baik sahabat budaya dimanapun Anda berada, selanjutnya kita akan ikuti yaitu siaran berjaringan dari RRI Pro 4 Jakarta. Jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 4 RRI Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan.

Abang Polomba Tarik Bus digelar di Terminal Kalideres, Jakarta Barat, Kamis kemarin. Kepala Terminal Kalideres, Nur Prasetyo, mengatakan lomba melibatkan karyawan PO Bus, agen, pegawai di sub, UMKM, dan pedagang asongan untuk mempererat kebersamaan dan untuk memeriahkan HUT ke-81 kemerdekaan RI. Peserta dibagi dalam tim sekitar 15 orang untuk menarik bus tingkat berbobot sekitar 20 ton secara bersama-sama. Selain tarik bus, penyelenggara juga menggelar sejumlah lomba khas 17 Agustus bagi para pekerja dan pelaku usaha di terminal. Beralih ke berita yang lain, Bang Po. Siswa SDI Al-Azhar 53 Kelurahan Limbangan Kabupaten Brebes, Jawa Tengah mengikuti lomba makan sate bawang merah dan putih mentah pada Kamis kemarin. Kepala SDI Al-Azhar 53 Brebes Abdul Haris mengatakan lomba tersebut digelar untuk memeriahkan kemerdekaan sekaligus mengenalkan potensi lokal Brebes sebagai sentra bawang merah nasional. Ambil di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

0: budaya. Jika di Kalimantan Selatan ada yang namanya tumbuhan purun, tumbuhan purun biasanya hidup di daerah rawa dan berair. Tanaman ini biasanya tumbuh lebat di area persawahan, dan tumbuhan ini tidak ditanam dan dirawat. Tumbuhan purun merupakan gulma atau sejenis rumput liar yang tumbuh dengan sendirinya. Ketika masyarakat Kalimantan Selatan menemukan purun, mereka mengolahnya menjadi berbagai macam kerajinan khas Kalimantan Selatan. Ada beberapa macam kerajinan khas Kalimantan Selatan yang berasal dari tumbuhan purun. Saat ini, saya berada di Kampung Purun di kawasan Kelurahan Palam, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru. Menjadi kawasan kampung tematik yang menyuguhkan destinasi alami.
1: Sampai kita sambil sekolah tuh sampai membawa purun. Payam bakol di hija samping sekolahan kini nah. Kalau orang istirahat kan, orang mentalnya bapak berdamprak, kalau kita mah ayam purun. Menambahkan biaya mama tadi, nambah ngenani adik-adikan.
0: Jari jemari Salasiah bergerak lincah menyusun helai demi helai purun yang sudah terjalin rapi. Ia menceritakan awal mula menekuni menganyam purun sejak masih sekolah. Kegiatan menganyam purun dilakukan di waktu istirahat dan hasilnya untuk membantu keluarga. Sahabat budaya, lain lagi yang dituturkan oleh Jana.
2: Nah, awalnya orang tuh ada tertarik ngawan purun nih. Orang tua tentu ketujuh sama ayam purun. Sesudah ada kampung purun ini, ulun ini mulai tertarik rasa rame gitu lah ulah purun nih. Mulailah rasa keinginan tuh ada, jadi kami ini mencoba ayam purun.
0: Salasiah bersama para warga desa lainnya masih terus belajar mengolah berbagai produk anyaman untuk mendapatkan ilmu baru dengan memanfaatkan potensi purun yang berlimpah di Kampung Purun, Kecamatan Palam ini.

0: dari masyarakat itu kemarin itu ada kemauan untuk bisa menambah pengetahuan dan untuk meningkatkan penghasilan. Jadi kami minta apa itu pelatihan. Kami sementara ini kami cuma bisa itu tikar sama bakul.
1: Belum adanya pelatihan, adanya kegiatan-kegiatan yang namanya kampung pohon ini, pengrajin pohon ini cuma bisa bikin bako, tikar, kan itu pun kadada yang dari pihak luar itu kadada yang berminat untuk mesan itu. Setelah adanya pelatihan, adanya bantuan dari kawan-kawan mengekspos kampung pohon ini, kan sekarang banyak pesanan. Kalau sekarang adanya sampai 200 lembar mesan tikar, bakul.
2: Sahabat budaya, untuk meningkatkan perekonomian dengan membuat kerajinan tangan dari purun, warga kampung purun membuat alat penumbuk purun yang terbuat dari kayu.
3: Awalnya kita melihat karena kebutuhan para pengrajin akan bagaimana cara membuat produk yang memenuhi kebutuhan pasar. Jadi yang sebelumnya pakai penumbuk manual kan, nah lalu kita mencarilah bagaimana kita bikin alat supaya memudahkan para pengrajin untuk menumbuk purun. Nah lalu setelah itu kita sama-sama dengan Pak Warga dan juga didampingi lurah juga ke Amuntai untuk melihat alat penumbuk purun yang sudah ada di sana.
2: Pemanfaatan purun ini menjadi rezeki tambahan bagi warga kampung. Dulu, ketika belum mengenal mesin penumbuk, mereka menjual purun ke kampung lain. Kala itu masyarakat kampung masih menggunakan penumbuk tenaga manusia.
4: Ya, pertama kada tapi uyo badannya menumbuk. Kedua lagi penghasilannya lumayan selama ada ini. Waktu dulu kan pakai tenaga satu aja, satu harinya satu babat. Kalau selama ada mesinnya bisa 5 satu harinya numbuknya. Kalau ngayamnya satu hari bisa 2.
2: Produk kerajinan tradisional purun awalnya menjadi barang ketinggalan zaman. Sebab sudah ada produk modern yang menggantikan fungsinya dengan kelebihan yang lebih ringkas. Tapi kini tidak lagi. Setidaknya dalam 2 tahun terakhir banyak permintaan bakul purun. Digunakan untuk menggantikan tong kresek atau bisa juga menjadi souvenir.
5: Sekarang orang pesanan orang banjir mesin ini bakul itu 1.000 kembali. Malam ada 2 kali mengirim. 400 mengirim kembali. Yang jauh tuh ke Irak, yang jauhnya itu 3 negara. Irak, ke Iran, ke Turki, sudah 3. Kan ada kampung purun berapa tahun ini, jadi hati itu asa nyaman. Kan ada usaha.
2: Kampung purun tidak hanya menyuguhkan produk-produk asli dari purun dan kearifan lokal warga setempat. Para pengunjung juga bisa langsung melihat tumbuhan purun yang hidup di rawa-rawa di belakang rumah-rumah penduduk.

Perompat FM Tura Budaya Jakarta, Bang Po. Ada yang lagi nunggu lomba, Bang Po? Atau lagi nunggu pengumuman lomba nih? Tadi udah pagi nemenin cucu, nemenin anak, atau mungkin Bang Po udah ikut lomba nih khusus nih buat bapak-bapak atau ibu-ibu gitu kan. Sekarang tinggal nunggu pengumuman lomba nih. Ada yang nyanyi, ada yang apa. Itu biasanya sampai nunggu pengumuman, Abang Po itu pada ngapain sih? Pulang dulu, rebahan di rumah, makan, madang, sama aja ya. Atau Abang Po nontonin lagi nih lomba-lomba yang lainnya. Boleh diceritain ya Bang Po ya, sekalian kasih tahu ke ramean tempatnya Bang Po bagaimana buat lombanya di hari ini. Di 08 12 11 24 928 masih barengan Ayo Jordi ya.

0: Cing, lihat deh, kampung kita udah mulai rame ya. Bendera merah putih pada berkibar di mana-mana.
1: Iya, Jakiyah. Namanya juga peringatan HUT RI, suasana kampung kita kudu dibikin semangat. Ya, tapi jangan cuma rame pas perayaannya doang.
0: Iya, Cing. Yang paling penting semangatnya dibawa terus dalam kehidupan sehari-hari.
1: Nah, itu baru benar. Kita nih kudu kerja yang jujur, saling bantu, ame jaga persatuan. Dari situ tuh, Indonesia jadi berdaulat, adil dan makmur.
0: Iya ya, Cing. Kita boleh beda suku, beda budaya, tapi tujuan kita satu, biar Indonesia makin maju.
1: Bener tuh. Peringatan HUT RI adalah momentum memperkuat persatuan dan semangat berkarya. Indonesia berdaulat, adil dan makmur.
2: Rompat FM, Suara Budaya, Jakarta.

0: Propot FM Surabaya Jakarta, Mpo Yuli katanya kalau Ayi nih lagi ngumpul bang, lagi makan ngebakso sembari nunggu pengumuman nih anak Ayi. Emang sih tadi kita udah tahu siapa yang menang, tapi kan buat pembagian hadiahnya kita nungguin ntar lagi katanya. Siap abis pada apa sih kalau jam 3 tuh ini ya. Lohor kan 12 asar, ya Allah. Ya berarti jam 3 gitu kata ya, kata si Mpok Yuli tuh ya. Jam 3 baru diumumin, Bang. Gitu. Siap dah kalau gitu Mpok Yuli ya. Yang penting pada sehat ya, pada gembira dah, pada gembira kalau kata lagu mah gitu. Halo Pro 4, Assalamualaikum.
1: Halo Pro 4.
0: Bu Umi.
2: Waalaikumsalam.
0: Halo Pro 4, Assalamualaikum.

0: ke itu ke tetangga kirimin ke Pro 4 gitu videonya biar rame. Biar banyak yang tahu gitu, ada rame-rame di sono gitu Bumi.
1: Iya. Tapi sini ya enggak begitu rame dari dulu, begitu-begitu aja Bang Jojo.
0: Iya, enggak apa-apa kan. Terus buat kalau, itu buat sekitaran kita, intinya kan dari kita iya. Untuk kita gitu.
1: Kalau dulu ada juga itu kendi yang diisi air terus dipukul, tapi kan kalau pecah
0: sayang ya.
1: Kena kepala.
0: Iya.
1: Terus sekarang ganti kantong plastik yang diisi air. Jadi kalau pecah kan keguyur aja, plastiknya masih nyangkut lagi nggak sakit kan kalau kantong plastik. Iya sekarang ganti kantong plastik. Kalau saya ya jarang sih ibu-ibu bapak-bapak jarang yang sering kan pas hari-hari gini dari pagi itu anak-anak semua. Kalau dulu sih pernah ada bapak-bapak ibu-ibu gitu tapi mainnya udah kemarin yang saya ikut lomba itu mindahin ikan lele itu terus bapak-bapak juga main bola pakai das dulu tahun 2004 masih ada tapi terus kesininya udah nggak ada bapak-bapaknya udah semakin tua ada yang udah nggak ada jadi tinggal anak kan tetap adanya anak-anak dari pagi sampai jam 12 gitu ntar jam 12 istirahat diterusin habis asar sekitar jam 3 gitu Bang Jojo sampai sore nah terus malam pembagian hadiah langsung gitu.
0: Oke, jadi bagi hadiahnya malam ya Bumi ya.
1: Iya. Malamnya langsung pada nerima ya kalau anak-anak tetap aja tuh alat-alat tulis gitu.
0: Iya.
1: Ada yang nambahin Indomie sama telur.
0: Iya, nama juga hiburan.
1: Iya. Setahun sekali rame-rame. Iya.
0: Betul.
1: Yang tadinya ikut dulu ikut sekarang udah gede ya ada yang masih mau ada yang enggak diganti yang kecil-kecil lagi udah tambah gede pada ikut jadi ada generasi penerus ikut terus itu rame-rame
0: bilangin itu video kirimin aja ke Pro 4 gitu atau ada video-video lomba tadi minta tuh katanya adminnya Pro 4 minta buat rame-ramein sosial media katanya buat ramein Instagram
1: biar di situ Pro 4 banyak yang ngirim kan jadi macam-macam ya dari kelurahan ini ada dari Unilinda Kedoya ada
0: tadi.
1: Dari Granada ya Unilinda rajin
0: iya dia mah rajin rajin nabung iya Bu Linda rajin
1: iya Bang Jojo
0: deh. Berarti ini masih hitungannya kalau jam segini masih nunggu ya buat nanti lanjut lagi jam 3 ya Bumi ya
1: masih nunggu lagi panas banget kayak gini apalagi jadi ntar udah agak kademan dikit gitu mulai lagi.
0: Siap deh gak apa gitu, istirahat gitu. Biar jangan terlalu diforsir gitu dah
1: iya gitu
0: siap
1: ya itu aja mesti kalau siang berhenti dulu ada yang makan ada yang sholat dulu betul. Ya istirahat ntar diterus lagi gitu Bang Jojo.
0: Siap deh kalau gitu Bumi. Ya. Terima kasih Bumi buat ceritanya.
1: Sama-sama.
0: Merdeka. Ya,
1: Merdeka. Saya cuma cerita aja.
0: Siap. Enggak apa-apa.
1: Ya, terima kasih
0: Bumi. Sehat-sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bumi tuh Abang Poy ya berarti sama nih. Ntar lanjut lagi jam 3 ya kalau Poy Yuli tadi itu udah kelar, tinggal pembagian hadiah aja kelar pada asar gitu Abang Poy. 0812-1124-928 buat Abang Poy mau cerita boleh. Bunda Yanti masih mengetik ya udah ntar lagi dah kita angkatnya Bunda Yanti. Halo perempat assalamualaikum.
2: 17 Agustus tahun 45.
0: Merdeka.
2: Merdeka, halo. Halo Bang Jojo.
0: Halo Ica, gimana kabar?
2: Selamat siang.
0: Salam, kabar aman di sono?

0: panas.
1: Walah,
0: siap. Tadi pagi sempat hujan, tapi sedikit aja.
1: Sempat sebentar tapi ya.
0: Bentar pas aku mau ke lapangan nih hujan. Aku enggak banyak sih.
1: Di sana upacara tadi,
0: Ica? Cuma gerimis, Ci.
1: Hah? Ica upacara ya, tadi di sana?
0: Enggak, lama sih aku upacara.
1: Kali aja dari dari RT-nya bikin upacara di lapangan.
0: Aku nonton paski.
1: Oke, siap. Lomba nyanyinya mulai jam berapa, Ca?
0: Menyanyinya sudah.
1: Oh, sudah. Terus nunggu, ini sekarang lagi ngapain nih?
0: Aku lagi pulang.
1: Oh, ntar ke sana lagi. Apa
0: pengambilan? Nanti ke sana lagi jam habis sholat asar aja.
1: Oh, pengambilan hadiah. Atau masih ada lomba?
0: Enggak tahu lah, bukan aku ambil hadiah, anak-anak.
1: Oh. Nah, terus
0: anak-anak
1: ikut lomba-lomba. Ica ikut lomba nyanyi enggak ada yang enggak dapat hadiah?
0: Kasih tahu enggak ya? Enggak jadi.
1: Enggak jadi. Kenapa? Malu.
0: Nah, Jojo, aku tuh ini ya. Aku tuh lihat lomba-lomba ini 17-an kayaknya lomba-lomba gitu aja Bang Jojo ya, setiap tahun yang kadang-kadang diganti.
1: Ya emang begitu, kecuali emang ada yang baru.
0: Aku tuh ini Bang Jojo, kalau bisa tuh ada tuh kayak lomba-lomba kayak nyanyi-nyanyi. Nyanyi-nyanyi itu kayak lagu-lagu daerah begitu.
1: Ica lah jadi panitianya, bilang sama orangnya. Gimana sih?
0: Lomba-lombanya begitu-gitu aja setiap tahun. Aduh.
1: Ya gak apa-apa, kan buat hiburan.
0: Tambang. Tapi kalau di sini sekadar lagi tuh yang bapak-bapak main sepak bola pakai baju dasar,
1: gak
0: boleh.
1: No, udah gak ada lagi ya?
0: Iya, nggak ada lagi, tidak boleh pakai masa bapak-bapak mau tidak.
1: Iya.
0: Tidak ada lagi kayak gitu.
1: Iya, siap dengan apa-apa. Ada apa? Udah.
0: Kalau dulu ada.
1: Iya, udah ada aturannya sekarang.
0: Iya. Katanya kalau main bola pakai baju biasa aja, jangan pakai baju dasar.
1: Iya. Siap, berarti ini masih nunggu ya, Cai. Ke sana nanti ngapain?
0: Sebentar aku jam 4. Jalan-jalan aja sih.
1: Oh, jalan-jalan aja. Oke, di sana berarti masih ada kan, keramaian ya.
0: Kan, habis itu kan nanti jam 5 kalau enggak salah itu kan ada paski lagi kan penurunan bendera.
1: Iya, nanti dapat ada penurunan rak tuh.
0: Habis itu kan di sini ada kemah. Itu udah pulang tuh yang kemah.
1: Oh, gitu. Oh, berkemah ini ceritanya orang-orangnya.
0: Setiap minggu di sini kemah
1: banget tetap. Oh, paskipnya.
0: Kecuali di waktu COVID.
1: Paskipnya.
0: Bukan semuanya SD, SMP, gitu.
1: Kemahnya buat apaan?
0: Kayak kantor.
1: Kemah buat apa?
0: Kemah buat 17-an ya, emang setiap tahun ada kemah begitu.
1: Oh gitu, seru
0: kan
1: tuh.
0: Kan banyak lomba-lomba juga. Gimana di lapangan?
1: Oh gitu.
0: Itu kan pas malamnya itu Bang Jojo, malam kesenian.
1: Malam kesenian itu ada nyanyi-nyanyi gitu.
0: SD, SMP, SMA gitu. Kayak ibu-ibunya juga ada menyanyi-menyanyi.
1: Rame ya berarti ya, Cak?
0: Nanti malam pengumuman, nanti malam hadiahnya. Kasih hadiahnya kan nanti malam.
1: Oke.
0: Kan sudah malam tadi, nanti malam. Aku tuh kayak sedih loh kalau sudah malam-malam begini ya, macam karena sudah ada lagi kan. Sudah selesai 17 Agustus. Nanti lagi tahun depan lagi.
1: Iya, doain aja dah biar pada sehat-sehat dah.
0: Masih ketemu tahun depan.
1: Iya, betul. Iya. Siap deh kalau gitu. Terima kasih Ica buat ceritanya.
0: Oke.
1: Iya.
0: Jauh-jauh sampai jam 3 ini.
1: Iya dong, emang mau sampai jam berapa? Jam 10 kan gak mungkin.
0: Yaudah.
1: Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ica di Bone, Abang Po.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota memiliki cerita, dan seringkali cerita tersebut tersembunyi dari halayak di balik bangunan, kuliner, wilayah, atau tokoh figur di setiap kota. Ini kisah

0: Di kota Jakarta memiliki berbagai kuliner-kuliner yang disajikan oleh warga di setiap wilayah Jakarta. Di antara kuliner-kuliner tersebut, ada beberapa kuliner yang memiliki cerita yang tersembunyi. Salah satunya, bir peletok. Usul bir peletok yaitu ketika masa penjajahan Belanda. Warga Betawi tidak mau kalah dengan para penjajah yang suka meminum bir. Karena itu, mereka menciptakan minum sendiri yang fungsinya hampir sama, yaitu menghangatkan badan. Nama bir peletok sendiri diambil dari tiga asumsi, yaitu bunyi peletok yang keluar dari bambu karena hasil pencampuran bahan-bahannya. Bunyi peletok dari es batu dalam teko berisi bir tersebut, dan bunyi peletok yang berasal dari kayu secang yang merupakan salah satu bahan minuman ini. Bir peletok terbuat dari rempah-rempah seperti jahe, serai, daun pandan, kayu secang, cengkih, kayu manis, kapulada, dan pala. Bir peletok biasa disajikan panas, itu cocok diminum di malam hari. Namun, bir peletok modern bisa disajikan dingin dan segar untuk siang hari.
1: Menuju 500 tahun kota Jakarta.
2: Po, mau kemana? Cakep bener dah.
3: Emang Ayah cakep ya, Bang ya?
2: Iya.
3: Nah, Allah, segini Ayah dibilang cakep. Ayah mau ke sono.
2: Ngapain?
3: Mau dengerin musik.
2: Lah, di mari aja. Ya, di mari aja ya.
3: Iya deh.

video makan nasi goreng. Aduh, seru banget ya. Nasi goreng yang enak tuh pakai kerupuk kulit yang panjang. Bukan kerupuk kulit yang panjang, kerupuk kulit iya yang bulat-bulat tuh. Sama kerupuk genjer yang panjang-panjang, Abang Po yang 2000-an. Enak tuh ya, kayaknya ya. Udah makan belum? Udah, tapi dikit ya. Tapi nanti mau makan lagi sih abis ini pulang ya. Nanti nunggu hasil pertandingan katanya, habis sholat zuhur sama sholat asar ya. Habis sholat asar mau ikut lomba kertas ada bola. Kardus. Oh, lomba kardus ada bolanya. Oke, siap ya. Semoga ntar menang ya Bu Nidati ya. Goyang-goyang badan katanya, badannya jatuh dah. Siap deh kalau gitu Bu Nidayanti, terima kasih. Buat Abang Po nanti kita mau cerita-cerita lagi boleh ya. Di mari di Promote FM Surabaya Jakarta.

0: Emang kenapa sih kita ke tempat ini?
1: Tarjo, ini nih bukan tempat sembarangan. Ini namanya Museum Perumusan Naskah Proklamasi. Di mari, naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia tuh dirumusin. Ngerti kagak lo?
0: Oh, jadi gedung ini dulunya emang punya sejarah panjang ya, Din ya?
1: Iya, zaman dulu nih, ini gedung sempat dipakai buat perusahaan asuransi. Terus jadi tempat tinggalnya Laksamana Muda Tadashi Maeda waktu zaman Jepang.
0: Loh, kok bisa jadi tempat penting buat Indonesia?
1: Nah, justru nih, di rumahnya Maeda ini, para tokoh bangsa nyusun naskah proklamasi sebelum dibacain tanggal 17 Agustus 1945.
0: Oh alah, abis itu gimana, Din?
1: Abis perang nih ya, gedung ini juga pernah jadi markas tentara Inggris. Terus sempat dipakai juga ame kedutaan Inggris. Baru deh, tahun 1981 diserahin ke Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, lantaran nilai sejarahnya yang luar biasa, akhirnya tahun 1992 resmi dijadiin Museum Perumusan Naskah Proklamasi sampai sekarang.
0: Wah, ternyata perjalanan gedung ini panjang banget ya, Din ya. Pantesan sekarang dijadiin museum bersejarah.
1: Makanya Tarjo, kita nih jangan cuma dengar cerita sejarah dari buku aja. Kita juga kudu datengin museumnya. Kenalin perjuangan para pendiri bangsa, biar semangat cinta Indonesia makin hidup di hati kita.
2: Prumpet FM, Suara Budaya Jakarta.

Sahabat budaya, songket merupakan salah satu kain tradisional Indonesia yang dikenal dengan keindahan motif dan benang emas atau perak yang ditenun ke dalam kain. Kain ini memiliki nilai seni dan budaya yang tinggi serta biasanya digunakan dalam berbagai acara adat, upacara maupun kegiatan resmi. Proses pembuatannya membutuhkan ketelitian dan keterampilan karena ditenun secara tradisional menggunakan alat tenun. Selain menjadi bagian dari busana tradisional, songket juga menjadi warisan budaya yang mencerminkan identitas dan kekayaan budaya masyarakat di berbagai daerah di Indonesia.

0: Anda masih mendengarkan Pro 4 Suara Budaya Sulawesi Selatan.
1: Anda masih mendengarkan Nusantara Sore Pro 4 RRI Makassar.
2: Nusantara Sore Pro 4 Makassar.

Persatuan Indonesia adalah butir ketiga Pancasila yang menjadi saksi bahwa sejak dahulu Indonesia ada karena kuatnya persatuan berbagai etnis, ras, suku, dan agama. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk tetap menjaga apa yang telah membangun Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore sahabat budaya dimanapun Anda berada. Kembali kita berjumpa di acara Sirik Napace, Senandung Lirik Lagu Napro 4 Jazz. Napro 4 hari ini kami atas nama kru beserta dengan seluruh kru perempat RRI Makassar mengucapkan Dirgahayu Radio, Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-81 tahun ya. Mudah-mudahan di HUT RI ke-81 tahun ini Indonesia semakin lebih baik dan tentunya semakin lebih mendapatkan apa namanya ya, seluruh masyarakat bisa merasakan kemerdekaan itu sendiri, meskipun masih banyak di antara sahabat budaya mungkin masih merasa belum merdeka, tapi paling tidak kita menghargai betapa luar biasanya perjuangan pejuang-pejuang kita dulu nih. Nah, sahabat budaya, mungkin di sore hari ini kita ingin cerita-cerita tentang bagaimana sih pejuang-pejuang dulu memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia ya. Saya ingin tahu di daerah sahabat budaya ini ada nggak kira-kira tokoh-tokoh masyarakat atau pahlawan nasional yang tentunya paling dikenal di tempat tinggal Anda. Nah, silakan di 0811 400 9250. Assalamualaikum. Sirina Pace.
1: Dengan Duliri, lagu nomor 4, Ces.
0: Dengan siapa dan di mana?
1: Bunda Dewi di Buluk Kunyi Takalar.
0: Bunda Dewi di Buluk Kunyi Takalar. Gimana kabarnya, Bunda?
1: Alhamdulillah, baik.
0: Iya. Gimana suasana 17 Agustus hari ini di Takalar?
1: Sangat ria.
0: Sangat ria.
1: Iya, mulai dari tanggal 14 itu mulai nih ada lomba gerak jalan. Ada lomba-lomba tari tambang.
0: Iya.
1: Makan-makan. Kalau kemarin itu makan kerupuk. Hari ini Jumat itu jalan santai.
0: Iya. Kalau di Takalar itu ada dua pahlawan nasional yang paling terkenal di
1: Rangkun Den Romo.
0: Ya, Rangkun Den Romo dan Pak Jo Ngadengale.
1: Pak Jo Ngadengale.
0: Yang sekarang jadi rumah sakit apa itu, Di? Yang
1: rumah sakit Pak Jo Ngadengale. Ngadengale. Dengan lapangan juga Pak Jo Ngadengale.
0: Masya Allah. Iya, Panglima Laskar Pemberontak dan Pemimpin Pergerakan Rakyat di Pulau Bangkeng, Di. Melawan Belanda dan Jepang.
1: Rangkun Den Romo, Lapris.
0: Lapris dia, oke, luar biasa. Oke, kalau sore hari ini kita mau dengarkan lagu apa ini? Ada beberapa pilihan, ada Mangai Taningai, Idi Mi Upoji, Tunggala Ripak Maiku, Ati Mapacing Musola Musolati.
1: Itu yang kedua.
0: Yang mana? Idi Mi Upoji.
1: Lagu Makassar yang apa itu yang Tunggala Ripak Maiku?
0: Tunggala Ripak Maiku.
1: Oh iya.
0: Iya, oke. Okay.
1: Tunggal artinya cuma perompak jihad di hati.
0: Alhamdulillah. Saya kira Bunda Dewi ikut gabung juga dengan FKV nih di Pantai Biru.
1: Nah, tidak ada yang antar.
0: Oh,
1: lagian pula tadi kita pergi upacara.
0: Upacara juga, alhamdulillah. Iya. Semarang ya, luar biasa.
1: Iya.
0: Ditunggu.
1: Meriahkan.
0: Betul. Begini, harus kita tahu pahlawan di daerah kita. Pasti ada setiap harus. Daerah itu punya tokoh yang luar biasa. Oke, terima
1: ada
0: kasih.
1: Ada juga di sini, tapi belum kapan pahlawan nasional Karaintembak.
0: Karaintembak, Di. Oh, termasuk tokoh lah ya, tokoh.
1: Tokoh itu,
0: termasuk Karaenggaleisong apa, Di, di Takalar itu.
1: Karaenggaleisong, iya.
0: Iya. Banyak sekali di Takalar itu. Iya. Baik, terima kasih.
1: Iya, kasih kembali. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin tahu, sahabat budaya, setiap daerah, setiap kabupaten pasti punya tokoh-tokoh perjuangan yang menjadi simbol dari daerah kita ya. Termasuk tadi yang dari Takalar ada dua tokoh yang paling sosok fenomenal, yaitu Rangkun Den Romo dan Pak Jo Ngadengale. Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Iya, Sirina Pace.
2: Senandung Lirik Lagu Napro 4
0: Jazz. Iya, dengan siapa dan di mana?
2: Dengan Nur Hikmah di Maros.
0: Siapa? Nur Hikmah?
2: Nur Hikmah di Maros.
0: Wih, lamanya baru muncul ini. Nur Hikmah? Nur ya?
2: Iya.
0: Wih, kenapa baru bersuara tak Nur?
2: Habis
0: Nur, bukan Nur yang dulu ini kah? Yang di Maros deng.
2: Oh, kenapa?
0: Kenapa berubah suara tak? Kayak muda ki kembali suara.
2: Iya, alhamdulillah.
0: Iya, habis sakit apa ki Denur?
2: Habis sakit panas dingin.
0: Dingin, oh, penyakit dispenser. Tapi saya melihat sehat, Magidi.
2: Sehat, Pak.
0: Alhamdulillah. Oke. Nur, kalau di Maros ada nggak tokoh yang kita kenal, yang paling terkenal itu di Maros? Tokoh-tokoh pahlawan kah atau tokoh pendidikan kah?
2: Enggak.
0: Ah, siapa namanya?
2: Siapa yang dulu paling juga?
0: Oh, dulu tokoh bangunan mungkin kita. Tokoh, bukan tokoh. Tokoh, tokoh pakai H toh? Tokoh, pejuang. Kan ada itu Den Situru, bandara di Toko Situru, Toko Pejuang Agama di Maros. Kemudian ada juga itu banyak sekali juga itu, termasuk Bupati Maros, termasuk itu toko. Oke, banyak juga toko-toko budaya atau seniman, pendidikan. Oke, kita mau dengar lagu apa ini? Idi Mi Upoji Tunggal Ari Pak Maiku.
2: Idi
0: Mi Upoji. Oke, okay. Ditunggu Nur ya.
2: Ya, lanjut tugas lagi ini.
0: Ye, makasih.
2: Sehat di keluarga.
0: Ya, kembali dulu semangatnya Nur ya. Saya kusuka sekali dulu gayanya Nur yang semangat.
2: Halo, Pak. Suara Budaya Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nah, itu baru Nur yang terakhir tadi itu. Ku kenal. Terima kasih dari Nur di Maros sudah bergabung di acara Sirina Pace Senandung Lirik Laguna Pro 4 Jazz. Satu penelpon lagi. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
3: Halo.
0: Ya, Sirina Pace
3: Senandung Lirik Laguna Pro 4 Jazz.
0: Dengan siapa dan di mana?
3: Pak Radin.
0: Pak Radin. Gimana? Saya kira Pak Radin ikut di Pantai Biru. Biasa suka tongi bergabung itu kalau ada kegiatan-kegiatan.
3: Iya, saya tidak sempat ikut tadi.
0: Sempat. Tahun lalu kayaknya ikut di.
3: Bundrice saya ikut tadi.
0: Iya, saya juga mau ke sana tapi mengantuk sekali.
3: Ada halangan sedikit. Baru saya tidak tahu jalan alam tinggi sana itu.
0: Yang kiri-kiri.
3: Dulu itu saya pergi. Saya punya anak yang ngantar.
0: Oh.
3: Tidak ada sudah, saya punya anak.
0: Iya, Di.
3: Ya, ngantar saya.
0: Jangan Ki pergi kalau tidak tahu jalanan.
3: Iya.
0: Nanti kesasar Ki. Iya, kalau kita ada enggak toko yang kita kenal di Maros paling berpengaruh khususnya di Bantimurung?
3: Tidak ada yang dulu-dulu gitu.
0: Coba yang sebut yang dulu-dulu kita.
3: Yang
0: sebut.
3: Kerja di sini itu itu namanya Petarani itu.
0: Oh, yang,
3: dari Maros itu.
0: Dari Maros.
3: Pakir.
0: Oh, Pakir di.
3: Iya, dari Pakir.
0: Oh, iya. Oke. Okay. Iya. Lagunya mengikut Mekidi karena penelpon ketiga.
3: Iya, Pak. Iya.
0: Okay, makasih Pak Radin.
3: Terima kasih. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat budaya juga nanti di sore hari akan kami siarkan juga secara langsung ya penurunan bendera merah putih dari rumah jabatan Gubernur Sulawesi Selatan. Nah, tapi selepas acara Siri Nampace, mudah-mudahan nanti kita bisa on time ya menyiarkan penurunan bendera hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81 di rumah jabatan Gubernur Sulawesi Selatan. Baik, sahabat budaya, kita hadirkan dulu dua lagu tadi yang sudah di request oleh sahabat budaya. Ada lagu yang pertama, lagu Makassar, Tunggal Ari Pak Maiku, menuju lagu kedua, Idi Mi Upoji dari Hasbi Sutomo. Selamat Ki mendengarkan.

0: TK apanya?
1: Ra, jangan lupa pasang bendera. Sebentar lagi 17.
2: Buat apa, Pak? Yang merdeka cuma mereka.
3: Ini dari Pak Hagi. Kenapa belum dipasang?
2: Ibu masih bangga sama negara yang kayak begini? Kita bayar pajak, harga naik terus, korupsi di mana-mana. Pas rakyat susah, mereka kemana, Bu?
3: Ibu ngerti kamu marah. Tapi sebelum kamu benci sama benderanya, lihat ini dulu. Ini punya kakekmu. Kakekmu dulu bukan bantu pejabat rak. Dia cuma nganter obat dan makanan karena peduli. Dan tahu bahwa yang paling menderita selalu rakyat biasa.
2: Aku tetap gak setuju sama pemerintah, Bu.
3: Gak perlu setuju. Pasang bendera bukan buat pemerintah. Ini buat menghargai orang-orang yang dulu berjuang. Biar mereka tahu, kita belum menyerah.
1: Jadi dipasang, rak?
2: Iya, Pak.
1: Udah gak kecewa?
2: Masih, Pak. Tapi saya kecewanya sama pemerintah, bukan sama Indonesia. Benernya ya tetap saya pasang.
1: Merdeka, Rak.
2: Merdeka, Pak.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Oke, sahabat budaya, lanjut lagi kebersamaan kita di Sirina Pace, Senandung Lirik Laguna Prompat Jazz. Kita buka kembali line telepon yang mau bergabung, boleh di 0811-400-9250. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Senandung
1: Lirik Laguna Prompat Jazz.
0: Wih, mantap. Dari siapa?
1: Jangkis di Pangkep.
0: Oh, Pak Agus Jangkis di Pangkep.
1: Iya.
0: Gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat, luar dalam.
0: Bagaimana Semarak 17 Agustus di sana?
1: Semangat merdeka.
0: Semangat merdeka ya. Oke, kita cerita tentang tokoh ini, tokoh yang berpengaruh ataupun yang setiap daerah itu pasti punya tokoh ya dalam hal perjuangan. Kalau di Pangkep ada nggak yang kita tahu?
1: Ayo sudah aku lupa.
0: Ditangkep. Masa tidak ada kita tahu di Pangkep?
1: Tidak ada kita di situ.
0: Andi Mape. Ada itu yang ada namanya perpustakaan di sana. Banyak orang.
1: Perpustakaan Haji Pramuka.
0: Bukan, ada namanya itu Coli Puji ya? Coli Puji ya? Toko itu?
1: Tidak.
0: Oh, baru Coli Puji ya. Andi Mape, toko pejuang.
1: Ini sering ku masuk ke sana di situ, toko Reptur.
0: Apa?
1: Reptur.
0: Oh, Reptur.
1: Iya, ini sering ku masuk
0: ke sana. Iya, termasuk kan yang sekarang berasal dari Pangkep ini, anggota DPD RI, Tamsil Lindrung. Dia kan toko politik nasional dari sana. Oke, lagunya apa ini kita mau pilih? Ati Mapaci Musolangi.
1: Iya, lagu Bugis mau.
0: Ada Torio loh.
1: Iya, itu mau.
0: Oke.
1: Iya.
0: Tunggu ya.
1: Saya selalu ke Bundriang.
0: Iya, Bung Ruslan, bukan Bundriang.
1: Iya, Bung Ruslan.
0: Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mirip ya suaraku kayak Bung Riang ya. Suara laki-laki. Ada juga Papi Cica tahu. Harusnya sama juga suara aku, Di. Oke, masih Senandung Lirik Laguna Prompat Jazz yang mau bergabung di 0811-400-9250. Sahabat budaya, coba kembali ingat Ki, siapa nih toko-toko yang ada di daerah tak? Pasti ada toko, setiap daerah itu pasti ada toko pejuang yang ikut andil dalam memerdekakan kemerdekaan Republik Indonesia ya. Kalau di kampung saya itu di Wajo, karena Wajo dikenal dengan Lemak Dukeleng, bumi Lemak Dukeleng, dia adalah toko pahlawan nasional yang juga ikut turut dalam memperjuangkan kemerdekaan Republik.

0: Republik Indonesia, perjuangan dari Sulawesi Selatan ya. Baik, silakan yang lain yang mau bergabung, kami tunggu di 0811 400 9250 ya. Semuanya kayaknya fans lagi banyak juga ya kegiatan di Pantai Biru. Semoga suasana kebersamaan, silaturahmi tentunya juga ya, ketemu di udara itu semakin mempererat silaturahmi ya dengan sesama fansnya Pro 4 RRI Makassar. Baik, kita terima lagi penelpon selanjutnya. Assalamualaikum, Siri Napace. Sayang sekali terputus di telepon biasa. Halo, assalamualaikum, Siri Napace. Senandung lirik laguna Pro 4 Jazz dengan siapa?
1: Senandung
0: lirik laguna
1: lagunya Pro 4 Jazz
0: dengan siapa dan di mana?
1: Dengan Tantri.
0: Tantri di Parepare. Gimana kabarnya Tantri? Sehat?
1: Alhamdulillah sehat. Semangat.
0: Suasananya di Parepare pasti ramai sekali ini, Di. Kalau Parepare.
1: Iya, ramai tadi pagi. Pokoknya semarak 81 tahun Indonesia merdeka.
0: Alhamdulillah. Pusatnya di mana itu kalau di Parepare, di lapangan Andi Makassau, Di?
1: Di lapangan Andi Makassau.
0: Andi Makassau ini adalah toko juga ya, toko toko pejuang juga ya.
1: Iya, Andi betul. Makassau. Bok Mas Tepe juga, jalan Bok Mas Tepe.
0: Banyak pejuang juga dari Parepare itu, termasuk,
1: betul.
0: Termasuk presiden yang ke berapa itu, yang ketiga?
1: Habibi. Pak B.J. Habibi, iya Bu, iya Bun Ruslan, rame tadi pagi, nanti sore penurunan bendera. Yeah. Nanti malam Ramatama.
0: Wih, nyaman Nadia. Kalau apa namanya? Andi Siti Nurhani, siapa ada juga toko seniman, Di? Ada juga toko seniman.
1: Iya, yeah, betul. Yeah. Andi Sapada.
0: Oke, okay, kita mau pilih lagu apa ini? Ati Mapacing Musolangi, Kaupa Cina, Bunga-bunga
1: Ati,
0: Nari ini.
1: Ati Mapacing.
0: Ati Mapacing Musolangi.
1: Iya. Ye. Amburse. Yeah. Kalau kan ada dulu temanku namanya juga Ruslan. Tapi kalau biasa dipanggil teman SD ku biasa bilang Selang.
0: biasa juga dipanggil begitu kalau di kampung. Padahal bukan nama.
1: Iya, teman SD dulu. Ruslan juga namanya. Ruslan Sale.
0: Woi, Sale Mentong itu kalau ada Ruslan Sale.
1: Iya, betul. Makanya aku bilang, nanti tanya sama Ruslan bilang, kalau kita namanya biasa dipanggil-panggil, pernah juga teman sekolah aku waktu SD, Ruslan juga namanya dipanggil, selang. Oke, Bursa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, ya, memang itu nama kecilnya itu. Kalau Ruslan itu biasanya panggil selang atau kulang ya. Oke, masih bersama di acara Senandung Lirik Laguna Pro 4 Jazz. Yang belum bergabung boleh gabung di 0811 400 9250 ya. Sekali lagi di 0811 400 9250. Assalamualaikum. Sirina Pace.
2: Halo.
0: Ya, assalamualaikum.
2: Sirina Pace.
0: Dari
2: Nurmala.
0: Nurmala di Makassar. Di Perumahan Agraria.
2: Ya.
0: Ada tokoh pejuang kita tahu dari Makassar.
2: Ya.
0: Tokoh pejuang dari Kota Makassar.
2: Iya, karena siapa coba? Upacara tadi.
0: Sultan. Karena
2: susunya di sini lapangannya.
0: Oh, susunya di lapangannya di situ.
2: Iya, enggak ada kayaknya.
0: Iya.
2: Iya, mungkin di tempat lain ada.
0: Iya.
2: Iya.
0: Banyak toh tokoh-tokoh dari Makassar, pahlawan nasional.
2: Ya. Ada apa lagunya, Bu Nurfan?
0: Lagunya tadi sudah dipilih, ada
2: Tuliola. Ada Bu Nurfan yang mau tambah.
0: tidak pilihan tidak memilih Ki karena penelpon ketiga Ki.
2: Apa?
0: Lagunya
2: Adat Toriyo. Oh, itu tanggungnya ya, Papa.
0: Oke.
2: Itu tempat deh.
0: Terima kasih, Bu Nurmala.
2: Ya. Terima kasih, Bu Nurmala. Pak Ruslan.
0: Iya.
2: Semoga sukses selalu.
0: Amin.
2: Keluarga.
0: Amin, amin.
2: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Bu Nurmala di Agraria ya. Baik, sahabat budaya, kita hadirkan dulu dua kelong sudah direquest sama budaya kita. Ada Toriyo dari Cicalwi dan Atima Pacing Musolangi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Persatuan Indonesia adalah butir ketiga Pancasila yang menjadi saksi bahwa sejak dahulu Indonesia ada karena kuatnya persatuan berbagai etnis, ras, suku, dan agama. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk tetap menjaga apa yang telah membangun Indonesia.

0: kami adalah ciptaan perjuangan, bukan warisan penjajah. Kami menolak pandangan bahwa kami dijajah selama 350 tahun. Karena yang benar adalah pahlawan kami yang memperjuangkan kemerdekaan selama 350 tahun. Saya adalah Batak.
1: Saya adalah Jawa.
2: Saya adalah Minang.
3: Saya Papua.
0: Kami adalah wajah-wajah bangsa Indonesia yang beraneka ragam. Dan itulah kebanggaan kami.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Baik, sahabat budaya masih bersama di 92,5 FM Perempat RRI Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Kita buka telepon lagi. Assalamualaikum, Kelon Tarung.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelon Tarung, Pak Saleh. Kirim apa aja dengan lirin lagu.
0: Oke.
1: Pak Saleh.
0: Ya, silakan Pak Saleh. Kita mau pilih lagunya yang mana ini? Kauma Mangai Taningai, Bunga-Bunga Rilino, Lasariale, Bunga Natal Lasaku, Burai Udaniku.
1: Burai ini Udaniku.
0: Oke. Kalau Pak Saleh ada nggak tokoh-tokoh nasional yang kita tahu atau pahlawan di Sulsel yang kita kenal?
1: Sultan Hasanuddin.
0: Sultan Hasanuddin.
1: Ya.
0: Kalau di daerah sekitaran situ, di Rapukaling, tidak ada tokoh. Apa namanya ada, tuh kampungnya namanya gitu nih? Dentantu ya?
1: Dentantu ya?
0: Dentantu itu.
1: Hah? Pahlawan itu.
0: Iya, pahlawan kayaknya nih, Dentantu.
1: Dua nama di sini namanya Dentantu. Dentantu satu dengan Tantu dua. Karena memang jagoan dulu deh. Menurut ada juga orang pun tanya. Namanya dari tujuh.
0: Iya.
1: Saya bilang, kenapa itu? Dua itu nama ini, jalanan ini dua sama namanya. Hanya bedanya saja. Ada Tantu satu, ada Tantu dua. Saya bilang, itu dulu deh katanya. Namanya itu orang dan Tantu, tapi di sini beraninya. Kalau ada mau masuk mak jalo apa ini kurang ajar.
0: Tapi kalau kulihat ya. Kalau kulihat ceritanya ini, dia profilnya tuh Haji Tantu ini seorang tokoh masyarakat asal Lu Utara. Jadi
1: bukan Nurdin Piso itu.
0: Oh, Nurdin Piso bukan Haji Tantu.
1: Tapi itu Nurdin Piso sebenarnya memang termasuk nasional.
0: Ya. Yeah.
1: Ya, memang dia adu di Lapaluku Utara itu.
0: Saya kira itu Haji Tantu yang dari Malangke itu, yang dari Malangke.
1: Ya, ini Malangke.
0: Iya, Malangke.
1: Bataretan.
0: Iya.
1: Gitu. Tapi Nurdin Piso memang juga di sini rumahnya. Banyak anaknya sini. Kebetulan juga ada di Anuna, apanya itu iparnya kawin dengan keluarga kami dari Palopo.
0: Iya.
1: Nah, itu memang ini kita selalu dicerita-cerita. Oh, kenal semua kini sebenarnya. Iya, kalau kenal kini, kenal sih. Iya, saya kenal semua itu. Ya,
0: makanya dia kuat dikasih Dentantu satu, Dentantu dua.
1: Itu Dentantu satu. Nah, memang top juga keluarganya di sini. Tidak ada berani dia tantang kalau...
0: Iya.
1: Tidak ada berani tantang kalau dia ini.
0: Ya.
1: Nah, itu kalau lewat kini situ Dentantu. Ya, hati-hati. Hati-hati kalau saya tak ada sabar nondak.
0: Cuma itu kan biasa tuh orang banyak yang singkat-singkat nama pahlawan deh. Jadi orang biasa tidak terlalu kenal, kayak misalnya Api Petarani.
1: Ya, Api Petarani.
0: Ablam. Abdullah Desirua, Abdesir. Jadi udah singkat-singkat ki. Jadi orang kenal singkatannya, ndak kenali nama tokohnya. Kayak Ablam. Ya, apa itu Ablam? Ternyata Abu Bakar Lambogo. Abdesir Beng, Abdullah Desirua apa ale.
1: Ya, itu juga memang yang bisa dikenal baik yang masuk sejarah toh.
0: Iya.
1: Nah, Sultan Hasanuddin masuk sejarah semua itu ya di orang tepat. Oh, ini jalanannya. Itu Sultan Alauddin. Nah, itu ini jalanannya. Masih cocok mami
0: ya, itu sejarah. Iya, jangan bikin singkat-singkat ini supaya ditahu ki. Oh, ini nama pahlawan tahu. Bukan hanya kenal bilang nama jalan di paling, ternyata nama tokoh pejuang. Saya awalnya aku dengar itu Abdesir. Apa itu Abdesir? Nama jalan. Ternyata ditelusuri singkatannya, oh, nama pahlawan Abdullah Desir.
1: Iya. Nah, pusing kalau nama apa
0: ini? Nah, sukanya singkat-singkat deh.
1: Iya. Ya begitu Pak Selang.
0: Oke, makasih.
1: Ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersyukur karena memang setiap daerah itu punya tokoh ya, dan tokoh yang sangat berpengaruh di setiap daerah. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbok.
0: Siri Napat.
2: Cih. Senandung lirik lagu Napromaca.
0: Oke, dari. Dari?
2: Dari mana ya?
0: Dari tadi.
2: Apa minta? Dari tadi.
0: Apa minta?
2: Baru pulang, Bu.
0: Baru ki pulang?
2: upacara kan masih banyak teman tinggal yang lanjut olahraganya. Mm-hmm. Nah, nanti hari Rabu kita putuskan siapa yang menang.
0: Oh iya iya iya.
2: Iya. Mm-hmm. Bapak-bapak yang kepala bagian kah?
0: Gimana tadi anunya keseruannya?
2: Di cuma PLN saja. Bagus. Mm-hmm. Ada apa-apa?
0: Iya iya. Nah kita cerita tentang ini. Pilih lagu dulu. Yang mana kita mau pilih lagu nih?
2: Sanda dengar mo.
0: Kaupa Cina, kemudian Mangai Taningai, Meriana, Bunga-bunga Narilino, In Amir Syam, Lasa Riale, Yowana, Bunga Natalasaku, Rola Batal.
2: Bunga Natalasaku.
0: Oke. Kalau boleh tahu. Pahlawan yang kita tahu dari sekitaran tempat tinggal ta ini ada enggak?
2: Kalau saya kan bukan Kelerenggoa.
0: Yeah.
2: Cuma ikut suami, tapi di Makassar, tapi sebenarnya orang tua aku pejuang.
0: Siapa namanya?
2: Tapi tidak mau dikenal.
0: Oh, tidak mau dikenal.
2: Dia anggota PL, anggota apa namanya tuh, Mbok?
0: Apa
2: itu? Di sana apa? Lupa kan.
0: Veteran.
2: Iya. Iya, veteran. Tapi dia pejuang tapi tidak mau dikenal. Terakhir sama, dia membebaskan di Pasar Ciduk itu, Mbok, dikenal.
0: Sama bapaknya.
2: Terakhir kerusuhan di sana dia yang
0: Sama bapaknya Deluk mau veteran juga.
2: Iya, cuma dia tidak mau dikenal, malah tidak mau terima gaji, tidak mau apa-apa dari veteran.
0: Kalau kenapa di jalan di sana yang diabadikan nama tokoh pahlawan itu Hertasning, Di. Hertasning, Herudin Tasning.
2: Apa itu?
0: Tokoh masyarakat juga itu. Herudin Tasning dikenal dengan Jalan Hertasning. Dia termasuk tokoh dari
2: Hertasning.
0: Iya, Hertasning itu kan apa? Hertasning itu kan pejuang itu TNI itu.
2: Iya, tapi sekurang hafal nama aslinya, Mbok.
0: Nama aslinya itu Hairuddin Tasning.
2: Makanya oh,
0: makanya disingkat Hertasning. Jadi dia adalah
2: maunya
0: tokoh.
2: Di...
0: Iya, makanya jangan banyak yang singkat-singkat ki. Jadi iya, orang taunya jalannya.
2: Takutnya orang tua memang larang saya tuh memotong-motong nama. Ya misalnya dia dengar Fatma cuma enggak kasihannya itu lah ya Fatmawati.
0: Kayak saya jangan disingkat.
2: Kan, iya.
0: Kayak saya kan disingkat Ruse. Ternyata Ruslan Denrat ya Pak Ale.
2: Iya, makanya dia mulai. Kalau memang Bugis kan namanya, kalau Ruslan kan dia bilang Ruse.
0: Ruse.
2: Eko ya, maka dia apa tuh?
0: Itu padahal Fatmawati. Fatmawati itu adalah salah satu istri daripada presiden.
2: Makanya tadi lagi bendera. Banyak disebut-sebut ya, yang menjadi bendera pertama Fatmawati. Ore.
0: Kenapa bisa terinspirasi di orang tua dulu mungkin pada saat lihat wah ini istrinya Pak Soekarno.
2: Kalau orang tua aku enggak memilih meniru, enggak.
0: Yeah.
2: Dia memang begitu lahir. Mungkin dilihat karakter bagaimana saya dia kasih nama Fatmawati.
0: Jadi,
2: tapi nama-nama aku Patek. Okay. Saya kan ego dan gua maros pone ya. Saya Arum Palaka begitu, saya cicitnya begitu. Itu Mbok.
0: Oke, Pak. Makasih.
2: Jadi enggak usah dipakai andi-andinya Pak. Pesan Bapakku begitu. Tetaku. Karena dikenal nanti itu akan ke depan itu akan di belakang cuma daing. Kalau Andi kan ada nama Andi atau Andika atau Andi, ya itu kita tidak bisa dibedakan. Jadi dayanya bisa membedakan. Jadi ada dayangku dihilangkan, aku sendiri kasih hilang itu jam aku pakai Andi Siti begitu, adanya saja.
0: Iya, oke, makasih.
2: Iya, sehat ke Mbok?
0: Iya.
2: Bahagia ke selalu. Oke, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi memang banyak sobat budaya, tokoh-tokoh nasional itu yang dibadikan namanya ya menjadi nama jalan. Tapi sayang sekali biasanya selalu disingkat-singkat. Akhirnya ya seperti itu ya, orang taunya wah ini nama jalan ini. Justru orang tidak kenal bahwa ini adalah seorang pahlawan. Seperti tadi, Hertasning itu singkatan dari Herudin Tasning Dentoro. Jadi nama yang populer itu yaitu tokoh revolusioner Herudin Tasning. Kita terima lagi penelpon selanjutnya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
3: Halo.
0: Siri apa C? Siri.
3: Lirik lagu yang propat.
0: Chess.
3: Jangan dulu lirik lagu yang propat. Chess. Ruslah.
0: Iqbal di Panaikang. Nah, kalau di Panaikang ini ada semua mini pahlawan di sana tempatnya dimakamkan.
3: Iya.
0: Iya. Ramai tadi malam di sana, kulihat lewat jam 12 kata di malam di sana sudah selesai siaran. Wah, banyak TNI lagi siara kubur tengah malam. Mungkin mengenang pejuang-pejuang pahlawan nasional dulu di sana yang ditambah makan pahlawan. Itu ramai sekali tadi malam di sana. Anggota yeah. TNI. Gimana kalau tadi upacaranya, gimana suasananya di Panaikang? Pasti ramai juga ya.
3: Ramai, Pak.
0: Iya. Kalau kita Pak Iqbal, ada enggak tokoh masyarakat yang kita kenal?
3: Banyak.
0: Coba sebut. Coba sebut satu deh.
3: Soekarno Hatta.
0: Hah? Soekarno Hatta. Yang di Sulsel mau? Coba yang di Sulsel.
3: Dan Sulsel itu siapa ya?
0: Lupa juga. Lupa sih. Banyak jalanan di sekitar rantai itu. Urip Sumoharjo.
3: Oh iya. Urip ya. Sumoharjo.
0: Itu kan dia toko juga itu, Urip Sumoharjo.
3: Iya. Iya.
0: Jalan Jenderal Urip Sumoharjo, pahlawan nasional, ya. Kepala Staf Umum Jenderal Tentara Jerman. Kepala Staf Umumnya Tentara Nasional Indonesia pertama pada masa revolusi. Makanya
3: ya.
0: Terus ada juga itu Rumah Sakit Wahidin. Nah, itu kan juga pahlawan itu. Pahlawan nasional juga termasuk itu. Dia berikan namanya menjadi rumah sakit. Banyak sebenarnya, Di. Luar biasa. Ya. Oke. Okay. Terima kasih mengikut Meki lagunya, Di.
3: Apa lagunya, Kak?
0: Lagunya Burai Udeniku sama Bunga Talasaku.
3: Iya, yeah, baik.
0: Oke, okay. Makasih Iqbal. Merdeka.
3: Merdeka, merdeka, merdeka.
0: Oke, okay. Terima kasih dari Iqbal di daerah Urip, daerah Panaikang ya. Kita hadirkan dulu Sahabat Budaya dua lagu. Lagunya Burai Udeniku dari Leoni Angel.

0: Bun, seru banget deh. Tadi di sekolah ada lomba tarik tambang. Kelasnya Ade juga ikutan loh, Bun.
1: Terus, gimana hasilnya, Dek?
0: Tadi tuh hampir saja kita kalah. Tapi untungnya kita semua kompak. Akhirnya kelas Ade yang menang.
1: Wah, selamat ya, Dek. Nah, dari lomba tarik tambang yang Ade ikuti tadi, kira-kira nilai apa coba yang bisa diambil?
0: Gotong royong kan, Bun?
1: Iya, benar sekali. Selain gotong royong, nilai kebersamaan, solidaritas, dan juga persatuan. Ya, seperti para pejuang terdahulu yang bersatu padu, walau berbeda suku, agama, bahasa, dan budaya untuk mendapatkan

PKB, Sahabat Budaya Makassar, buat kita yang suka menyanyi, apalagi yang hobi melestarikan lagu pop daerah dan pop Indonesia, ada kabar baru, Ces. Pendaftaran Bintang Radio 2026 sudah resmi dibuka.

0: Pendaftarannya dimulai dari tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Terbuka untuk umum untuk warga negara Indonesia, pria atau wanita yang umurnya 16 sampai 25 tahun. Syaratnya gampang, Jices. Siap ikuti semua tahapan lomba, ikuti aturan panitia, dan kalau lolos beki, kemasuk grand final, wajib ki punya BPJS kesehatan atau asuransi aktif lainnya.
1: Cara daftarnya gampang sekali, Ji. Bisa ki online atau bisa tonji offline.
0: Nah, cara daftarnya, Sapo, langsung meki buka bintangradio.rri.id. Tinggal scan ki QR Code-nya di postingan medsos RRI Makassar.
1: Video audisi, bikin video menyanyi lagu pop Indonesia dan pop daerah. Pakai format berdiri atau vertikal dengan rasio 9 banding 16. Durasi 60 sampai 90 detik. Upload ki di akun medsos pribadi ta, kasih hashtag ki Bintang Radio 26 Makassar, terus tag maki akun RRI Makassar sama Bintang Radio. Jadi, tunggu apa ki lagi? Cepat maki daftar.
0: Baji kita wah, bawa nama daerah di panggung nasional.
1: Jangan lupa follow Instagram @rri_makassar dan @bintangradio.id plus subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia.
2: Tunjuk kamaki bakata, ewako Makassar.
3: Delman. Delman adalah kendaraan transportasi tradisional roda 2, 3, atau 4 yang tidak menggunakan mesin tetapi menggunakan kuda sebagai penggantinya. Nama kendaraan ini berasal dari nama penemunya, yaitu Charles Theodore Delman, seorang litografer dan insinyur pada masa Hindia Belanda yang memiliki bengkel besi di pesisir Batavia. Berbeda dengan kendaraan lain seperti mobil, Delman sejak awal dibuat dengan bentuk yang sama atau tetap, meskipun ada pula yang menggunakan ban mobil. Sebagian kusir mengatakan bahwa penggunaan ban mobil lebih bagus untuk jalan yang rata dan berkondisi baik atau penggunaan pada jalan raya. Namun, untuk jalan yang kondisinya kurang baik, lebih baik menggunakan roda Delman yang konstruksinya memiliki jari-jari yang lebih besar.
4: Kenali budayamu, cintai negerimu.

Sahabat Budaya Makassar, buat kita yang suka menyanyi, apalagi yang hobi melestarikan lagu pop daerah dan pop Indonesia, ada kabar baru, Ces. Pendaftaran Bintang Radio 2026 sudah resmi dibuka.

0: Pendaftarannya dimulai dari tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Terbuka untuk umum untuk warga negara Indonesia, pria atau wanita yang umurnya 16 sampai 25 tahun. Syaratnya gampang, Jices. Siap ikuti semua tahapan lomba, ikuti aturan panitia, dan kalau lolos beki, kemasuk grand final, wajib Ki punya BPJS kesehatan atau asuransi aktif lainnya.
1: Cara daftarnya gampang sekali, Ji. Bisa Ki online atau bisa Tonji offline.
0: Nah, cara daftarnya, Sapo, langsung Ki buka bintangradio.rri.id. Tinggal scan Ki QR Code-nya di postingan medsos RRI Makassar.
1: Video audisi, bikin video menyanyi lagu pop Indonesia dan pop daerah. Pakai format berdiri atau vertikal dengan rasio 9 banding 16. Durasi 60 sampai 90 detik. Upload Ki di akun medsos pribadi Ta, kasih hashtag Ki Bintang Radio 26 Makassar, terus tag maki akun RRI Makassar sama Bintang Radio. Jadi, tunggu apa Ki lagi? Cepat maki daftar.
0: Baji kita wah, bawa nama daerah di panggung nasional.
1: Jangan lupa follow Instagram @rri_makassar dan @bintangradio.id plus subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia.
2: Tunjukkan Maki Bakata, Ewako Makassar.

0: Baik, sahabat budaya masih bersama di 92,5 FM Rombantara di Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Silakan yang masih ingin bergabung, kami masih nantikan di 0811-400-9250. Sekali lagi di 0811-400-9250. Assalamualaikum, Kalon Tarung. Sirina Pace. Halo, assalamualaikum. Sirina Pace. Dengan siapa dan di mana?
1: Merdeka.
0: Merdeka. Dari. Semangatnya langsung tak putus. Yang masih ingin bergabung, kami nantikan di 0811-400-9250. Sekali lagi di 0811-400-9250. Assalamualaikum, Sirina Pace.
2: Waalaikumsalam, Sirina Pace. Senandung lagunya Pro 4C.
0: Lirik laguna Pro 4C.
2: Oh.
0: Coba, Senandung.
2: Senandung lirik lagunya Pro 4C. Laguna.
0: Oke. Gimana, sehat?
2: Alhamdulillah, berkat doanya situ sehat.
0: Dari siapa?
2: Dengan Putri Jahe di Pangkep.
0: Putri Jahe di Pangkep. Wah, baru dengar suara namanya ini, Putri Pangkep, Putri Jahe.
2: Iya.
0: Oke.
2: Apa lagunya ini?
0: Ada lagunya Bunga-Bunga Rilino, kemudian La Sariale, Kau Pacino, Lukman Rola, Urangi Pasangku, Ridwan Sawu, Nalama Pas Sampo Siri.
2: Ya, Bunga-Bunga Rilino.
0: Bunga-Bunga Rilino.
2: Tapi ini mau kirim-kirim salam dulu.
0: Malam,
2: Pi. Berapa orang biasanya, Mbok?
0: Malam, Pi. Tidak ada request salam-salam kalau Pak sore. Malam, yeah. Pi. Malam, Pi. Di acara Kelon Tarung. Khusus request lagu ini sama topik yang kita bahas.
2: Oh, jadi tidak. Jadi yeah. Tidak kirim ki salam ini.
0: Iya, yeah, kirim kue juga boleh.
2: Kalau dekat itu ambo ada di sini kue.
0: Oh, kue apa? Kue barongko.
2: Bukan, apa? Kebetulan ada kue lapis.
0: Oh, berlapis-lapis rezeki kita itu kalau kita kirim.
2: Amin.
0: Iya, Ibu, kalau kita di daerah Pangkep, di daerah Pangkep ya, Putri.
2: Iya.
0: Ada enggak toko yang kita kenal di daerah Pangkep? Toko pejuang.
2: Iya, bagaimana?
0: Toko pejuang atau toko yang.
2: Oh, iya.
0: Iya, coba sebut ki.
2: Apa namanya itu? Imam Bonjol begitu.
0: Ya, tapi yang dari Pangkep ada enggak?
2: Oh, yang di Pangkep itu.
0: Ya, ada nama jalan mungkin yang dijadikan sebagai nama.
2: Apa namanya nih? Tunggu dulu. Hmm. Jalan lupa kamu. Tunggu dulu.
0: Yang ki lupa.
2: Andi Mappe.
0: Ah, Andi Mappe. Cocok tahu. Toko di Pangkep termasuk Andi Mappe di.
2: Iya, Andi Mappe. Sebenarnya banyak ambot tapi lupa-lupa.
0: Dia itu Andi Mappe itu pejuang yang memimpin strategi gerilya melawan Belanda. Jadi dia itu termasuk pejuang toko kemerdekaan di Pangkep.
2: Oh.
0: Jadi dia itu na pimpingi anggota gerilya untuk melawangi Belanda.
2: Iya, ada juga di sini Jalan Sultan Hasanuddin.
0: Andi Bau juga, Andi Bau Kemal Burhanuddin ya, toko birokrat.
2: Iya, masjid juga di sini ada namanya Andi Bau.
0: Iya. Oh, itu ya masjid yang bagus itu di pinggir jalan itu ya.
2: Iya.
0: Oh iya, biasa singgah di situ Andi Pau. Kemudian ada juga Putri Kumala Mutu Manikang, perempuan awal, toko perempuan awal berdirinya Prajang Siang di Pangkep.
2: Iya.
0: Oke. Terima kasih.
2: Saya kira bisa satu aja, Mbok. Kirim kasihan.
0: Kirim.
2: Untuk Norma Layan cantik sama Mariska yang cantik juga.
0: COD tau, COD?
2: Iya. Ambo minta tolong kalau ambo menyiar saya dikirimi lagu karena susah sekali masuk.
0: Iya, nanti saya kirim lewat lewat pos.
2: nanti dikirimkan kue lewat SMS.
0: Oke, boleh. Makasih Putri Jahe.
2: Iya.
0: Banyak-banyaki jahenya supaya pedis.
2: Iya, supaya pedas.
0: Ya. Oke, terima kasih dari Putri. Putri Jahe di daerah Pangkep. Salah satu toko pejuang dan pengaruh di daerah Pangkep, dan dia berikan namanya menjadi jalannya itu Andi Mape ya. Toko pejuang kemerdekaan legendaris. Silakan yang lain sahabat budaya, kita mau kenal nih tokoh-tokoh dari Kampung Tak yang paling menjadi ikonik ya, termasuk daerah Pinrang itu ada kampungnya Puan Datu, pejuang nasional dari sana, dari Sulawesi Selatan, Lasinrang ya, makanya disebut dengan Bumi Lasinrang. Ada juga dari Sidrap, Nenek Malomo, ada juga ya, makanya disebut dengan Bumi Lasinrang.

0: Iya, iya, betul, betul.
1: Oke, okay. Ya. Dari Bone ada nggak pejuang-pejuang? Pasti banyak sekali dari Bone itu pejuang-pejuang.
0: Iya, iya, iya. Ya.
1: Coba sebut yang kita tahu. Siapa yang coba kita tahu?
0: Iya, iya, iya.
1: Nah, siapa coba sebut? Pejuang ya, dari Bone.
0: Alhamdulillah, Pak. Karena saya informasi saya terima di perayaan Raya Agustus. Di hari kemerdekaan Republik Indonesia, di hari yang ke-81, ramai di sana karena upacara itu, karena panasnya itu di sana. Banyak orang yang lelah karena panasnya matahari, Mbak. Ya, saya terima untuk hari ini. Ya.
1: Ya.
0: Ya, lagunya, Mbak.
1: Lagunya apa ini? Lasariale, kau pecinai, o kamila pia.
0: Oh, ada, Mbak. Lasariale.
1: Lasariale.
0: Terus gimana Pak Limo nih? Karena ceritanya itu dia ada di toko-toko itu, saya belum tahu ceritanya ini. Ya terus gimana Bu? Aja tugas ki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, merdeka, merdeka.
1: Oke, semangatnya. Oke, masih banyak pejuang-pejuang nasional yang perlu kita tahu sahabat budaya ya. Dalam setiap pergerakan-pergerakan yang terjadi di setiap daerah, tentu ini berkat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan juga semangat pejuang-pejuang kemerdekaan sampai kita bisa merasakan yang namanya kemerdekaan. Bayangkan hanya dengan bermodalkan bambu runcing ya, kita bisa menang melawan Belanda. Tapi alhamdulillah kita tentunya masih sangat mengenang jasa para pahlawan kita. Setiap tahunnya kita peringati HUT RI dan tahun ini kita memasuki 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Banyak sekali tokoh-tokoh tadi yang sudah diungkapkan oleh sahabat budaya. Saya yakin setiap daerah, setiap kabupaten, kota itu pasti ada tokoh-tokoh yang mempelopori pergerakan ya kemerdekaan Republik Indonesia. Baik sahabat budaya, kita hadirkan dulu dua lagu kembali. Semuanya lagu Bugis, Bunga Bunga Rilino. Sama lagunya nanti, Yohana Lasariani.

0: Kita sering kan mendengar suara bersin? Ada yang singkat, ada pula yang sampai berkali-kali dalam durasi tertentu. Namun, Anda perlu tahu, ada bersin yang tercatat dalam Guinness Book of World Record sebagai bersin terpanjang. Donna Griffith dari Worcestershire, Inggris memegang serangan bersin terpanjang, yaitu selama 978 hari. Donna bersin antara Januari 1981 sampai September 1983. Awalnya dia bersin setiap menit, lalu mengalami bersin setiap 5 menit. Dalam durasi itu, dia bersin sebanyak 1 juta kali dalam tahun pertama. Wah, kalau Anda bersin dalam durasi yang cukup panjang, segera ke dokter ya.
1: Semboyan kami ialah merdeka atau mati. Bagi kami, tidak ada tanah air sonder kemerdekaan. Tidak ada kemerdekaan sonder tanah air.
2: Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, selalu menarik perhatian. Selain kerap mengenakan baju safari, Soekarno juga memiliki penampilan khas mengapit tongkat komando. Namun, tahukah Anda, Bung Karno memiliki 3 tongkat komando yang bentuknya sama. 1 tongkat yang ia bawa saat keluar negeri, 1 tongkat untuk berhadapan dengan para jenderalnya, dan 1 tongkat lagi yang selalu ia bawa saat berpidato. Dalam sejarahnya, Soekarno pernah mengalami 7 kali upaya pembunuhan, namun ia selalu selamat. Konon, tongkat tersebut memiliki kekuatan magis yang melindungi Soekarno dari berbagai upaya pembunuhan. Salah satu kisah misteri yang terkait dengan tongkat Bung Karno adalah saat ia berkunjung ke Gedung Putih Amerika Serikat pada tahun 1961.
3: Baik sahabat budaya dimanapun Anda berada, masih bersama di 92,5 FM Perempat RRI Makassar, suara budaya Sulawesi Selatan. Dan tidak terasa kita sudah jelang pukul 17 waktu Indonesia Tengah, tapi masih bisa kami buka line telepon untuk Anda yang mau bergabung di acara Sirina Pace sore hari ini. Masih ada beberapa pilihan lagu yang bisa Anda pilih. Assalamualaikum, Sirina Pace.
4: Lagunya Perempat Cash.
3: Oke, dari
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi
4: wabarakatuh. Apa kabar Kak Ruslan yang ganti, yang cakep, yang manis, yang paling ganteng?
3: Wow, kada semua mi. Ambek mua mi.
4: Tapi biar tua itu, tapi banyak kagumi.
3: Oh,
4: contohnya, contohnya mau tahu ya?
3: Iya, siapa tuh?
4: Si cantik Angelis.
3: Wih, siapa lagi namanya?
4: Iya, Angelis itu kan alias aku.
3: Siapa lagi nama terlengkapnya itu?
4: Angelis.
3: Serli.
4: Oh, aku nama Serli. Serli Margareta. Dia almost cantik banget. Bila Vega Potorondo. Mari makan. Tapi dia bilang teman, dia bilang kita petaman. Kamu mirip dia Angelis.
3: Oh, Angelis.
4: Tajol. Tapi saya bilang, enggak mau dia Angelis. Kita Serli Margareta.
3: Saya tes dulu, betul ke Angelis ini? Merica ke tumbar jadi?
4: Iya, mirip dia Angelis. Katanya teman-teman aku di Manado.
3: Iya, coba balas dulu.
4: Dia bilang,
3: dulu.
4: Kamu mirip sekali Angelis.
3: Coba saya yang balas dulu.
4: Kucu.
3: Halo?
4: Yang main di kucu-kucu hotahe.
3: Iya, balas balik dulu dengan bahasanya barusan. Nah,
4: India ya?
3: Iya. Halo, merica ke
4: tumbar.
3: Halo, merica ke tumbar jahe.
4: Tumir janam, biare kisupia.
3: Wah.
4: Biare kutupi janam. Mau tahu artinya ya?
3: Iya, apa artinya?
4: Apa kabar saya?
3: Oh.
4: Bagaimana apa kabar di sana?
3: Merica ke
4: tumbar. Dan bagaimana? Ya. Apakah selalu ganteng?
3: Jawabnya, merica ke tumbar jahe. Itulah nama-nama rempah-rempah di Indonesia.
4: Tumiri janam, biare kisupia.
3: Kemiri.
4: Pajar jerem janam rahul. Kamu begitu paling ganteng dan paling mirip dengan Rahul.
3: Ah, asik. Oke, pilih lagu dulu deh. Siapa namanya?
4: Di judul anime Terajanam. Di judul apa? Di judul kok?
3: Ada lagunya Lukman Rola, lagu Makassar, Urangi Pasangku. Kemudian Makale Tungke Pedi, ada Nalama Pas Sampo Siri, Ridwan Sau. Ada
4: Tapa Siri, apa?
3: Nalama Pas Sampo Siri.
4: Iya, itu.
3: Terima kasih. Lalu
4: Makassar itu, toh.
3: Iya.
4: Okay. Iya, no?
3: Kita tahu, ada nggak toko nasional yang kita tahu nih?
4: Kalau di Manado itu, Sam Ratulangi. Wah. Katanya aku dengar itu pahlawan, katanya namanya Sam Ratulangi.
3: Kebetulan di Makassar ada juga nama jalannya, jadi.
4: Kalau jalan Makassar itu, aku cuma dengar itu jalan di Panyunyuki.
3: Iya, ada
4: katanya
3: juga.
4: Itu pahlawan.
3: Ada juga jalannya, Sam Ratulangi.
4: Iya di Makassar ya?
3: Iya ada.
4: Oh Ratu, Mall Ratu Indah ya?
3: Bukan, Sang Ratu Langi jalannya. Di situ mi jalannya.
4: Iya karena kalau di Manado itu bandaranya kan. Mm-hmm. Bandaranya di Manado itu kan Sang Ratu Langi. Yeah. Jadi katanya aku dengar itu dari orang tua itu katanya, orang itu katanya pahlawan dulu.
3: Iya.
4: Jadi dinamakan Sam Ratu Langi. Mm-hmm. Aku dengar gitu.
3: Jadi Sam Ratu Langi, jalan Sam
4: Ratu. Iya, Sam Ratu Langi. Mm-hmm. Bukan jalan, bandara iya. Sam Ratu Langi.
3: Kita tahu nama lengkapnya itu. Itu singkatan itu. Namanya iya? Namanya itu Dr. Gerungan Saul Samuel Jacob Sam Ratu Langi, gubernur pertama. Oh, iya. Sulawesi.
4: Cuma itu aku tahu nama pendeknya kok. Hmm.
3: Tapi yang kita siapa sebut tadi namanya?
4: Sam Ratu Langi.
3: Oh Sam Ratu Langi, iya.
4: Iya. Cuma nama pendeknya aku ambil.
3: Oke, okay. Ditunggu yuk lagunya ya.
4: Sama. Oh iya, lagunya ada kan Kak Ruslan. Iya. Kak Ruslan, kalau malam siapa nyiar Kak?
3: Ya malam nanti Dente nih, Haryanti Dente nih.
4: Oh Dente nih ya. Begini, aku mau tanya ini Kak Ruslan.
3: Iya.
4: Sorry nah. Mm-hmm. Ada yang satu penyiar, kadang dia mau terima telepon biasa, kadang tidak. Sangwe terus.
3: Begitu deh.
4: Terus terang ya. Mm-hmm. Daripada, karena itu orang kasihan, telepon biasa kan sama.
3: Yeah.
4: Maksudnya, samakan kan telepon biasa, sudah WA, baru telepon biasa juga. Sudah WA, telepon biasa juga. Yeah. Ada, mm-hmm. Perempuan.
3: Terkadang memang begitu, tuh kadang
4: tapi bukan Dente nih.
3: Iya, iya.
4: Kadang dia mau angkat, kadang. Terakhir baru dia angkat tak satu telepon biasa. Okay. WA terus dia angkat. Tapi terus terangnya
3: yeah.
4: Tolong disampaikan dia bilang dia di akhirnya kasih samakan.
3: Yeah,
4: kan siap. Dulu kan itu cuma telepon biasa.
3: Yeah, siap,
4: berarti
3: siap.
4: Ini baru dipakai WA.
3: Oke.
4: Okay. Iya tolong namanya itu mau tahu ya.
3: Iya.
4: Yeah. Mbak Dewi.
3: Nanti ditanya.
4: Satriani iya jangan ya. Terus terangnya tolong disampaikan karena orang telepon biasa kasih adil kasihan.
3: Iya, oke.
4: Okay. Tolong begitu maksudku.
3: Siap.
4: Iya, makasih sayang. Tolong disampaikan cari pelanggan yang cakep. Merek kucip ya, he. Ambil nilai jangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat budaya, saya cukupkan dulu kebersamaan Sirina Pacis, Senandung Lirik Perempat Ces. Karena sebentar lagi kita akan mengikuti secara langsung penurunan bendera dari Rumah Jabatan Sulawesi Selatan ya, Benur Sulawesi Selatan. Sampai di sini kebersamaan kita di acara Sirina Pace. Semoga kebersamaan kita di hari ini membawa suasana yang indah, mengangkat tokoh-tokoh pahlawan yang ikut memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik sahabat budaya dimanapun Anda berada, sebelum kita ikuti silang upacara penurunan bendera dari Rumah Jabatan Gubernur Sulawesi Selatan, kita akan mengikuti laporan pandangan mata dari reporter Heri Purnomo. Silakan rekan Heri. Ya, rekan Heri. Halo. Ya. Ya, silakan. Oh ya, oke. Kita coba tersambung dengan reporter Heri Purnomo. Silakan rekan Heri.
1: Iya, baik, terima kasih rekan Ruslan dan pendengar Pro 4 dimanapun Anda berada, sahabat budaya ya, dan Anda mendengar ini sayup-sayup musik menandakan bahwa persiapan upacara penurunan bendera Dirgahayu Republik Indonesia ke-81 tingkat Provinsi Sulawesi Selatan dengan ditandai dengan bunyinya musik tersebut mengiringi langkah para peserta upacara. Para peserta upacara ini ya terdiri dari Polri, TNI, dan juga dari aparatur sipil negara, ya, lembaga pelayanan publik, juga ada dari pelajar yang saat ini perlahan memasuki lapangan upacara. 17.30 yang kami peroleh informasi bahwa upacara penurunan bendera nanti akan dimulai, dan tentunya setelah tadi pendengar atau sahabat budaya mendengarkan atau menyaksikan di YouTube RRI Makassar upacara pengibaran bendera merah putih ya tingkat Provinsi Sulawesi Selatan berlangsung di halaman Rumah Jabatan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan pagi tadi ya, dan kurang lebih 6 jam bendera merah putih berkibar di halaman Rujab Gubernur ini, dan sesaat lagi berapa ke depan bendera akan diturunkan oleh pasukan pengibar bendera tingkat Provinsi Sulawesi Selatan. Ya, berdatangan saat ini tamu-tamu undangan ya. Kalau mungkin pagi tadi kita menyaksikan para tamu undangan ini mengenakan mungkin pakaian adat ya. Ini lebih formal ya, lebih sedikit santai di sore hari ini.
2: Hati.
1: Ya, para peserta upacara sudah berada di lapangan upacara ya. Ini tentunya menandai bahwa berapa menit ke depan kita akan memulai upacara penurunan bendera. Nah, yang menarik di sini bahwa yang mengisi banyak kursi-kursi yang masih kosong adalah para keluarga pasukan pengibar bendera atau yang bertugas di hari ini, yang saat ini ya beberapa waktu ke depan adalah pasukan yang bertugas menurunkan bendera. Ya, sesaat lagi Ruslan nanti kami akan hadirkan secara langsung jalannya upacara penurunan bendera Dirgahayu Republik Indonesia ke-81 tingkat Provinsi Sulawesi Selatan dengan tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih rekan Rahmadani, laporan pandangan mata jelang upacara penurunan bendera HUT RI ke-81 di Rumah Jabatan Gubernur Sulawesi Selatan di Jalan Jenderal Sudirman, Makassar. Sebentar, sahabat budaya, Anda bisa mengikuti secara langsung upacara penurunan bendera HUT RI ke-81.

0: Baik, sahabat budaya, kita kembali bergabung dengan reporter Rahmadani mengikuti upacara penurunan bendera HUT RI ke-81. Silakan rekan Rahmadani.
1: 14 Hasan Din, konduktor, Kapten CAC Hajabal Rahmat Karim.
2: Assalamualaikum dan selamat sore pendengar, sahabat budaya dimanapun Anda berada. Hari ini 17 Agustus 2026 kita memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tingkat Provinsi Sulawesi Selatan yang berlangsung di halaman Rujak Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, Jalan Jenderal Sudirman. Ya, dan ini adalah lagu-lagu perjuangan yang dinyanyikan sebagai bentuk pembuka ya, sambil menunggu tepat pukul 17.30 waktu Indonesia Tengah upacara akan dimulai. Perlu kami sampaikan juga pendengar bahwa yang akan bertugas di sore hari ini adalah pasukan pengibar bendera atau yang nanti yang bertugas menurunkan bendera, yakni untuk komandan kelompok adalah siswa dari Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Sinjai, yakni Azhar Mubarak, lahir di Sinjai 18 November 2009, putra dari Bapak Andi Baso Alam dan Ibu Nirwana. Sementara nanti yang bertugas menjadi pembentang adalah Abdurrahman Ramadan, siswa dari SMA Negeri 21 Kota Makassar, lahir pada tanggal 5 September 2009. Sementara yang bertugas Andi Dude Darmawan, siswa dari Sekolah Menengah Atas Negeri 4 Bantaeng. Sementara nanti yang bertugas membawa baki, yakni Syahraini, siswi dari MA PIDDI Mangkoso, ya, kelahiran Maros 15 Desember 2008. Dan yang bertugas sebagai komandan penurunan bendera, yakni Letkol Laut Zulkarnain ST dengan jabatan Kabak Prot Fasyarkan Koda Eral 6 Makassar. Ya, pendengar dimanapun Anda berada, di 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, suatu usia yang sudah bukan remaja lagi, ini sudah usia yang sangat matang dan yang pasti berbagai fase telah dilalui oleh negeri ini. Bagaimana kita memperjuangkan kemerdekaan, kemudian mempertahankan kedaulatan dan lanjut bagaimana kita membangun demokrasi dan menghadapi krisis ekonomi di tahun 98 dan lanjut kembali bagaimana kita menghadapi era digital dan juga menghadapi masa global ya saat ini. Nah, ini tentunya berbagai fase telah kita lalui dan selanjutnya akan kita hadapi. Dan bagaimana tentunya para remaja atau bangsa Indonesia bersatu untuk menghadapi perjuangan-perjuangan yang saat ini kita sedang hadapi ya. Mungkin berbeda dari masa para pahlawan-pahlawan kita yang berjuang untuk merebut kemerdekaan kita. Tapi bagaimana kita mengisi kemerdekaan dengan berjuang ya, ini jalur yang berbeda pastinya dengan hal-hal yang positif, belajar dengan baik dan menghindari hal-hal yang negatif. Nah, ini yang pasti bagi generasi muda sahabat budaya, mengisi kemerdekaan itu lebih berat ya dibanding kita merebut kemerdekaan. Nah, yang pasti bahwa inilah tugas kita semua bangsa Indonesia. Kita dengarkan lagu-lagu perjuangan sebelum nanti kita masuk ke acara inti upacara penurunan bendera Dirgahayu Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81.

Serenade selesai. Hadirin undangan yang kami hormati, perkenankanlah kami haturkan selamat sore dan selamat datang di Rumah Jabatan Gubernur Sulawesi Selatan dalam rangka upacara penurunan Sang Merah Putih memperingati hari ulang tahun ke-81 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Hadirin undangan yang kami hormati, sebelum kita mengikuti jalannya upacara, akan kami sampaikan para petugas paskibraka. Sebagai pembawa bagi, Syahraini, siswi dari MAPI DDI Mangkoso, tempat tanggal lahir, Maros 15 Desember 2008, putri dari Bapak Syamsul Rijal SM dan Ibu Juria Zain. Sebagai pembentang bendera, Abdul Rahim Ramadan, siswa dari SMA 21 Kota Makassar, tempat tanggal lahir, Makassar 5 September 2009, putra dari Bapak Robi Rajendra dan Ibu Rosdiana. Sebagai komandan kelompok, Azhar Mubarak, siswa dari SMA 1 Sinjai, tempat tanggal lahir, Sinjai, 18 November 2009, putra dari Bapak Robi Rajendra.

그래서

tahun 2007. Jabatan Kepala Produksi Galangan Kapal Pasarkan Makassar Kodairal 6 dan bertindak selaku Inspektur Upacara Gubernur Sulawesi Selatan Bapak Andi Sudirman Sulaiman. Selamat mengikuti jalannya upacara.

0: Iya, pendengar sahabat. Itulah tadi susunan dari para petugas yang akan menurunkan bendera merah putih di sore hari ini. Dan selanjutnya, Gubernur Sulawesi Selatan selaku inspektur upacara tiba di tempat upacara. Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman.
1: Penghormatan pasukan kepada inspektur upacara.
2: Hormat senjata. Tega senjata.
1: Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara.

0: lapor upacara penurunan Sang Merah Putih dalam rangka peringatan ke-81 Hari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia tahun 2026. Siap, dimulai.
1: Laksanakan.
0: Laksanakan.
2: Cara kepada Inspektur Upacara. Yakni kami informasikan kembali bahwa Komandan Upacara yang bertugas di sore hari ini Letkol Laut Sulkarnain dengan jabatan Kabak Prot Farsyarkan Kodaeral 6 Makassar.
3: Penurunan Sang Merah Putih pasukan pasang sabuk.
0: Pasang tabur. Mak.
4: Langkah tegap maju. Jalan. Belok

0: menurunkan bendera di sore hari ini dari halaman di bagian timur. Ini berjalan perlahan memasuki lapangan upacara. Ini kami bisa menyaksikan juga secara jelas melalui layar yang tentunya berada di tempat upacara ini. Ya, dengan langkah tegap ya, ini pastinya yang paling menyita perhatian pada fase baik upacara pengibaran dan juga penurunan bendera adalah pasukan Paskibra. Mereka datang dari 23 kabupaten kota di Sulawesi Selatan, perwakilan dari sekolah di 23 kabupaten kota di Sulawesi Selatan. Ya, yang pasti tidak mudah ya untuk bisa menjadi pasukan Paskibra untuk tingkat Provinsi Sulawesi Selatan. Jadi kurang lebih selama sebulan mereka mendapatkan berbagai pelatihan, baik pelatihan baris berbaris, kedisiplinan, ya, dan tentunya berbagai pelatihan-pelatihan positif yang harus dilalui oleh pasukan pengibar bendera ini. Kami sampaikan kembali bahwa yang bertugas di sore hari ini yang akan membentangkan bendera adalah Abdul Rahim Ramadan, siswa SMA Negeri 21 Kota Makassar, lahir di Makassar 5 September 2009, putra dari Bapak Robi Rayendra dan Ibu Rosdiana. Sementara yang mengerek bendera nanti Andi Dude Darmawan, siswa dari SMA Negeri 4 Bantai, lahir di Makassar 2 Desember 2010, putra dari Bapak Andi Haris dan Ibu Rohmawati. Sementara yang bertugas sebagai pembawa baki, yakni Syahriani, siswi dari MA DDI Mangkoso, lahir di Maros 15 Desember 2008, putra dari Bapak Haji Syamsurijal dan Ibu Juhria Sain. Sementara yang menjadi komandan pasukan TNI Angkatan Udara sore hari ini, yakni Letu Khusus Hartawansyah, lahir di Palembang 27 Mei 1984 dengan jabatan Komandan Satuan Musik Militer Datasmen Markas Komando Daerah TNI Angkatan Udara 2. Pendidikan lulusan Sekolah Pembentukan Perwira tahun 2022. Iya, pasukan bendera yang bertugas menurunkan bendera sudah berada di lapangan. Iya, ini tentunya sangat menyita perhatian kita bahwa juga dari para orang tua pasukan pengibar bendera ini banyak yang mengabadikan momen ini, bahkan banyak yang berdiri ya menyaksikan momen luar biasa ini. Ini adalah kebanggaan tersendiri bagi orang tua.
1: Maju.
0: Iya, bahkan dari orang tua tadi ada yang juga datang langsung menyaksikan sang anak yang bertugas di sore hari ini ya, berasal dari kota Palopo. Ya, pasukan 8 yang akan bertugas sebagai pasukan

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, bahwa kemerdekaan yang diwariskan para pahlawan tentunya harus kita terjemahkan ya menjadi budaya kerja yang jujur, pelayanan publik yang bersih, pendidikan yang bermutu, ekonomi yang berkeadilan, dan kehidupan sosial yang harmonis. 81 tahun adalah usia kedewasaan sebuah bangsa, dan kedewasaan itu harus tercermin dalam kemampuan kita menjaga persatuan di tengah keberagaman, dan tentunya bagaimana kita mengedepankan musyawarah dalam menyelesaikan persoalan serta menjadikan ilmu pengetahuan dan akhlak sebagai fondasi pembangunan. Ya. Bendera akan segera diturunkan ya. Dan ya pendengar, kita juga menyaksikan dengan cukup bangga para perwakilan dari orang tua para pelajar yang bertugas di sore hari ini tidak ingin ketinggalan momen yang cukup berharga ini. Mereka sudah sedari tadi berdiri ya untuk menyaksikan fase ini.

0: go. Send it up.
1: Hey. Ya. Bendera telah diturunkan dan diiringi tadi dengan lagu Indonesia Raya seperti yang kami sampaikan sebelumnya, bahwa yang bertugas tadi adalah Abdul Rahim Ramadana dan juga Andi Dude Darmawan serta Syahraini yang bertugas membawa baki, kemudian akan diserahkan bendera merah putih yang sudah berkibar selama kurang lebih 6 jam kepada Inspektur Upacara, dalam hal ini Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Bapak Andi Sudirman Sulaiman. Ya, pendengar sahabat budaya dimanapun Anda berada, bahwa angka 81 ya di tahun 2026 ini jadi sebuah angka yang kita bisa baca melalui film.

filosofi angka. Angka 8 melambangkan kesinambungan perjuangan. Tidak ada bangsa yang besar yang lahir dari sikap cepat puas. Setiap generasi menerima estafet perjuangan untuk terus menjaga persatuan. Meningkatkan kualitas pendidikan, mengembangkan ilmu pengetahuan, serta memperkuat daya saing bangsa. Adapun angka 1 melambangkan satu tujuan bersama, yaitu mewujudkan Indonesia yang bersatu, adil, makmur, dan bermartabat, sebagaimana tentunya cita-cita dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ya, bendera saat ini telah diturunkan dan tengah dalam proses pelipatan oleh pasukan penggerek bendera. Kami informasikan bahwa bendera sudah selesai proses pelipatan dan akan selanjutnya diserahkan kepada pembawa baki. Dalam hal ini yang bertugas adalah Syahraini, siswi dari SMA Negeri 1. Kami informasikan kembali bahwa Syahraini ini merupakan siswi dari MAPI DDI Mangkoso, putri dari Bapak Syamsyu Rizal dan Ibu Jufri Zain. Ya, bendera sudah berada di atas baki. Pasukan tadi yang bertugas mengibar bendera sudah kembali pada kelompoknya. Ya, selanjutnya pembawa baki Syahraini akan menuju ke Inspektur Upacara untuk menyerahkan bendera merah putih yang sudah diturunkan oleh pasukan pengibar bendera di sore hari ini. Iya, pendengar dimanapun Anda berada, kita menghadapi saat ini era digitalisasi. Dan yang pasti bahwa berbagai tantangan kemerdekaan kita hadapi, ya penjajahan tidak lagi memang selalu hadir melalui kekuatan militer ya. Bagaimana kita berjuang menggunakan bom beruncing ya secara sederhana dan akhirnya kita bisa merebut kemerdekaan dan menikmati kemerdekaan di usianya ke-81 tahun 2026. Nah, tetapi tantangan tersebut ini muncul dalam bentuk dominasi informasi, ketergantungan teknologi, disinformasi, budaya konsumtif, serta melemahnya identitas nasional. Ya, bendera sudah diserahkan kepada Inspektur Upacara dan kembali masuk ke peti. Ya, dan pastinya akan dikibarkan kembali di usia kemerdekaan ke-82 tahun. Ya, selesai tugas dari Syahraini,
sebagai pembawa baki. Ya, Sareni kembali ke kelompok 8 yang bertugas menurunkan bendera, ya. Pasti ini adalah suatu kebanggaan bisa berhasil dengan baik, ya, menjalankan tugasnya. Disambut juga tentunya dengan rasa bangga dari para orang tua, para pelajar yang bertugas di hari ini, menyaksikan secara langsung bagaimana anak-anak mereka bertugas dengan baik. Ya, dan ini yang sempat kami sampaikan sebelumnya, ya, bahwa untuk bisa menjadi pasukan pengibar bendera ini bukan hal yang mudah, ya, karena memang harus melalui seleksi dulu di tingkat kabupaten kota, lalu kemudian bisa hadir, ya, di tempat ini dan menyelaksanakan tugas sebagai pasukan pengibar bendera pada HUT Kemerdekaan Republik Indonesia tingkat Provinsi Sulawesi Selatan ke-81. Ya, alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar, disambut tentunya dengan senyuman dan kelegaan. Ya, hampir sebulan tentunya beban berat yang mereka harus pikul, ya. Berbagai latihan di lapangan, tentunya ini bukan latihan yang sangat mudah, ya. Mereka juga dilatih kedisiplinan, dilatih secara militer, ya. Dan tentunya ini adalah hal yang tidak mudah bagi mereka. Di siang hari mereka harus berlatih, ya. Dan bagaimana tentunya mereka bisa kompak, ya, bisa menjalankan nanti tugasnya dengan baik. Ini adalah sebuah penghargaan, sebuah tugas yang dijalankan. Tentunya bukan hal yang sangat mudah. Ya, mendengar. Mendengar dimanapun Anda berada, perlu kami informasikan juga bahwa siaran kami ini bisa Anda saksikan di YouTube RRI Makassar dan juga di 92,5 Pro 4 RRI Makassar secara terestrial. Masih dari halaman Rujab Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan. Iya, dalam rangka

Iya, pendengar masih dari halaman Rujab Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan ya. Kami informasikan bahwa upacara akan segera selesai. Komandan upacara sudah memberikan laporan kepada inspektur upacara. Dan Rio, tepuk tangan yang Anda dengarkan ini adalah bentuk penghormatan ya kepada para pasukan pengibar bendera yang bertugas menurunkan bendera di kesempatan sore hari ini yang sudah melaksanakan tugasnya dengan baik. Ya, mereka akan meninggalkan tempat atau halaman upacara ini yang terdiri dari pasukan 17, 8, dan 4, 5. Baik, pendengar, kemerdekaan bukanlah sekedar peristiwa historis yang selalu kita kenang setiap tanggal 17 Agustus, tapi tentunya merupakan amanah yang terus harus hidup dalam denyut perjalanan kita sebagai bangsa. 81 tahun setelah proklamasi 1945, Indonesia telah melewati berbagai fase sejarah, mulai dari mempertahankan kedaulatan, membangun demokrasi, menghadapi krisis ekonomi, hingga masuk ke era digital dan kompetisi global. Karena itu, peringatan Hari Kemerdekaan ke-81 ini tentunya tidak berhenti kita pada seremonialnya saja, tetapi menjadi ruang refleksi untuk kita bisa menilai sejauh mana cita-cita para pendiri bangsa telah diwujudkan. Ya, Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno juga pernah mengingatkan bahwa perjuangan setelah kemerdekaan justru akan lebih berat daripada merebut kemerdekaan itu sendiri. Jika dahulu musuh datang dalam bentuk kolonialisme, kini tantangan hadir dalam wujud yang lebih kompleks.

0: silakan duduk kembali.
1: Tadi diperdengarkan Andika Bhayangkari.
0: Permohonan kepada Kibadar, kepada Inspektur Upacara.
1: Ya, laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara bahwa upacara segera akan selesai. Iya, pendengar di manapun Anda berada.
2: Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai.
3: Upacara.
1: Iya, selesai. Dari yang bertugas, yakni Komandan Upacara Penurunan Letkol Laut Sulkarnain ST, Jabatan Kepala Bagian Prot Fasyarkan Kode Eral 6 Makassar. Sementara tadi yang bertugas sebagai Das TNI Angkatan Udara, Letu Khusus Hartawansyah. Ya, sahabat budaya, Inspektur Upacara Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Bapak Andi Sudirman Sulaiman akan meninggalkan tempat upacara, ya. Ini momen ini juga diabadikan oleh para jurnalis cetak online, radio dan televisi.
0: Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 2020 selesai. Pasukan dapat dikeluarkan.
1: Iya, upacara telah selesai dan tentunya pendengar di manapun Anda berada, kami tim siaran langsung Radio Republik Indonesia mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda di usia kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Semoga tentunya kemerdekaan yang telah diperjuangkan dengan darah dan air mata para pahlawan menjadi energi untuk kita bisa melahirkan generasi Indonesia yang beriman, berilmu, berintegritas, berkeadaban dan mampu membawa bangsa ini menjadi negara yang maju, adil, makmur, serta bermartabat di tengah pergaulan dunia. Saya Rahmadani, ya, dan juga tentunya Kepala LPP RRI Makassar mengucapkan selamat hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Produser Muhammad Amiruddin dan koproduser Alfianus Baka serta ya teman-teman yang bertugas di tim siaran langsung, baik untuk pengibaran dan penurunan bendera, serta teman-teman di Pro 1, Pro 4 RRI Makassar, dan juga Bukara di Bonto Sungguh, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita tentunya menyuarakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ini dengan penuh semangat merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke studio.
4: Baik, terima kasih rekan Rahmadani dan juga tim siaran langsung penurunan bendera merah putih telah menghadirkan siaran langsung dalam rangka hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia di lapangan upacara rumah jabatan Gubernur Sulawesi Selatan.

Sahabat Budaya dimanapun Anda berada, kami hadirkan beberapa lagu-lagu religi sebelum kita ikuti kumandang azan maghrib untuk wilayah Makassar hari ini. Kami sampaikan bahwa hari ini azan maghrib di hari Senin tanggal 17 Agustus 2025, tepatnya di jam 18.08 waktu Indonesia Tengah.

0: Sobat Budaya, dimanapun Anda berada, untuk selanjutnya kita ikuti azan maghrib.
1: Sahabat Budaya, saatnya kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Makassar dan sekitarnya.

0: Hadis riwayat Abu Daud, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang mendapatkan harta dari sumber yang haram, lantas dia memanfaatkan untuk berbuat baik kepada kerabatnya, sedekah kepada orang miskin, atau infak di jalan Allah, maka semua amalnya tersebut dikumpulkan, tidak bernilai, dan karenanya dia dicampakkan ke dalam neraka.
1: Nusantara Malam, Pro 4, Makassar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lashadid. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyil karim. Kaum muslimin, pendengar rahimakumullah. Bersyukur kepada Allah senantiasa kita ucapkan minimal alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, senantiasa kita membacakan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum muslimin, pendengar rahimakumullah, kemerdekaan adalah hak setiap individu, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara, bahkan peradaban manusia. Penjajahan di dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan, peri keadilan dan nilai-nilai kemuliaan manusia. Kemerdekaan Indonesia adalah rahmat dan nikmat Allah Subhanahu wa taala atas perjuangan dan pengorbanan harta, darah, bahkan nyawa para pejuang dan seluruh rakyat Indonesia. Kemerdekaan Indonesia sebagai nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang harus disyukuri dengan menyadari secara mendalam bahwa kemerdekaan ini adalah karunia yang sangat mulia dari Allah Subhanahu wa taala yang merupakan amanah yang dimanfaatkan dan digunakan untuk meraih kembali kedaulatan negara, kehormatan, keadilan, kesejahteraan dan kemuliaan sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Kemerdekaan merupakan salah satu karunia besar dari Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya. Ia merupakan nikmat utama sesudah nikmat iman dan Islam. Sebagaimana nikmat-nikmat lainnya, Allah telah memerintahkan kita untuk mensyukurinya. Sebab mensyukuri nikmat akan menghasilkan pelipat gandaan terhadap nikmatnya. Sedangkan kufur nikmat akan menyebabkan nikmat itu berubah menjadi sumber bencana, bahkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Siapa yang mensyukuri, maka Allah akan tambah nikmatnya, dan siapa yang mengkufuri, maka sesungguhnya siksa Allah sangat pedih. Kaum muslimin, pendengar rahimakumullah, tugas utama sebagai rakyat Indonesia, khususnya umat Islam yang mayoritas di negeri tercinta ini, adalah bagaimana menjaga dan mempertahankan dan memperjuangkan kemerdekaan, kedaulatan dan kehormatan bangsa untuk berdiri setara, bahkan terdepan dengan bangsa-bangsa lain. Begitu pula bagaimana memanfaatkan semaksimal mungkin semua potensi yang dimiliki untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan peradaban. Adalah suatu ironi sebagai bangsa yang berjuang berabad-abad mengusir para penjajah seperti Belanda, Inggris, Portugis dan Jepang dengan semangat takbir Allahu Akbar, lalu saat meraih kemerdekaan justru membesarkan paham kesyirikan, materialisme, kapitalisme, sekularisme, individualisme, hedonisme serta pergaulan bebas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Masihkah kita perlu heran mengapa setelah hidup di alam kemerdekaan berpuluh-puluh tahun justru kita sebagai bangsa semakin terpuruk? Ketidakadilan, dominasi kekayaan alam oleh negara lain, jeratan hutang, riba, gempuran tenaga kerja asing, kemiskinan, pengangguran, tingkat kriminal, ketimpangan sosial, maksiat, kerusakan moral, kebodohan dan lain-lain adalah fenomena yang hidup yang masih kita rasakan sampai sekarang ini. Bukankah apa yang sedang kita alami sekarang hanyalah sebuah bukti kebenaran dan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala? Dan jika kamu mengingkari nikmatku, wala in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Mengingkari nikmat maknanya di sini adalah tidak memanfaatkan nikmat kemerdekaan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Artinya menjauhkan nilai-nilai ilahiyah sebagai landasan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Seorang manusia menurut pandangan syariah barulah akan disebut merdeka bila mana ia sadar
dan berusaha keras memposisikan dirinya selaku hamba Allah. Sebagai hamba Allah semata, dalam segenap dimensi dirinya, baik penciptaan, penghambaan, kecintaan, perasaan maupun perilaku, dan ia divonis tidak merdeka atau belum merdeka, masih dalam jajahan, bila mana ia masih menghambakan dirinya kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau dengan kata lain, kemerdekaan seseorang atau suatu bangsa sangat ditentukan pada seberapa besar upaya individu atau bangsa tersebut menjadikan kalimat tauhid La ilaha illallah sebagai motivator dan inspirator utama pembebasan diri atau bangsa dari dominasi apapun atau siapapun selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada dasarnya inilah yang telah didakwakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan segenap para nabi dan rasul sejak dahulu kala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Walaqad ba'athna fi kulli ummati rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut." Dan sesungguhnya kami telah mengutus rasul pada tiap-tiap umat untuk menyerukan, "Sembahlah Allah saja dan jauhilah taghut, sembahan selain dari Allah Subhanahu wa Ta'ala." Quran Surah An-Nahl ayat 36. Kaum muslimin pendengar rahimakumullah, suatu masyarakat atau negara, bahkan individu, tidak akan merdeka jika mereka tunduk kepada godaan syaitan, nafsu, dan cinta dunia. Mengapa? Yang pertama, nafsu akan membawa manusia kepada dosa-dosa dan kezaliman. Bila kezaliman terus berlangsung, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencabut keberkahan. Bila keberkahan tidak ada, maka penderitaan akan terus menimpa penghuni sebuah negeri. Yang kedua, nafsu akan menyeret manusia kepada kerakusan dan kesombongan, melahirkan kekejaman terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Tidak sedikit pelecehan dan pembantaian terhadap nilai-nilai kemanusiaan terjadi hanya karena kerakusan terhadap harta dan kekuasaan. Yang ketiga, nafsu membuat manusia akan memiliki sifat-sifat seperti binatang. Bila manusia lebih didominasi oleh sifat kebinatangannya, ia akan lebih kejam dan lebih berbahaya daripada binatang. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ulaika kal an'am bal hum adall, ulaika humul ghafilun." Mereka itu seperti binatang, bahkan lebih rendah, lebih hina daripada binatang, dan mereka itu adalah orang-orang yang lalai. Yang keempat, cinta dunia akan mematikan hati nurani sehingga hati menjadi keras karena mengagungkan dan diperbudak oleh dunia. Sebab dengan mengagungkan dan diperbudak oleh dunia, ia akan lupa kepada amalan untuk bekal akhirat. Sebagaimana firman Subhanahu wa Ta'ala, "Bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa." Tetapi kamu memilih kehidupan dunia sedang kehidupan akhirat lebih baik dan lebih kekal. Kaum muslimin pendengar rahimakumullah, kemerdekaan yang hakiki juga bermakna memberi kebebasan dan kelapangan hati, pikiran dan perbuatan manusia untuk menyampaikan pendapat dan berkreasi dalam amal perbuatan secara terbuka tanpa ada rasa khawatir, takut dan tertekan. Oleh sebab itu, setiap muslim memiliki jiwa untuk memberikan kemerdekaan baik jiwanya sendiri maupun kepada jiwa orang lain untuk lebih terhindar dari rasa khawatir, rasa cemas dan tertekan. Itulah kemerdekaan yang sesungguhnya bagi setiap muslim. Tidak saja memberikan kemerdekaan, tidak saja memerdekakan dirinya, tetapi juga harus memerdekakan orang lain. Kaum muslimin pendengar rahimakumullah, demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga ada manfaatnya bagi kita semua. Bagaimana kita dapat mengisi kemerdekaan ini dengan sebaik-baiknya. Mensyukuri nikmat kemerdekaan, Allah akan semakin memberikan kemerdekaan. Jika tidak mensyukuri nikmat kemerdekaan, maka sesungguhnya siksa Allah itu sangat pedih. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dan ingatlah kisah Nabi Ayub ketika dia berdoa kepada Tuhannya. Ya Tuhanku, sungguh aku telah ditimpa penyakit. Padahal Engkau Tuhan yang maha penyayang dari semua yang penyayang. Pelajaran yang berharga dari Nabi Ayub. Ketika Nabi Ayub kena penyakit, diberi penyakit oleh Allah selama 18 tahun. Bukan 1 tahun, bukan 2 tahun, bukan 3 tahun. Nabi Ayub kesabarannya sangat luar biasa. Ditinggalkan sama umatnya. Karena Nabi Ayub sudah bau badannya. Karena kesabarannya Nabi Ayub, sampai Nabi Ayub baca doa ini. Anni masanya duru anta arhamur rahimin. Artinya apa? Ketika Allah berikan penyakit kepada kita, jangan sekali-kali kita mengeluh. Sabar menghadapi penyakit. Karena penyakit yang Allah berikan, ketika kita sabar, itu menjadi penghapusan dosa bagi kita. Dan di hadis lain, Imran bin Husain, seorang sahabat Nabi, yang ketika diberi penyakit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak pernah mengeluh. Ternyata apa yang dikatakan Imran bin Husain? Setiap pagi, ada malaikat datang memberi salam kepada aku. Suatu ketika Imran bin Husain datang kepada Rasulullah. Dia mengatakan, ya Rasulullah, doakan saya supaya saya bisa sembuh. Didoakan, sembuh Imran bin Husain. Datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, kenapa malaikat tidak pernah datang lagi kepada aku? Rasulullah mengatakan, engkau kan sudah disembuhkan. Apa kata Imran bin Husain? Doakan saya lagi ya Rasulullah supaya saya sakit. Sakit kembali Imran bin Husain. Datanglah sahabat-sahabatnya untuk menjenguk. Apa katanya? Wahai Imran, engkau kena penyakit yang begitu parah. Apa kata Imran bin Husain? Engkau melihat penyakitku parah, tapi sesungguhnya saya bahagia karena tiap pagi malaikat turun memberi salam kepadaku. Jangan ngomong kepada siapapun setelah saya meninggal nanti. Oke coy, sabar menghadapi penyakit itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bisa jadi pengampunan dosa bagi kita.

0: Aduh, kok rasa-rasanya belum kenyang ya? Ah iyalah, namanya belum makan nasi. Yuklah, kita cari nasi yuk.
1: Lah, tapi kau udah makan mie ayam. Terus tambah bakso lagi.
2: Nah, pernah dengar kalimat itu kan? Atau pernah ngalaminya sendiri? Ternyata ada sejarah belum makan kalau belum makan nasi. Awalnya karena ada sugesti yang melekat di masyarakat Indonesia, bahkan sudah menjadi budaya, yaitu adanya keyakinan jika belum makan nasi maka belum kenyang. Sugesti membudaya dan turun-menurun seperti inilah yang sulit sekali dihilangkan. Ternyata sugesti ini berawal dari propaganda yang sudah ditanamkan di benak orang Indonesia sejak zaman dulu. Ingat 4 sehat 5 sempurna.

Karena ini adalah salah satu program kampanye pemerintah di tahun 1950-an supaya rakyat ngerti tentang pola makanan dan gizi yang benar. Nasilah yang dipilih buat contoh karbohidrat. Makin tertanamlah bahwa makanan pokok kita ya nasi. Letak geografis dan iklim Indonesia ternyata juga mempengaruhi keputusan kenapa kita lebih memilih nasi daripada sumber karbohidrat lainnya. Sedangkan alasan dari rasa belum kenyang adalah karena kita sudah ketagihan nasi. Ya, ternyata kandungan yang dimiliki beras bisa sekali membuat orang ketagihan. Nah, sekarang sudah tahu kan? Masih lapar? Ya udah, makan sana.

Nasihat Umar bin Khattab. Dari begitu banyak sahabat, tak kutemukan sahabat yang lebih baik daripada menjaga lidah. Aku memikirkan tentang semua pakaian, tetapi tidak menemukan pakaian yang lebih baik daripada takwa. Aku memikirkan tentang segala bentuk amal baik, namun tidak mendapati yang lebih baik daripada memberi nasihat yang baik. Aku mencari segala bentuk rezeki, tetapi tidak menemukan rezeki yang lebih baik daripada sabar.

Bila kita ziarah kubur dan kita merenunginya, kita akan menyimpulkan bahwa kubur para pembesar, bangsawan, dan hartawan adalah sama dengan kuburnya kaum jelata. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang mengikuti orang mati itu ada tiga macam, yaitu keluarganya, hartanya, dan amal perbuatannya. Maka kembalinya dua macam, dan yang tinggal hanyalah satu. Keluarga dan hartanya akan kembali ke rumah, sedangkan amal baiknya akan tinggal. Jika demikian, beruntunglah ahli kubur yang paling banyak amal kebajikannya, bukan yang paling banyak hartanya, paling tinggi pangkatnya,

Ali bin Abi Thalib berkata, "Betapa bodohnya manusia. Ia menghancurkan masa kini sambil mengkhawatirkan masa depan, tetapi menangis di masa depan dengan mengingat masa lalunya."

0: Baik sahabat budaya, masih bersama di 92,5 FM Perempantara di Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Di jam 19 lewat 10 menit nanti kami akan hadirkan acara apresiasi budaya Pro 4 RRI Makassar. Sebelumnya sahabat budaya, kita hadirkan dulu kabar Rakna Pro 4.
1: Kabar Rakna Pro 4.
0: Sahabat budaya, kembali kami hadirkan kabar Rakna Pro 4. Nasi jinggo adalah makanan yang siap saji khas Bali berukuran porsi kecil yang dikemas dalam dua daun pisang. Hidangan ini umumnya dijual dengan harga Rp5.000 hingga Rp10.000 per bungkusnya dan berisi nasi putih atau kuning, suwiran ayam, mie goreng, kering tempe, serundeng, serta sambal super pedas.
1: Demikian Kabar Rakna Pro 4.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam sahabat budaya dimanapun Anda berada. Kembali kita berjumpa di acara apresiasi budaya lokal, dan kali ini kita akan berbicara tentang bagaimana tolak bala di tangan ibu dalam menyalakan kearifan lokal, mengembalikan kehadiran ritual Mapangiso dalam budaya penyembuhan Bugis. Dan sahabat budaya, di malam hari ini kita akan bersama dosen Departemen Sastra Daerah Fakultas Ilmu Budaya Unhas, Ibu Prof. Dr. Gusnawati M.Hum. Kita akan membahas tentang seperti apa tolak bala ini dan kearifan lokal, yaitu metode penyembuhan Mapangiso. Kita sudah tersambung lewat Zoom. Kita sapa dulu beliau, Ibu Prof. Dr. Gusnawati M.Hum. Assalamualaikum, selamat malam Bu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, gimana kabar tak? Sehat-sehat Ji?
1: Alhamdulillah, insya Allah.
0: Ya, senang sekali Bu Prof, malam hari ini kita kembali berjumpa di acara apresiasi budaya lokal. Dan tentunya ini kita akan membahas tentang ritual Mapangiso ya, yang mana dalam masyarakat Bugis dikenal sebagai pengobatan alami yang dilakukan oleh orang tua, khususnya seorang ibu ya. Bagaimana memberikan ramuan-ramuan kemudian disusap ke orang yang sakit, mungkin anaknya. Mungkin ada sedikit pengantar dulu dok seputaran tolak bala ini, silakan.
1: Ya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar Pro 4 RRI Makassar dimanapun Anda berada. Malam ini kita akan bicara tentang sebuah ritual yang mungkin pernah Anda saksikan. Judulnya tolak bala di tangan ibu, menyalakan kearifan, mengembalikan kehadiran. Mungkin Anda masih ingat siapa di antara pendengar yang waktu kecil dulu saat sakit, ibu atau nenek melakukan sesuatu yang khusus. Sesungguhnya ini bukan sekedar obat, tetapi merupakan prosedur tertentu. Mungkin ada yang dibakar, ada doa yang dibaca, ada langkah-langkah yang diikuti dengan khusyuk. Dan entah kenapa setelah itu kita merasa lebih baik. Malam ini kita akan menyalakan kembali dua hal. Pertama, kearifan yang nyaris padam dari ingatan kita. Kedua, dan ini yang akan kita temukan bersama, kehadiran yang nyaris hilang dari cara kita merawat orang yang sakit itu. Oh, izinkan saya mulai dari pengalaman saya sendiri. Saya masih kecil, ketika saya sakit yang saya merasa sudah berhari-hari tak kunjung sembuh, meski sudah diberi obat, maksudnya yang diminum dari dokter, dan kemudian ibu mengambil inisiatif membakar daun-daun tertentu sambil membaca doa, ya, sambil membaca doa, dan kemudian daun itu yang sudah dibakar masukkan dalam baskom yang kemudian masukkan dalam panci yang kemudian ada baskomnya, kemudian entah bagaimana air yang di dalam baskom itu terisap dalam panci itu, dan menurut ibu itu adalah tanda yang baik. Ya, kemudian bertahun-tahun kemudian saya menyadari bahwa ini adalah suatu yang saya rindukan dari ritual itu. Sungguhnya mungkin bukan airnya yang menjadi obat, tapi ibu yang hadir penuh di samping saya yang melakukan suatu proses penyembuhan, kehadirannya di samping saya itu menyembuhkan saya. Dan itulah yang akan saya sampaikan malam ini, betapa kehadiran itu sangat membuat tenang anak-anak ketika kita mengalami misalnya rasa sakit.
0: Ya.
1: Saya lanjutkan ya, Pak ya.
0: Ya. Bagaimana Bu Prof, sudah terdengar suara saya?
1: Iya,
0: terdengar. Iya. Baik, memang kalau kita lihat bahwa memang orang-orang dulu itu sejatinya ketika ada anak kecilnya sakit, itu tangan seorang ibu itulah yang membalurkan ramuan khusus, Dok ya, Prof ya, sambil berbisik doa mungkin. Mungkin doanya itu dalam bahasa Bugis atau ada ritual-ritual yang memang dilakukan sehingga memang ini secara alami. Jadi kalau dilihat dari sisi ritual Mapangiso ini sejatinya jauh lebih dari sekedar pengobatan fisik, Prof ya. Iya, mungkin seperti apa sebenarnya
1: ya,
0: itu?
1: Iya, ya. Ya, ya. Terima kasih banyak Pak ya, Pak Ruslan ya.
0: Iya.
1: Kan begini, di dalam tradisional orang Bugis itu kan ada yang disebut lasa wataka le.
0: Iya, lasa wataka.
1: Ya, lasa penyakit, lasa paragiagi, lasa fisik tadi ya, lasa paragiagi itu biasanya dikaitkan dengan guna-guna.
0: Iya.
1: Dan ada juga lasa tosundra. Ya, lasa tosundra itu akibat ancaman atau gangguan makhluk halus. Dari tiga metode pengobatan dikenal itu misalnya kan ada Pak Bura ya. Ada Pak Bura, mantra atau doa yang disebut Pak Japi. Kemudian ada juga dengan cara pijat. Dan kemudian ada juga ritual tolak bala. Nah, untuk mengusir penyakit ini kan dilakukanlah suatu ritual ya. Nah, kemudian kan saya sudah sebutkan tadi bahwa sungguhnya ibu atau nenek yang melakukannya ya. Mungkin ketika kita mengingat hal ini, mungkin Pak Ruslan pernah juga waktu kecil.
0: Betul, kalau demam itu langsung isadoi sama ibu. Pokoknya ada daun-daun yang dimasukkan dalam air, kasih minyak, terus disapui ke kepala, itu enak sekali dirasa dok ya, Prof ya. Masa usah dipenedingnya.
1: Ya, jadi itu kan disebut mapengiso. Jadi mapengiso itu kan dalam bahasa Indonesia itu isap. Jadi mengisap
0: hawa panas.
1: Mengisap mengeluarkan hawa panas atau dengan jadi misalnya dengan cara vakum ya. Kalau kita kan mengiso itu vakum ya.
0: Vakum.
1: Jadi tujuannya adalah mapasoro lasa. Jadi mapasoro lasa membuat penyakit itu mundur ya. Dengan tadi ramuan yang tadi ya. Jadi sesungguhnya yang menarik di sini menurut saya adalah ketika saya di kampung waktu saya masih kecil itu kan memang pakai daun-daun kering ya. Tetapi ketika pindah ke kota, ke Makassar maksud saya, dan ibu saya ikut juga ketika karena kebetulan saya anak tunggal dan kemudian sudah bercerai sama orang tua, bapak sama bapak saya, jadi ibu saya ikut juga sama saya. Jadi padahal ini kan sudah punya anak juga, nah sudah dewasa, dan hal itu kan bukan apa namanya, bukan ritualnya yang sudah mulai lenyap, tetapi itu artinya mengalami adaptasi. Jadi ketika daun-daun itu diganti dengan kertas-kertas ya, kemudian wadah yang dari panci tanah itu diganti dengan panci logam. Dan kemudian itu tetap dilakukan, itu alhamdulillah tetap saya merasa lebih baik. Dan yang menariknya di sini karena ketika saya sudah menikah dan kemudian pernah saya pergi mengikuti suami di tempat
0: tugasnya
1: dan kemudian saya sakit juga, flu panas-panas begitu selama seminggu, minum obat. Kenapa saya merasa belum baik ya? Dan ternyata saya balik ke rumah dan kemudian ibu hadir di samping saya bertanya dengan mengelus-ngelus, itu saya merasa lebih baik. Berarti sesungguhnya ya, jadi di sini kita lihat bahwa kehadiran jadi seorang ibu hadir di sisi anaknya dengan penuh perhatian itu sangat penting di dalam membuat tenang dan dalam menyembuhkan. Ya, itu yang saya maksud. Misalnya kita lihat hari ini kan ibu hadir di samping anaknya, tetapi tangannya juga scrolling
0: HP.
1: Scrolling HP dan mungkin anaknya merasa secara psikologi ya, ya secara hati bahwa ibunya tidak bersamanya. Dan di sini penting kita bersama anak ketika memang harus bersama anak. Jadi mungkin bukan kuantitasnya tetapi kualitasnya.
0: Jadi ini tidak hanya sekedar ritual pengobatan, tetapi di situ ada ikatan batin keluarga. Sentuhan jiwa dari orang tua, kehangatan yang dari tangan para ibu, ini menjadikan karifan leluhur ini tetap menyala dan tak lekam oleh waktu. Nah, kalau misalnya kita lihat sebenarnya ini ritual mapengiso ini, apakah memang setiap ibu itu punya kemampuan hal tolak bala ini sendiri, atau memang ada memang diajarkan secara turun-temurun ini, Prof, sehingga ketika anak sudah menjadi ibu lagi, itu dia mampu menerapkan ke anak-anak selanjutnya? Itu, Prof.
1: Ya, menarik pertanyaannya Pak Ruslan.
0: Iya.
1: Tidak diajarkan, tapi artinya dengan melihat. Nah, saya misalnya kan tentu saja tadi kan saya sudah katakan bahwa bukan pengesoknya menurut saya menyembuhkan. Dan kemudian saya membaca referensi ya. Referensi kan saya baru menyadari bahwa sungguhnya yang menyembuhkan itu adalah kehadiran. Dan saya baca referensi bahwa ternyata memang ada penelitian para ahli dalam masalah seperti ini bahwa kehadiran itu sangat menenangkan jiwa. Jadi bukan hanya kepada anak-anak, tapi kepada orang dewasa sekalipun, misalnya kita hadir di sampingnya dengan menggenggam tangannya, dengan hadir berbicara, mendengarkan apa keluhannya, itu sangat menenangkan dan menyembuhkan. Gitu. Jadi bukan mapengisoknya sesungguhnya, walaupun secara secara sains ya kita bisa melihatnya bahwa ini ada dan apa ada oksigen yang habis dalam panci sehingga api padam di dalamnya, kemudian air tertarik, kemudian tekanan air dan terdorong keluar, air yang keluar kembali itu yang disepuhkan ke kepala tadi dan membuat lebih baik. Ini bukan sihir.
0: Tapi ini yang menarik, Prof. Saya ini tertarik juga karena kan tradisi atau ritual mapengiso ini itu identik dengan sosok ibu, bukan seorang ayah. Apakah memang tangan dari ibu itu yang memiliki kasih sayang yang luar biasa sehingga itu tadi mapengiso ini lebih banyak pelakunya adalah seorang ibu?
1: Ya, saya kebetulan saya tidak pernah ayah saya melakukan begitu. Mungkin memang kan ibu dengan anak itu kan memiliki kedekatan psikologis ya yang sangat ini yang sangat dekat, utamanya di saat memberikan ASI ya, memberikan ASI itu kan sesungguhnya pengobatan. Pengobatan ASI itu kan tidak bisa di tidak bisa dibandingkan dengan apapun ya, itu adalah makanan khusus untuk bayi yang memiliki semua zatnya mungkin ya, dan itu dengan memberikan ASI kehadiran itu sudah menyembuhkan juga, menenangkan jiwa anak yang sedang misalnya mungkin takut atau bagaimana.
0: Baik Prof, sebentar kita lanjut, kita break dulu sejenak, kita dengarkan dulu satu persembahan lagu berikut ini.

0: filosofi dan estetika tersirat dalam alunan pengantar tidur Yabe Lale. Pesan kebudayaan, kehidupan sosial, dan karakter peradaban melekat dalam setiap bait di dalam lirik lagu Yabe Lale. Yabe Lale dijadikan lagu pengantar tidur yang dahulu digunakan untuk menidurkan anak yang berisi harapan, pesan, dan filosofi kehidupan. Tercipta dari keikhlasan doa seorang ibu dan dinyanyikan dengan syahdu untuk mendoakan anak agar panjang umur, tercapai segala yang dicita-citakan. Yabe Lale, sastra lisan kuno, tradisi Sulawesi Selatan.
1: Ya, sahabat budaya, kita lanjut lagi kebersamaan kita di apresiasi budaya lokal. Masih tersambung dengan Bu Prof. Gusnawati. Dan tadi kita banyak mengangkat terkait dengan kearifan lokal Bugis, yaitu tradisi Mapangiso. Nah, Prof, kalau melihat tadi bagaimana kebudayaan Bugis memandang dampak emosional atau batinnya pada anak yang tumbuh dengan tradisi sentuhan ibu melalui tradisi Mapangiso ini, apakah di setiap daerah itu punya cara tersendiri nih? Di wilayah daerah Bugis itu masing-masing punya cara tersendiri dalam hal variasi pengobatan tradisional ini. Bu Prof, silakan. Ya, halo.
2: Terima kasih banyak atas pertanyaannya. Sebelum saya presentasi malam ini, sesungguhnya saya sudah melakukan semacam survei kecil sama mahasiswa saya yang dari berbagai daerah. Ada dari Wajo, ada dari Bone, dan bahkan ada dari Bugis wilayah barat, misalnya Sinjai dan seterusnya. Itu saya tanya-tanya apakah mereka mengenal Mapangiso, dan ternyata mereka mengenal. Dan rata-rata mereka juga pernah melihat ibunya atau neneknya melakukannya untuk sebagai ikhtiar. Jadi ini adalah ikhtiar untuk menyembuhkan bagaimana misalnya kalau anak-anak sudah dilakukan suatu pengobatan tapi belum nampak hasilnya. Jadi ini adalah ikhtiar, ya, bukan sesungguhnya sesuatu sebagai obat, tapi ikhtiar untuk bagaimana menyembuhkan anak itu. Dan kita lihat bahwa seperti yang diakui oleh mahasiswa saya, karena saya kan artinya sekarang sudah bukan lagi anak-anak, dan saya tanya-tanya mereka, dan mereka merasakan lebih baik setelah itu. Dan tadi juga Pak Ruslan mengatakan, ya kalau memang ibu yang melakukan untuk kita, kita merasa tenang. Ini sesungguhnya mungkin memang cocok yang bilang para ahli, bahwa perhatian itu sangat penting, artinya bagi batin kita, ya. Jadi ketika kita merasa tenang, ya, kita merasa tenang ketika seseorang memperhatikan kita, utamanya ibu. Jadi demikian.
1: Iya. Jadi ini hanya tidak hanya sekedar ritual, ya, tetapi lebih pada menghidupkan hubungan emosional, ya, dengan anak itu sendiri. Nah, kemudian ini Bu Prof, terkait dengan pengobatan atau ritual Mapangiso ini, apakah seorang ibu itu ada semacam pemalinya atau pantangannya, atau mungkin syarat khusus yang harus dipatuhi sebelum ataupun sesudah melaksanakan Mapangiso ini?
2: Sepanjang yang saya lihat itu tidak ada pantangannya, ya. Bahkan seperti yang tadi saya sudah jelaskan bahwa ada bahkan daun-daun itu diganti kertas, ya.
1: Yeah.
2: Dan kemudian panci tanah diganti dengan panci ini Nepal dari yang kita lihat sekarang.
1: Yeah.
2: Dan ini sebetulnya mungkin merupakan semacam prinsip vakum, ya, fisika sederhana, ya, fisika sederhana. Misalnya api membakar daun atau kertas, kemudian oksigen dalam panci habis, ya. Dan kemudian tekanan udara di dalam panci itu turun. Kemudian secara otomatis vakum di dalam panci itu terbentuk, dan tekanan luar lebih tinggi, dan kemudian air terdorong masuk panci. Dan seperti yang tadi saya katakan bahwa ini bukan sihir,
1: yeah.
2: Tetapi artinya kan ibu merasa, oh ini sudah diminum airnya, itu kata-kata ibu tadi dulu. Yeah, yeah. Dia bilang sudah diminum airnya, jadi dia bilang sorono lasa, jadi dia mengatakan sesuatu semacam doa
1: mantra,
2: ya
1: mantra Bugis,
2: ya mantra Bugis sorono lasa, karena sudah diminum, jadi datang meminum di sini, jadi seakan-akan ada yang butuh air, kemudian dilakukan itu, dan kemudian setelah air itu lenyap dan artinya diminum oleh yang tidak dilihat itu, dan kemudian setelah itu airnya dijadikan obat setelah dimuntahkan kembali. Jadi ya kan airnya keluar setelah mungkin sekitar 10 menit berada di dalam panci itu. Dan saya juga sering melihat dulu kadang-kadang memang airnya tidak masuk. Itu yang agak mengherankan, karena dengan cara yang sama itu airnya tidak masuk. Ya, ada juga artinya masuk habis memang. Dan itu ditelungkupkan panci itu di situ, dan kemudian tunggu airnya keluar. Ya begitu. Jadi ini.
1: Tapi kadang pernah juga saya alami ini dok, prof ya. Waktu saya kecil kan itu sering step, saya ingat sekali itu ketika saya step itu panasnya tinggi, lahirnya naik mata. Itu biasanya kalau orang tua sudah usap-usapkan begitu, memang belum terkendalikan, biasanya itu langsung meminta bantuan khusus dari Sandro Ana. Nah, jadi ada dukung yang biasa itu memang keahliannya itu mengusir apalah ya panas dalam tubuh. Dia menggunakan media api saya lihat dan air. Nah mungkin itu, apakah itu juga bagian dari tradisi Mapa Ngiso ini?
2: Ya. Saya kira demikian, cuma mungkin ibunya Pak Ruslan tidak mengerti Mapa Ngiso, sehingga dia memanggil Sandro Ana. Iya, dari tadi pertanyaannya bahwa apakah ini diturunkan, diajarkan? Saya saya tidak diajarkan, tetapi saya melihat
1: langsung.
2: Iya melihat langsung. Jadi dengan demikian saya bisa menirunya, dan itulah caranya kan orang Bugis, orang dulu kan mengajar lewat artinya dengan melakukan sesuatu, dia tidak bicara, tetapi kita bisa mengambil pembelajaran dari apa yang sudah dilakukan.
1: Itu kalau di prosesnya itu Bu Prof, itu ramuan itu diusap dari mana saja dulu itu? Apakah mulai dari ubun-ubun lalu menjalar ke pesendian atau seperti apa? Hanya sekedar media saja ya, air itu tadi?
2: Ya media itu kan, air itu tadi kan dianggap sesuatu yang memiliki penyembuh ya. Walaupun saya menyadari bahwa ini kehadiran yang menyembuhkan, tetapi ibu saya itu mulai dari kepala ya, mengusapnya, kemudian karena saya sering juga dingin kakinya, dan kemudian itu diusaplah ke sana ya. Jadi hal-hal yang dianggap mengalami gangguan itu yang diberikan. Dan pada saat melakukan itu kan diberikan doa ya. Jadi mungkin doanya seperti yang kita tahu kan, Al-Fatihah kan merupakan memang
1: sifat.
2: Yang seperti yang kita tahu kan.

0: seperti bicara sih,
1: Oh,
0: seperti bicara kepada sesuatu,
1: sesuatu ya.
0: dan bilang sorono to kurang itu inu to gitu ya. Seperti bicara, dan kemudian ya ketika mau diusapkan itu dia membaca Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, dan kemudian Al-Fatihah. Dan kita ini kan sudah belajar doa-doa yang melebihi dari orang tua kita. Mungkin kita bisa tambah doa Nabi Ibrahim misalnya.
1: Ya, yang
0: Kalau doa
1: pas
0: ini
1: di
0: ada perhitungan nanti
1: mau
0: ya.
1: dibakar itu ya. Ada doa
0: Ya.
1: khusus yang dibaca oleh Nabi Ibrahim alaihissalam.
0: Ya.
1: Iya.
0: Tapi
1: Kemudian
0: ada
1: itu cara
0: belum.
1: mengedukasi para ibu-ibu muda generasi milenial dan Gen Z saat sekarang ini, Bu Prof, supaya
0: Ya.
1: dia tidak memandang bahwa pengisi itu hanyalah sebatas hal mistis atau kuno, tetapi melainkan sebagai bentuk ikatan kasih sayang bernilai budaya. Kira-kira apa nih yang harus disampaikan ini supaya ibu-ibu zaman sekarang itu tetap memegang erat tradisi ini, karena ini kan sesuatu hal yang baik karena membentuk ikatan kasih sayang kepada anak. Itu seperti apa supaya tidak melihatnya, wah ini mistis, ini kuno begitu. Gimana cara menyampaikan edukasi
0: Ini
1: itu?
0: pertanyaan ini intinya sebetulnya ya.
1: Iya.
0: Jadi kita ini kan bicara tentu saja memiliki maksud ya. Jadi tidak ada bicara yang tidak ada ceritanya, tuturan atau pembicaraan yang sesungguhnya netral. Kita ini hadir bersama di sini di Zoom ini kan sesungguhnya terlihat bahwa kita mengemasnya dalam topik budaya, tetapi kita melihat apa sih hikmah di balik itu semua. Nah, jadi dengan kita saling bicara ini kan sesungguhnya sudah melakukan suatu pembelajaran kepada adik-adik kita ya atau anak-anak kita bahwa apa yang telah dilakukan orang tua kita dulu itu kan bukan memiliki bukan tanpa makna, tetapi justru memiliki makna walaupun dengan cara yang kita anggap sebagai mitos. Padahal sungguhnya kan memang apa yang dilakukan para orang tua itu kan adalah suatu perputaran ya, suatu hal yang diyakini dan berputar terus, dan tidak selamanya mereka bisa jelaskan. Tapi dengan kemampuan sekarang yang kita belajar, kita disekolahkan oleh orang-orang tua kita, walaupun mereka tidak belajar dulu karena zamannya juga, dan sekarang kita sudah belajar, kita bisa memahami sungguhnya apa sih yang dilakukan itu, apa makna dibaliknya, dan kita bisa menyosialisasikan hal seperti ini Pak Ruslan. Saya sangat setuju bahwa apa yang sudah dilakukan Pro 4 FM ini dengan menghadirkan setiap ahli dalam bidangnya untuk saling berbagi, ini adalah suatu usaha untuk mempertahankan hal yang baik. Iya. Ya, terima kasih banyak Pak Ruslan.
1: Ya, sama-sama Bu, karena sudah bersedia juga mengisi acara malam hari ini ya Bu Prof ya. Nah mungkin berkaitan dengan apa namanya ya, sekarang kan ini melihat pergeseran budaya sangat mulai kita lihat langkah praktek-praktek mapangiso ini di tengah-tengah masyarakat modern Sulsel saat ini Bu. Bagaimana Ibu melihat pergeseran kelangkaan praktek ini? Apakah nanti ini mengancam hilang tradisi ini? Karena ini kan tadi bagus sekali maknanya, bagaimana membangun hubungan emosional, kemudian ada semacam nilai kasih sayang di dalamnya, dari tangan usapan ibu itu menumbuhkan interest terhadap si anak. Tapi sekarang itu tadi tangannya ibu lebih banyak scroll HP ketimbang ke sapu-sapu kepalanya anak ini Ibu.
0: Iya, betul. Pertanyaan ini mendesak sekali ya. Pertanyaan Pak Ruslan itu sangat mendesak. Untuk bukan jadi jangan, walaupun pengisoknya misalnya hilang, tetap dan daunnya hilang, dan maksudnya kehadiran ritual ini hilang, tetapi janganlah waktu ibu bapak ibu habis untuk bekerja, karena sungguhnya kan kita ini ada akan dilanjutkan oleh anak kita ya. Jadi kita sekarang kita melihat waktu kita habis untuk bekerja dulu kan. Waktu kita masih ada hari Sabtu misalnya, hari Minggu, untuk rumah. Sekarang pekerjaan itu masuk ke kamar kita, walaupun malam-malam, walaupun sudah seharusnya tidur, ada lagi undangan ya. Jadi itu harus kita sadar bahwa ada masa-masa yang harus kita isi untuk anak-anak kita. Jadi maksudnya matikanlah HP-nya. Jadi matikan saja HP-nya supaya orang yang menghubungi itu mengetahui bahwa kita sesungguhnya lagi mode di rumah, jadi mode tidak mau diganggu ya. Jadi harus hadir juga gitu di rumah. Kecuali memang kalau anak-anak kita juga sudah besar, sudah sibuk juga,

0: dengan kegiatannya, tetapi dengan sekali-sekali mengajaknya bersama, makan bersama, di luar atau di mana, nah kita bisa mengetahui bahwa kita sesungguhnya saling ada, saling hadir, walaupun tidak selalu misalnya saling menyapa, ya harus kita meratakan bahwa kita ada untuk yang lainnya. Saya kira itu Pak Ruslan.
1: Kemudian ini paling terakhir Bu, bagaimana cara terbaik menyelaraskan kearifan lokal Mapangiso ini dengan pengobatan medis modern saat sekarang ini? Karena kan rata-rata itu banyak kan, apalagi di perkotaan ya, begitu anak sakit itu langsung biasanya dibawa ke paskes. Tapi ada juga mungkin ya masih ya tetap menggunakan dulu cara-cara lokal, kearifan lokal kepada anak ini ketika mengalami gangguan kesehatan gitu. Biasanya tetap dulu diupayakan dengan tradisi lokal ini, Mapangiso ini Bu Prof.
0: Ya betul. Ini sekarang kan memang apa ya, bahasa ketika anak sakit kan sangat sangat kita merasa gelisah ya. Yeah. Jadi saya tidak salahkan para ibu-ibu muda yang anak-anaknya sakit dan gelisah. Sungguhnya kan karena itu ya, tidak ada lagi perasaan memiliki, mungkin bukan memiliki.
1: Yeah.
0: Bagaimana kita sudah tidak tahu bagaimana menyembuhkan dengan rasa kasih sayang. Misalnya anak-anak demam ya, anak-anak demam itu kan juga dengan dipeluk erat ya. Badan kita yang normal bisa memindahkan hawa panas, auranya ke anak kita yang panas itu, dan dengan tadi dengan anak itu ditenangkan, yang ditenangkan semoga bisa sembuh. Jadi jangan langsung, mungkin kalau memang belum mendesak ya. Walaupun pasti dokter sangat penting ya. Memang zamannya sudah dokter ya. Tetapi kalau mungkin jangan panik lah. Jangan panik. Iya. Ya, jangan panik. Dan ASI tadi itu saya bilang, itu ASI sangat penting untuk menenangkan. Dan kehadiran yang 100%. Tidak scroll-scroll. Karena anak tahu lah bahwa ini ibunya tidak, sebetulnya tidak ke dia. Ya. Apalagi kalau masih kecil sekali, masih bayi, itu pasti tahu, karena kita mungkin, anak itu mungkin tidak bisa bicara, tapi bisa merasakan. Jadi ada rasa aman yang berkurang. Jadi rasa aman yang berkurang itu, kadang-kadang kan ada anak yang menangis tengah malam kan. Alhamdulillah saya menyadari bahwa anak saya tidak ada yang hadir menangis tengah malam. Saya punya anak sudah besar semua sekarang, dan akhirnya ada yang sudah jadi dokter, ada yang jadi psikolog, ada yang jadi ahli teknik informatika. Tapi alhamdulillah waktu saya masih ingat waktu kecil, enggak ada yang menangis tengah malam, karena ketika dia mungkin merasakan ada sesuatu yang kurang, itu langsung ditangani. Jadi ini juga mungkin rasa yang mungkin bagi yang suka tidur nyenyak ya, tidak bisa disalahkan, tidak bisa disalahkan, karena kalau sampai tidak mendengar tangis, nanti anak merasa bahwa tidak ada temannya. Itu kan. Jadi memang anak harus kita, sebagai orang tua memang tanggungnya berat ya. Tanggung jawabnya sangat berat ya. Jadi begitulah. Bagaimana mensinkronkan, saya kira dokter sangat penting, karena dokter yang sudah berpendidikan itu kan, tetapi kan dia juga memiliki tanggung jawab yang lain. Jadi kita jangan hanya mengandalkan dokter, tapi kita juga sebagai ibu mengandalkan kehadiran kita untuk anak kita, untuk tentu saja memperhatikannya.
1: Baik, terima kasih Bu Prof atas waktunya di malam hari ini. Ada mungkin closing statement terkait dengan topik kita di malam hari ini, praktik atau tradisi penyembuhan Mapangiso di tengah-tengah masyarakat Bugis, Makassar, ataupun masyarakat Sulawesi Selatan. Ya mungkin saat ini sudah mulai kita jarang jumpai, tetapi namun tetap nilai-nilainya tetap kita jaga supaya tidak punah. Silakan Bu Prof.
0: Terima kasih banyak. Terima kasih banyak atas waktu yang diberikan kepada saya untuk berbicara kepada warga Sulawesi Selatan dan mungkin bahkan didengar tempat lain, bahwa sungguhnya ritual yang dilakukan oleh ibu atau nenek kita, di mungkin sudah ada yang meninggal neneknya atau bagaimana, tetapi apa yang sudah ditinggalkan, kita melihat bagaimana nenek kita memperhatikan kita atau ibu kita memperhatikan kita, dan ritual yang dilakukan itu mungkin tidak bisa dijelaskan, tetapi dengan ritual itu menghadirkan kehadiran 100%, bagaimana tangannya mengusap kita, memeluk kita, dan sesungguhnya itulah pembelajarannya. Dan anak-anak kita ketika sekarang menangis, peluklah mereka dengan daya kasih yang 100% untuk merasakan bagaimana, jangan hilangkanlah debar jantungnya yang takut itu atau sakitnya itu dengan pelukan, dengan kasih sayang yang sangat utuh, ya, jangan terbagi kepada yang lainnya. Saya kira demikian Pak Ruslan, atas apa yang saya sudah katakan ini. Jadi intinya adalah kehadiran, ya, kehadiran kepada mereka. Dengan kehadiran kita bisa menyembuhkan, insya Allah. Dan ini dibuktikan oleh para ahli bahwa kehadiran itu, misalnya kalau anak-anak itu dengan cara dipeluk, tapi kalau orang dewasa itu mungkin dengan cara menggenggam tangannya dan juga dengan cara meluk.
1: Iya, baik, terima kasih. Dan sahabat budaya, pendengar setiap Rompat, tidak terasa berakhir kebersamaan kita dalam program apresiasi budaya lokal hari ini. Dan tentu tradisi Mapangiso ini baru saja kita bedah bersama, bukan sekedar ritual seremoni turun temurun ya, tapi cermin bagaimana simpul silaturahmi serta wujud doa dan harapan tulus agar keselamatan dan keberkahan senantiasa menaungi kehidupan masyarakat, khususnya masyarakat Bugis Makassar ya. Tentu ada hikmah tadi yang bisa kita ambil akar tradisinya, yaitu cara terbaik menjaga pijakan di tengah derasnya arus zaman. Dan terima kasih Bu Prof atas waktunya. Kami dari Kerabat Kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan dan sharingnya malam hari ini. Terima kasih, semoga tetap senantiasa ada waktu terus untuk berbagi materi Bu Prof ya, terkait dengan kearifan lokal kita di Sulawesi Selatan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: dunia dimanapun Anda berada. Sebelum kita tuntaskan kebersamaan kita di Pro 4 FM, saya tutup dengan berita Kabar Ratna Pro 4.
1: Kabar Ratna Pro 4.
0: Sahabat budaya, cipat cantok adalah kuliner tradisional khas Bali yang terbuat dari potongan ketupat, tipat, dan sayuran rebus yang diaduk langsung bersama saus kacang pedas manis. Nama hidangan ini berasal dari kata tipat yang berarti ketupat dan cantok yang berarti diulek dan dihaluskan menggunakan cobek. Sahabat budaya, demikian Kabar Ratna Pro 4 sekaligus menuntaskan kebersamaan kita dari jam 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Sebentar ada rekan saya Haryanti menemani Anda hingga di jam 24 waktu Indonesia Tengah. Saya Ruslan pamit undur dari ruang Anda. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Nusantara Malam Pro 4 Makassar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam sahabat budaya di mana saja berada. Kita berjumpa di malam hari ini dan tentunya seperti biasa diapresiasi budaya lokal. Terima kasih untuk semua yang sedari tadi bersama kami malam hari ini. Saya Anti akan temani hingga nanti jelang pukul 00 waktu Indonesia Tengah. Kita akan kembali mendengarkan sebuah kelong dan ada informasi nanti akan hadir sesaat lagi.

0: Baik, Sobat Budaya, di mana saja berada, Hari Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945 dan hari ini sudah memasuki usia ke-81 tahun. Nah, dan yang pasti Sahabat Budaya, gelora kemerdekaan Republik Indonesia tetap harus tertanam di jiwa raga kita semua sebagai bangsa Indonesia. Kita sebagai bangsa Indonesia harus bangga ya punya negara kesatuan Republik Indonesia. Karena apa? Karena semangat kemerdekaan tidak hanya dirayakan dengan upacara dan kegiatan seremonial, tetapi juga melalui doa, refleksi, dan penguatan persaudaraan. Pesan tersebut mengemuka dalam harmoni kemerdekaan malam renungan dan doa bersama lintas agama yang digelar di Taman Pakua Jalan AP Peterani Kota Makassar, tepatnya Minggu 16 Agustus 2026 malam. Kegiatan yang mengusung tema merawat harmoni, meneguhkan persatuan untuk Indonesia maju tersebut menjadi ruang bersama bagi tokoh lintas agama untuk merefleksikan makna kemerdekaan sekaligus meneguhkan komitmen menjaga kerukunan dan persatuan Satuan Bangsa. Harmoni kemerdekaan diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan bekerjasama dengan Persatuan Umat Buddha Indonesia Permabudi Provinsi Sulawesi Selatan serta didukung Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB Provinsi Sulawesi Selatan. Kegiatan tersebut dihadiri Kepala Kanwil Kemenak Sulsel Haji Ali Yafid, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Makassar Haji Muhammad bersama DWP Kemenak Kota Makassar dan jajaran Ketua FKUB Sulsel serta tokoh lintas agama. Informasi kami hadirkan dari rri.co.id, tentunya dari Makassar. Sahabat Budaya, nanti ada informasi yang lainnya dalam menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang sudah berusia 81 tahun. Saat lagi kita dengarkan dulu yang berikut ini.
1: Persatuan Indonesia adalah butir ketiga Pancasila yang menjadi saksi bahwa sejak dahulu Indonesia ada karena kuatnya persatuan berbagai etnis, ras, suku, dan agama. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk tetap menjaga apa yang telah membangun Indonesia.

Nusantara adalah sebutan lain untuk Indonesia. Kata Nusantara berasal dari bahasa Sanskerta Nusa dan Antara. Nusa artinya pulau dan Antara artinya luar. Dulu, Nusantara digunakan untuk menyebut pulau-pulau di luar Majapahit. Sebutan ini diucapkan pertama kali oleh Patih Gajah Mada dalam Sumpah Palapa saat diangkat menjadi Patih Amangkubumi Kerajaan Majapahit di tahun 1336 Masehi. Setelah itu, kata Nusantara dipopulerkan kembali di tahun 1920-an oleh Douwes Dekker atau lebih dikenal dengan nama Dr. Setiabudi yang mengubah makna Nusantara menjadi lebih nasionalis. Kata Nusantara diartikan sebagai Nusa di antara dua benua dan dua samudra. Sampai sekarang, sebutan Nusantara ini masih tetap dipakai untuk menyebutkan wilayah kepulauan.

0: Untung cuma mimpi. Vin, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
1: Ya emang iya, kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
0: Kamu juga. Yuk, kita bersih-bersih yuk.
1: Ayo dah.
2: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.
3: Nusantara Malam, Pro 4, Makassar.
4: Selamat sudah melanjutkan kebersamaan kita di malam hari ini. Sebelum saya menghadirkan sebuah kelong untuk kita semua dan tentunya informasi kembali saya hadirkan masih dari rri.co.id di Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 tahun dan satu informasi sahabat budaya terkait dengan hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-81. Universitas Negeri Makassar UNM menggelar upacara peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, tepatnya Senin 17 Agustus 2026. Upacara yang digelar di pelataran Menara Pinisi ini berlangsung hikmat dan diikuti jajaran pimpinan tenaga pendidik, tenaga kependidikan, serta mahasiswa UNM. Upacara peringatan kemerdekaan tahun ini tidak hanya menjadi momentum untuk mengenang jasa para pahlawan, tetapi juga dirangkaikan dengan pemberian Satya Lencana kepada 43 tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang telah mengabdikan diri dalam pelayanan dan pembangunan pendidikan khususnya di lingkungan UNM. Selain pemberian Satya Lencana, UNM juga memberikan apresiasi kepada sejumlah mahasiswa penyandang disabilitas yang telah menunjukkan semangat dan ketekunan dalam menjalani aktivitas akademik maupun kegiatan kemahasiswaan.

Negak Dileneng merupakan sebuah sebutan bagi masyarakat Bali untuk menyatakan tempat duduk di depan rumah. Sebelum padatnya kompleks pertokoan di berbagai daerah di Bali, dahulu banyak terdapat selokan atau sungai kecil di depan rumah. Kemudian di atasnya dibangun tempat duduk. Salah satu kebiasaan masyarakat di Bali terdahulu adalah saling bercengkrama, berbagi cerita dan informasi, atau sekedar duduk-duduk di depan rumah. Memperhatikan setiap hal yang melintas di depan rumah merupakan kenikmatan tersendiri pada masa itu. Namun, kebiasaan negak dileneng mulai ditinggalkan dengan hadirnya model hunian yang berbeda yang tergeser dengan kemajuan informasi dan modernisasi.

0: seru banget deh. Tadi di sekolah ada lomba tarik tambang. Kelasnya Ade juga ikutan loh, Bun.
1: Terus-terus, gimana hasilnya, Dek?
0: Tadi tuh hampir saja kita kalah. Tapi untungnya kita semua kompak. Akhirnya kelas Ade yang menang.
1: Wah, selamat ya, Dek. Nah, dari lomba tarik tambang yang Ade ikuti tadi, kira-kira nilai apa coba yang bisa diambil?
0: Gotong royong kan, Bun?
1: Iya, benar sekali. Selain gotong royong, nilai kebersamaan, solidaritas, dan juga persatuan. Ya, seperti para pejuang terdahulu yang bersatu padu, walau berbeda suku, agama, bahasa, dan budaya untuk mendapatkan kemerdekaan Indonesia.
2: Nusantara Malam, Pro 4, Makassar.
3: Masih dalam suasana Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81, Sahabat Budaya Lembaga Penyiaran Publik LPPRI Makassar memperingati hari ulang tahun HUT ke-81 Republik Indonesia dengan menggelar upacara bendera di halaman kantor RRI Makassar, tepatnya Senin 17 Agustus 2026 pagi. Upacara berlangsung hikmat dan diikuti seluruh angkasawan serta angkasawati RRI Makassar. Kepala LPPRI Makassar, Anom Andadari, bertindak sebagai pembina upacara. Kegiatan ini menjadi wujud penghormatan kepada jasa para pahlawan sekaligus momentum untuk meneguhkan semangat nasionalisme dalam mengisi kemerdekaan. Dalam kesempatan tersebut, Anom Andadari menegaskan bahwa Hari Kemerdekaan merupakan pengingat akan pentingnya peran media dalam pembangunan bangsa. Menurutnya, RRI sebagai lembaga penyiaran publik memiliki tanggung jawab menghadirkan informasi yang akurat, berkualitas, mendidik, dan mengedukasi masyarakat. Ia juga mengajak seluruh insan RRI Makassar untuk terus meningkatkan profesionalisme, menjaga independensi, serta memperkuat pelayanan informasi kepada masyarakat melalui siaran yang berkualitas. Itu informasi yang kami hadirkan di malam hari ini, tentunya dari rri.co.id. Untuk sahabat budaya yang ingin membaca berita kami yang lainnya, boleh langsung ke portal berita kami rri.co.id. Kita jelang pukul 21 waktu Indonesia Tengah.

Pernah nggak perhatikan stiker pada permukaan buah? Ternyata stiker yang menempel pada permukaan buah itu memiliki makna loh. Berisi kode PLU, Price Look Up, dan sudah digunakan sejak tahun 90-an. Kalau kode stiker buah 4 angka diawali angka 3 atau 4, artinya buah tersebut ditanam dengan teknik pertanian konvensional, teknik yang melibatkan pemberian pupuk dan pestisida. Nah, kalau kode stiker buah 5 angka diawali angka 8, berarti telah dimodifikasi secara genetik. Maksudnya adalah proses manipulasi gen yang bertujuan mempercepat hasil panen buah. Dan yang terakhir, jika kode stiker 5 angka dengan awalan angka 9, buah tersebut ditanam secara organik. Jadi sehat banget karena tanpa menggunakan zat kimia.

0: Nusantara Malam Pro 4 Makassar.
1: Kabaratna Pro 4.
2: Kabaratna Pro 4 pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Sahabat budaya, nasi jinggo adalah makanan siap saji khas Bali berukuran porsi kecil yang dikemas dalam daun pisang. Hidangan ini umumnya dijual seharga Rp5.000 hingga Rp10.000 per bungkus dan berisi nasi putih atau kuning, suiran ayam, mie goreng, kering tempe, serundeng, serta sambal super pedas.
1: Demikian Kabaratna Pro 4.

0: Pro 4 FM, Suara Budaya
1: Sulawesi Selatan.
2: Baik, sahabat budaya di mana saja berada, selanjutnya Sarbata Malabirku kami hadirkan cerita legenda Cinta Jaka dan Hasna, Empat Lawang, malam hari ini dari RRI Palembang. Kita ikuti bersama.
3: Kisah kali ini bercerita tentang kisah Jaka dan Hasna, legenda batu cino dari Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan. Legenda ini menceritakan tentang sepasang kekasih bernama Jaka dan Hasna. Mereka mengucapkan janji setianya untuk kelak membangun rumah tangga bersama-sama. Namun Jaka mengakui belum mampu untuk mewujudkan janjinya kepada Hasna. Ia pun lantas bertekad merantau ke negeri seberang.
4: Adinda Hasna, sang pujaan hatiku, sudah lama kita memadu kasih, saling menjadi buah hati dan buah mimpi. Maafkan kakandemu ini yang hanya selalu mengulur-ulur waktu.
5: Iya kak, ayah dan ibu sudah menunggu. Katanya kakak tak harus pergi ke negeri seberang untuk masa depan kita nanti. Ayahku seorang yang kaya raya dan mampu menghidupi kita nanti. Jadi untuk apa kakak harus ke negeri seberang?
4: Ini bicara harga diri, Dik. Malu rasanya kakak kalau hidup kita nanti selalu dibantu ayah dan ibumu. Kakak ini menunjukkan kalau kelak kakak juga bisa menjadi pemimpin rumah tangga yang baik, yang dapat menafkahimu dan mendidik anak-anakku. Izinkan Kak Jaka pergi ke negeri seberang.
5: Kalaulah itu keinginanmu, Kak, aku izinkan kepergianmu. Tapi ingatlah, Kak, jangan lupakan diriku di negeri seberang.
4: Tentu tidak, Hasna. Kau jadi penyemangatku dan aku berjanji, setelah pulang dari negeri seberang, bukan hanya kau yang kupinang, kampung halamanku ini akan aku bangun juga.
3: Tak lama setelah kepergian Jaka ke negeri seberang, datanglah seorang pedagang dari pusat kota wilayah Empat Lawang. Pedagang tersebut menggunakan perahu besar menyusuri Sungai Musi.
6: Tampaknya di ujung sana ada perkampungan. Wahai kau kelasi kapal, suruh nakoda kita untuk merapat di pinggir sungai.
7: Baik, Tuan Sodagar. Kami akan memerintahkan nakoda untuk merapat ke perkampungan itu.
3: Sambil memperhatikan keindahan kampung, sang pedagang berkeliling kampung.
6: Sungguh indah pemandangan kampung ini. Tak dapat aku bayangkan dengan kata-kata.
7: Iya, tuanku. Bukan hanya kampung ini yang indah, ternyata gadis-gadis di kampung ini cantik-cantik, tuanku.
6: Ah, kau bisa aja. Dasar matamu aja yang mata keranjang. Ingat anakmu di rumah, sudah mau 3.
7: Ah, tuanku, ini kan hanya pemanis bibir hamba saja. Tak ada niat dalam hati untuk mendua. Tapi kalau ada yang suka, kenapa tidak?
6: Sudah, kau pindahkan saja barang dagangan kita ke ujung pasar kampung ini. Siapa tahu ada yang berminat.
3: Ketika melewati rumah Hasna, pedagang bertemu dengan Hasna. Lalu Hasna terkejut melihat seorang lelaki memasuki pekarangan rumahnya.
5: Siapa kamu? Kenapa masuk ke dalam pekarangan rumahku?
6: Oh, maaf. Hamba seorang pedagang dari kota, hendak menjajakan barang dagangan hamba. Tak tahu kalau masuk ke dalam perkarangan ini. Tadi terlihat pintu terbuka.
5: Pintu terbuka bukan berarti tuan bisa dengan mudah masuk ke rumah orang. Ada tradisi di sini berbeda dengan kebiasaan di kota.
6: Sekali lagi, maafkan hamba, adik yang cantik.
3: Pedagang tersebut terkesima ketika melihat kecantikan Hasna dan berhasrat ingin menikahinya. Namun ajakan sang pedagang itu ditolak mentah-mentah oleh Hasna. Penolakan itulah yang kemudian membuat sang pedagang murka dan ingin membunuh semua orang kampung yang menghalangi niatnya memperistri Hasna.
6: Amboy, cantiknya adik ini. membuat hamba langsung jatuh cinta. Siapakah gerangan namamu?
5: Sudah dua kali kesalahan tuan. Pertama, masuk ke perkarangan orang tak berizin. Kedua, sudah berani menggoda saya.
6: Andai kau jadi istriku, akan ku beri semua apa yang kau mau.
5: Aku tak sudi. Silakan tuan meninggalkan rumah hamba sebelum aku jeritkan, agar warga kampung ini dapat datang kemari.
6: Oh, janganlah marah adik cantik. Hamba hanya ingin mengenalmu lebih dekat dan juga menginginkanmu menjadi istriku.
5: Jangan pegang tanganku. Mau apa kau? Tolong, lepas, tolong aku.
8: Bersamaan dengan suasana yang memanas karena si pedagang melakukan pemaksaan kehendak, Jaka kembali ke tanah empat lawang untuk mengenapkan janji setianya kepada Hasna. Ketika sampai di perkampungannya kembali, Jaka mendapati Hasna sedang mendapat ancaman dari si pedagang. Jaka pun kemudian langsung melawan menyelamatkan Hasna.
5: Tolong, lepas, tolong aku.
4: Adinda Hasna, kamu kenapa?
5: Kak Jaka, tolong aku kak. Orang asing ini hendak memaksakan diri menikahi aku, tapi aku tak suka dia memaksakan.
4: Hei, lepaskan wahai orang yang tak punya adat. Ingat, kau berada di mana, dan ini bukanlah tempat asalmu. Janganlah merusak norma yang ada. Lepaskan dia.
6: Siapa kamu? Berani-beraninya melarangku. Pemimpin wilayah ini pun tak berani melarangku, karena aku sang saudagar kaya.
4: Walau kau orang hebat, tapi kehebatanmu tak ada apa-apanya di kampung ini. Lepaskan wanita itu, kataku.
6: Wahai para anak buahku, serang dia.
8: Pertarungan hebat antara keduanya pun tak dapat dihindari. Dibantu oleh beberapa anak buahnya, pedagang itu terus memegang tangan Hasna. Dengan kekuatan dan kemampuan bela diri Jaka, serangan-serangan dari anak buah pedagang dapat dilumpuhkan. Akhirnya, semua anak buah pedagang terkapar karena pukulan dan serangan Jaka yang begitu sakti. Lalu Jaka menghadapi sang pedagang satu lawan satu.
6: Ternyata hebat juga ilmumu. Wahai pemuda kampung yang sok hebat, sekarang lawan aku.
8: Perkelahian yang hebat pun terjadi antara keduanya. Namun kekuatan pedagang yang tidak ia seberapa dapat dikalahkan oleh Jaka yang mempunyai keahlian bela diri. Akhirnya Jaka mengalahkan si pedagang.
4: Ya, terimalah ini pukulan ampuhku.
6: Hiat, ha! Hiat, hiat! Ah, ampun, ampun! Aku mengalah anak muda, aku mengalah. Aku meminta maaf atas kesalahanku.
4: Secepatnya kalian pergi dari kampung ini.
6: Aku menyesal. Kami minta maaf.
4: Ingat, jangan lagi berbuat seenaknya kalian ya. Walaupun kalian orang yang berharta. Pergi!
8: Setelah Jaka mengalahkan pedagang yang tak punya tata krama, pedagang dan anak buahnya lalu pergi meninggalkan kampung itu. Setelah beberapa bulan dari kejadian itu, Jaka lalu menikahi Hasna sesuai dengan janjinya. Pernikahan itu disambut gembira oleh warga kampung karena Jaka pun menjadi pemimpin kampung tersebut. Pengadaptasian legenda Batu Cino dalam bentuk sandiwara mini, legenda ini bertujuan melestarikan dan memperkenalkan legenda Batu Cino kepada generasi penerus. Hal ini dilakukan agar folklor atau cerita legenda dari empat lawang tetap terjaga dan nilai-nilai luhur yang menjadi pesan di dalamnya tersampaikan kepada masyarakat luas.
9: Nusantara Malam, Pro 4, Makassar.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Nusantara Malam, Pro 4, Makassar.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam sahabat budaya di mana saja berada. Kita berjumpa di malam hari ini dan seperti biasa di acara Kelontarong, saya Anti menemani hingga nanti jelang pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Dan topik kita hari ini sahabat budaya, sehabis upacara ada acara apa di lingkungan ta? Oke, saya akan terima telepon 0811-409-250. Ada Pak Radin di Bantimorong. Assalamualaikum Pak Radin, Kelontarong.
1: Alhamdulillah wabarakatuh, Kelontarong dan Kenei.
0: Iya Pak Radin, Kelontarong. Pak Radin, kalau Pak Radin sendiri di wilayah tak sehabis upacara tadi, apa kegiatannya Pak Radin?
1: Tidak tahu itu dia penerimaan hadiah barangkali ini malam. Di lapangan sana, anak sekolah ya.
0: Tidak pergi ki Pak Radin?
1: Tidak pergi.
0: Sama siapa kita tinggal Pak Radin?
1: Sama saya punya anak saja 2 orang.
0: Oh begitu, oke.
1: Jadi 3 orang saja.
0: Oh jadi tidak kemana-mana ki hari ini?
1: Iya.
0: Oke lah Pak Radin. Baik, Pak Radin mau dengar kelang apa Pak Radin?
1: Pak Bate si Limamu.
0: Pak Bate si Limamu. Oke deh, menyapa buat siapa? Silakan Ki Pak Radin.
1: Ada Pak Asis Lima Ros. Ada Rosdian Yasin. Ada Pak Umar Ibu Rusia. Ada Ibu Marlina di Petra, Sri Sinta MU, Pak Ding, Pak Sani, Pandato di Pindrang, ada Mayani Tasmun di si Sope sama Nurmina Lur, ada Inda Dembaji di Sope juga, ada Sumi di Lutmo, semua-semuanya mi. Dari
0: ya,
1: Pantai Biru tadi,
0: tidak,
1: ayahku pun juga tidak ini.
0: Aduh, istirahatlah.
1: Nanti lain kali lah.
0: Iya betul Pak. Iya. Oke.
1: Selamat pagi bertugas dan
0: nenek ya. Terima kasih Pak Radin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Radin di Bantimurung. Kita ke penelpon berikutnya. Assalamualaikum Kelontarong. Ya Kelontarong. Mana ini suaranya? Ada suaranya Mila. Halo. Kelontarong. Halo. Oke. Kayak telepon biasa tidak bagus ya. Balik, kita coba ke WhatsApp ya. Ada siapa di sana sahabat budaya? Saya coba terima telepon berikutnya 0811-409-250. Assalamualaikum Pak Saleh. Kelontarong.
2: Warahmatullahi wabarakatuh. Kelontarong.
0: Iya Pak Saleh.
2: Ya.
0: Pak Saleh, acara apa selepas upacara tadi di lingkungan tak?
2: Tidak ada upacara.
0: Tidak ada di kegiatannya apa? Tidak ada kegiatan selepas upacara, mungkin makan kerupuk, lomba apa begitu.
2: Anak-anak kita dilihat sore ini ada remaja masjid ya, bagi-bagian ya hadiah.
0: Hadiah. Oh, iya, di hari kemerdekaan di. Oke. Baik, Pak Saleh mau dengar kelang apa Pak Saleh?
2: Pasukumi Pak Ampim.
0: Pak apa?
2: Pasukumi Ampim.
0: Pasukumi Ampimu.
2: Ya.
0: Oke deh, Leoni Angel penyanyinya.
2: Ya, siapa-siapa yang kenal.
0: Waisan Rodi, gitu kayaknya. Ya. Oke deh, baik menyapa buat siapa silakan Ki Pak.
2: Jumpa dulu Puan Dato di Pindrang. Pak Nur Hikmah di Maros. Pak Sani di Sukamaju, Pak Asri di Luti Murutu Wadili, Ambo Abdul Harahim di Kalimantan Timur, Pak Mustafa Taha di Maros, Pak Umar Pampan Gua, Pak Sopi di Pau-Pau Gua, Pak Sani di Sukamaju, Arjuna di Baruga. Ibu, siapa namanya ini? Ibu Ida di Baru. dan semua-semuanya lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Cik Mei.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Saleh sudah bergabung di malam hari ini di Rapok Kaling. Baik, kita coba ke penelpon berikutnya ikutan ya. Assalamualaikum, Kelon Tak Rong.
3: Waalaikumsalam.
0: Iya. Kelon Tak Rong. Siapa deh Nyesa? Neng Nyesa di mana lagi? Di Goa?
3: Ya, di Goa. Ya.
0: Siapa balik?
3: Pun naik kita pun tak rangku power lagi.
0: Apa? Apa?
3: Oh, ini saya nak kisah hari ikut power lagi.
0: Siapa balik? Kenapa?
3: Naik
0: nama ta, naik nama ta.
3: Regoa.
0: Siapa? Deng siapa kah?
3: Nah. Sarro.
0: Oh, Rin Sarro. Salah masih dengar deh. Ya. Apa kita bikin ya tadi selepas upacara?
3: Iya, orang perlahan lalu rambiran lah nae.
0: Kenapa? Ceramah apa i?
3: Oh, tolong perlahan lalu rambiran lah nampak panambi kan dulu dari kurang kurangnya cerata.
0: I putus-putus suara tak bela. Tidak ikhlas ke bicara sama saya ini.
3: Iya. Yeah.
0: Tidak ikhlas ke bicara sama saya kah?
3: Apa?
0: Gangguan nih putus-putus, tepu-tepu ki.
3: Iya, yeah, sari dia andennya.
0: Sari dia, apa? Triparti ki kapang ini, telepon tak
3: Tidak, ya sayang, tidak.
0: Itu hari itu suara-suara di belakang tak Wah, ada telepon. Siapa yang gabung dengan kita itu?
3: Ada namanya sih.
0: Ay, tidak bisa kedengaran bagus suara tak kalau 3 orang ki menelpon atau 2 orang ki.
3: Kona baik aja ki.
0: Iya, jelek tidak kudengar ki.
3: Itu kita sempen di Pantai Biru.
0: Tena.
3: Ini kau dengan ini.
0: Ay, kenapa ki kita tidak pergi juga?
3: Itu lah belak kau.
0: Ah? Apa?
3: Tidak nak belak.
0: Belak ki.
3: Bella nak kelihatan menang.
0: Bella tidak bella jika lo mau ki.
3: Iya, tadi tidak sempat di menang.
0: Kenapa?
3: Sempat tadi tidak menang.
0: Bahasa Indonesia nya.
3: Tena kio kau tadi ter.
0: Tena apa?
3: Tena kio.
0: Tena di kio tidak dipanggil ki. Kenapa tidak dipanggil? Panggil jiki. Dipanggil ya, semua.
3: Bella dulu, Tena kemenawan.
0: Bella tidak bella jika lo ada pesawat langsung siung terbang. Bisa sih.
3: Bella nak kena mana? Satu gunungan.
0: Berapa jam kalau dari sana ke sini?
3: Lebih 20 kilo, berkirian.
0: 30 kilo?
3: Perlebihan 40 kilo.
0: Kalau berangkat ke subuh-subuh sampai di sini jam berapa kira-kira? Kalau berangkat ke jam habis sholat subuh?
3: Lebih 2 jam.
0: Lebih 2 jam? Di Ika masih.
3: Oh, nampak rusak. Rusak tuh, rusak jalanan.
0: Rusak jalanan? Kasih baik, Ki. Supaya bisa ke jalan atau naik pesawat, Ki. Kenapa?
3: Kemarin tadi ini pun aspal.
0: Nanti saya yang aspalkan ki. pakai doa maksudnya. Berdoa supaya cepat diaspal itu ya. Amin.
3: Kita amat ki gubernur kudu dukung ki.
0: Terus kita ekornya gitu. Nanti ini ada pendukung ekorku ya.
3: Tetap pegang kering baju.
0: Aneh-aneh, sama dengan baju.
3: Apa nih, itu di Baliho atau?
0: Oh, di Baliho. Ya. Tulisannya bagaimana? Deng Sarro, Deng Tene.
3: Di Jok ya.
0: Iseng kira. Pak Gombali, Deng Sarro. Iya, memang ya, itu.
3: Ya nak anai juga nyanyi joki.
0: Joki ki. Tapi jadi nama aja.
3: Nyanyi joki.
0: Bisa. Tunjuk-tunjuk ya. Jadi acara apa di tempat tak selepas tadi upacara bendera? Ada apa pertandingan atau apa?
3: Yeah.
0: Ada pertandingan di tempat tak habis upacara bendera tadi di lingkungan tak?
3: Iya, banyak.
0: Apa acara? Habis upacara bendera tadi di lingkungan?

0: Gimana? Nensar atau aduh. Kalau bicara lain kali itu satu orang saja menelpon, jangan dua orang. Tidak kedengaran jelas suara atau lain kali.
1: Tidak tahu ini pendapatmu.
0: Siapa yang oh sama Ibu Fatma. Oh pantas. Oh jadi kita nih yang kasih kita gula merah ya Bunda. Oh iya. Terima kasih ya gula merahnya ya. Enak gula merahnya. Kenapa?
1: Teknologi.
0: Iya teknologi. Iya teknologi.
1: Kita kenal memang dengan teknologi.
0: Aduh, iya cocok juga ya. Cocok. Namanya gula ya pasti tekne lah. Oh, masa tidak? Bunda ini deh coba. Dia selalu suka ganggu-ganggu saya nih Bunda ya. Kayaknya kalau sama yang lain dia tidak berani mengganggu ya. Saya di penyiar yang diganggu ya.
1: Ah? Namanya penyiar andalan tuh.
0: Oh, penyiar andalannya. Alhamdulillah ya. Cerewet Kak. Tah. Kenapa? Insya Allah. Ih Bunda Fatma bilang jauh sekali rumah atau sampai di ujung langit. Oh salah ya? Sampai di ujung sana.
1: Baik ke sini Bunda Fatma.
0: Iya, nah ceritakan Kak Bunda Fatma. Jauh bedeng.
1: Itu sama Bunda Fatma.
0: Aduh, itu susahnya Kak kita itu kerja.
1: Ini lagi tidak jauh nih. Sampai begitu.
0: Nah kembalikan nih kata-kata aku. Nah kasih kembali kata-kata aku. Kenapa?
1: Kalau sampai ini tidak jauh nih.
0: Ih cocok ki. Tapi kalau dari sepanjang jalan toh pasti jauh nah. Pas sampai di sampai di juga. Baru Bunda bilang jauh sekali.
1: Baru ke potongan ayam.
0: Potongan ayam. Anda makan ayam mah ikan jiku makan.
1: Sama kirim baju mana?
0: Nembaji, iya di. Nembaji saya, siapa lagi?
1: Masih ku jemput.
0: Kenapa?
1: Oh, ku jemput ya.
0: Kerja orang, Gang.
1: Bisa datang ku bawa mobil kita.
0: Begitu kah? Siapa punya disitu. Mobil kita bawa?
1: Di situ di rumahnya yang dapat aku ambil.
0: Insya Allah ada lain waktu ya.
1: Ini di sini pemandangan dingin.
0: Iya ya.
1: Tidak pakai kipas, tidak pakai AC.
0: Terus?
1: Dingin di sini.
0: Dingin. Panas. Oh iya, alhamdulillah. Jadi bikin gula merah lagi nih.
1: Iya.
0: Oh iya tahu aja lah.
1: Tahu itu gula kalau gula.
0: Ah? Gula.
1: Itu gula kalau gula tahu sih.
0: Tahu,
1: enak neta,
0: enak, teknik.
1: Kau sini kau bikin teknik.
0: Oh ya, insya Allah ya, kapan-kapan lah. Tidak mau janji deh, di udara mau saja.
1: Kalau janji tuh di barat punya baru ayam tuh.
0: Betul sekali, cocok ki. Oke lah, kalau begitu mau kak tahu, menyapa buat siapa ki Densar? Silakan ki.
1: Kita mau dapat madi goa. Ya. Selalu Bunda bersama keluarga dan selalu bahagia.
0: Amin.
1: Ibu Murti. Ibu Nir Mansidi Baru. Ibu Arsina. Masuk Ibu Lina?
0: Belum. Iya. Belum masuk ya.
1: Katalan di pecahan jadi Pak Afif.
0: Iya. Oke.
1: Jangan lagi berharap Ibu Lina Pak Afif. Jangan lagi.
0: Iya,
1: Pak Haji. Rewa Pak kan itu.
0: Kenapa Pak?
1: Itu pas rewa kandang.
0: Jago kandang ya, memang itu.
1: Apa lagi yang bingung pensiun.
0: Iya. Lanjut. Buat siapa lagi?
1: Ya, Opa Is. Bingung pada Papa sama Bunda Patmo. Bunda Soti. Ya, yang saya nama.
0: Iya, oke lah.
1: Berarti nanti kalau pulang.
0: Iya, terima kasih Deng Sarro. Iya, kita juga amin. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Deng Sarro di Goa. Pak Arjuna, kita coba ke Pak Arjuna di Baruga. 0811-400-9250. Tidak tampil di PC 1 ku. Kita ke PC yang 1 ya. Saya kalau PC 2 agak terganggu, Ki.

0: telinga aku bilang. Oke, diulang lagi Pak Arjuna. 0811-400-9250. Kita coba untuk satu penelpon lagi di dua kelong berturut-turut. Siapakah dia? Oh, Pak Arjuna di Baruga. Assalamualaikum Pak Arjuna.
1: Kelong Taro. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Kelong Taro,
0: long. Iya, kelong Taro. Kelong apa?
1: Kelong apa yang disediakan?
0: Kelongnya banyak. Kelong apa?
1: Lagu nama Ansar S.
0: Ansar S. Judulnya
1: Polo Aleteng. Lagu Bugisnya, Di. Versi Bugisnya.
0: Iya,
1: versi Polo Aleteng. Ada gitu?
0: Tapi kita sudah penelpon keempat, jadi tidak bisa Miki ikut meng-request lagu.
1: Oh, maaf Alet deh.
0: Kayaknya menjebak saya begitu ya. Boleh tahu.
1: Nanti di periode berikutnya balik kalau begitu.
0: Tapi maka tahu pertandingan apa yang diadakan di tempat tak setelah upacara bendera tadi?
1: Tadi itu masih anak-anak aja yang main-main.
0: Oh ya, main apa? Ya, makan kerupuk.
1: Lomba karung.
0: Lomba karung.
1: Oh, mungkin besok-besok mereka baru mamba.
0: Ah, begitu kah?
1: Ada pertandingan anu di antena itu? Pertandingan menggendong istri? Pertandingan menggendong istri ada kah?
0: Menggendong istri? Ada kayaknya. Ada kayaknya.
1: Jadi bagaimana yang tidak punya istri?
0: Yang tidak punya istri?
1: Siapa yang digendong?
0: Mau digendong siapa coba? Gendong yang ada kak, ya bapak-bapak mau saja deh.
1: Nanti bisa dipinjam-pinjam dulu.
0: Siapa mau dipinjam? Iya, iya. Oke. Jadi perlombaan apa di sana?
1: Iya. Yeah.
0: Itu Ji, makan kerupuk. Lari karung tidak?
1: Kalau makan kerupuk bisa aja ya.
0: Di sana? Tidak, maksudnya diadakan? Diadakan di...
1: Dimakan, tapi ya.
0: Tidak, maksudnya baru perlombaan. Ada,
1: baru masih anak-anaknya ini, mungkin biasa baru mamanya itu.
0: Oh, begitu. Oke.
1: Kan tidak anu tuh, karena kalau bersama semua kan kurang penonton tuh.
0: Iya.
1: Jadi mungkin diatur lah, besok-besok di tempat lain lagi tuh.
0: Oke lah, baiklah. Pak Arjuna ikutan Kelonda, menyapa buat siapa silakan Ki.
1: Yang baru lewat tahu heboh ada Sar tahu ada.
0: Iya, dan Saro sama Bunda anu sama Bu Fatma kayaknya tripartik ya.
1: Tidak terlalu jauh gitu terlalu dari siapa ya ke Makassar. Bantai Makassar sudah datang.
0: Iya tahu.
1: Enten ini?
0: Iya kak, ada kayak yang datang. Saya kurang tahu tadi saya tidak sempat pergi
1: itu, di. Itu acara reuni teman-teman dari Bantai dari Endri kan datang tahu.
0: Kita juga datang kak tadi.
1: Iya. Gitu. Datang juga saya. Tapi menyer gitu hari enten ya.
0: Kenapa?
1: Jadi tidak ketemu kenapa nyer ki?
0: Kapan nak?
1: Saya ketemu di sama Ibu Fatma.
0: Kapan itu?
1: Waktu satu tahun yang lalu pas tanggal 28 tuh.
0: Oh.
1: Mau akhir tahun itu.
0: Oh ini Pantai Biru maksud saya. Tadi tidak pergi ki Pantai Biru.
1: Oh tidak.
0: Oh oke. Okay.
1: Bambang yang belajar.
0: Iya juga. Pagi-pagi kayaknya mereka kesana. Kayaknya.
1: Iya, pada tadi opas cari boncingan karena tadi.
0: Oh.
1: Opas cari boncingan sebelah jauh sekali, gak saya bila. Sebenarnya kalau dekat, bisa menumpang di.
0: Siapa itu?
1: Opas.
0: Ah, Opas pakai mobil, nggak pakai motor dia.
1: Tadi ada na sedih grup cari boncingan katanya.
0: Mungkin dia mau ajak orang menumpang. Oke deh, menyapa buat siapa? Silakan Ki.
1: Siapa lagi nih yang di shopping Amani Tasmun terus Amsir Mesir di Bantain Asri di Wotu 14 di 17 Opa Is apa kabar Opa Is terus semuanya nih deh
0: oke deh iya
1: monitor kalau begini Pak Asis kah
0: enggak tahu mungkin ada menelpon tadi iya
1: Ibu Lina juga ya salah kenal Ibu Lina. Apa kabar Ibu Lina?
0: Akan lah.
1: Kapan-kapan saya ke tempat Ibu Lina ini kalau boleh.
0: Iya
1: di
0: tahu.
1: Petran di?
0: Iya di Petran katanya.
1: Oke dinten nih.
0: Iya terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Arjuna di mana tadi? Baruga. Baik, sawat budaya kita dengarkan dulu. Dua kelong sekaligus berturut-turut.

Kalau kata Insinyur Soekarno, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sama aja, kalau kita gak percaya dan gak mau pakai produk buatan negara sendiri, gimana produk Indonesia bisa maju? Padahal, kita pasti bangga loh kalau ada berita tentang produk dalam negeri yang mendunia. Nah, agar produk kita bisa mendunia, pertama kita wajib mengenal dan memakai dulu dong. Setelah itu baru memperkenalkan. Jangan sampai kebalik. Yuk bersama-sama jadi pahlawan negeri dengan membeli dan memakai produk asli Indonesia.

0: Nusantara Malam Pro 4 Makassar.
1: Baik, kita masih bersama di Kelon Tarong. Saya terima penelpon berikutnya sebelum kami hadirkan kabar anak Pro 4. Assalamualaikum. Au. Terus dicoba lagi ya. 0811 400 9250. Kita coba ke penelpon berikutnya. Sahabat budaya, ada siapakah di sana? Pak Asis. Assalamualaikum Pak Asis. Kelon tak rong. Ih, putus lagi. Oke, dicoba lagi. Oke, putus. Oke, kita coba ke penelpon berikutnya, sahabat budaya. 0811 400 9250. Ada siapa di sana sebelum saya baca kabar? Nah, assalamualaikum Kelon tak rong. Iya, halo. Kelon tak rong. Kenapa ini? Iya, assalamualaikum. Oke, putus. Dicoba ya. Assalamualaikum Kelon tak rong.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Kelon tak rong. Eh, putus ke. Nah. Halo.
2: Kenapa begitu rintangnya?
1: Tidak aku tahu ke. Salam, Mak.
2: Lama aku menunggu baru putus lagi.
1: Banyak pengganggu. Nah, ada Bunda Sofi, ada juga Bunda Lina. Jadi yang mana yang mau aku pilih? Ada kita. Kasih kecil-kecil suara tak? Radio, suara radio ya. Maksudnya.
2: Kelon tarong dentek ne.
1: Iya, kelon tarong. Kenapa, Ki? Mau ke apa kita?
2: Kenapa itu HP-nya Opa tidak pernah aktif?
1: Opa?
2: Iya.
1: Anu Ki, baterainya hilang.
2: Kenapa kenapa begitu?
1: Baterainya hilang. Baterainya hilang.
2: Baterainya hilang. Kenapa bisa?
1: Kabau tikus tadi malam.
2: Bisa anak itu.
1: Bisa. Saya bilang, kan kita bertanya. Saya jawab.
2: Kenapa nih bisa baterainya hilang kalau HP?
1: Anu gitu, ketiduran ke opa. Terus nah buka ke casingnya.
2: Casingnya ngopa.
1: Jadi tikus bolor mi apa baterainya? Ya tidak bisa mi, kita telepon nih kau dong.
2: Iya susah nih, nggak bilang dente dia menyer, baru tidak bisa dihubungi.
1: Anu ki hilang baterainya kau dong mungkin itu.
2: Nggak kasih tahu ki.
1: Saya bilang datang.
2: Dia tanya karang-karang ini.
1: Sayang karang cerita. Daripada kita bertanya-tanya saya juga tidak tahu, mendingan sekarang nih.
2: Opa, sesibuk-sibuknya orang itu HP masih bisa diaktifkan. Penting tau Opa seperti pejabat.
1: Kesepian Kika kalau tidak ada Opa. Dari teman curhatnya.
2: Susah dihubungi seperti artis.
1: Memangnya kita diam bisa menghilang, dia juga bisa menghilang.
2: Nanti saya membalas, nah Opa. Tunggu tanggal mainnya.
1: Opa bilang.
2: Nanti Opa yang mencari-cari saya.
1: Sok lu.
2: Ibu Lina juga mau, Jo. Kenapa itu Opa begitu? Nggak tahu. Mungkin lagi kos lagi.
1: Anu Opa.
2: Opa. Aktifkan HP Inka. Bentek yang menyiar, penyiar idola kayaknya.
1: Aku bilang di bawah baterai, nah tak percaya. Kayak.
2: Jangan terlalu lama, mau jo Opa.
1: Mau jo sama siapa coba ya?
2: Mau jo sama bentek, pernah dibohongi.
1: Masa?
2: Bilang, malam Selasa saya menyiar, ternyata bukan dia.
1: Tukar lagi. Kodong, maaf pale Opa, maafkan Kak. Ini di belakang kendali saya.
2: Iya.
1: Mau dia apa?
2: Tukaran di internet.
1: Tukaran sama Ambo kodong. Ambo minta tolong.
2: Ambo rusak.
1: Minta tolong. Iya, minta tolong. Masa tidak ditolong teman? Tak. Kalau bisa.
2: Saya mengerti internet, cuma Opa tidak mengerti.
1: Iya, nanti kita kasih kembali Opa.
2: Tidak mau terima kenyataan Opa.
1: Nanti kita kembalikan ke ruang waktu supaya Opa mengerti.
2: Bagaimana caranya tidak bisa dihubungi?
1: Nah dengar jitu radio monitor jitu namanya Ki.
2: Iya Opa. Tidak usah mojok lama-lama nah.
1: Iya. Nanti tidak bisa tumbuh giginya. Salah.
2: Dan Tene bilang nah, bukan saya.
1: Kita yang bilang. Kita yang bilang. Kita itu.
2: Tunggu sebentar, Ibu Lina juga sambung itu.
1: Kita yang bilang. bilang bukan saya. Pakai telepati kita sampaikan ke saya baru. Saya bilang ini di udara.
2: Opa, kalau tua mi orang jangan suka mojo, ah.
1: Nanti menangis kayak anak kecil gitu.
2: Mau dicampa-campa, opa.
1: Ada. Nanti saya yang cowok-cowok ki.
2: Sendirinya deh kakak, aku campa-campa ki dan kurus banget.
1: Sama-sama jomblo maksudnya. Jadi opa campa, opa campa ki sebelah kiri, kita campa opa sebelah kanan. Iya kok, nggak tahu siapa yang mengalah duluan itu ya, atau siapa yang tidur
2: siapa
1: duluan.
2: Tahu Ibu Lina tak mau ikut campa-campa.
1: Dari Ibu Lina di mana pak? Di tengah. Ih bahaya. Capek Ibu Lina tangannya itu campa-campa dua ya.
2: Kalau dicampa-campa kita Robert Timo sekali tinggalkan ini.
1: Tunggu dulu, campa-campa pakai tangan atau pakai kaki ini masalahnya.
2: Iya, nggak boleh pakai kaki. Oh. Pakai wamer tahu.
1: Kan jauh dari veteran ke mana nih? Ke Goa Esale.
2: Kita ke dan terus aja pakai kaki.
1: Kan jauh.
2: Tambah mojo itu.
1: Apa dulu campa-campa? Tidak ada orang itu campa-campa. Kita juara Bugis yang tahu campa-campa.
2: Banget tahu gitu. Apakah orang Bugis juga?
1: Oh, sama Kidi. Karena kalau campa-campa itu orang Bugis jangan tahu. Kalau orang Makassar kayaknya tidak tahu itu campa-campa.
2: Kalau orang Makassar apa?
1: Nggak tahu, Kak.
2: Campe-campe.
1: Isengki deh.
2: Eh, siapa tadi bilangnya itu jago kandan tene? Ada tuh dengar bilangnya jago kandan.
1: Oh, deng siapa tadi? Saya takut nanti salah ngomong ya. Deng Sarro di Goa.
2: Saya tuh sudah jalan sama dia. Saya boncing dia pakai motor pergi jalan-jalan.
1: Siapa?
2: Saya enggak usah ditanya namanya.
1: Oh iya.
2: Hanya rumput yang tahu.
1: Oh iya.
2: Kalau jago kandang itu tidak pernah keluar. Saya sudah bonceng itu, mau pergi makan apa.
1: Oh, tapi tidak serak.
2: Nggak tahu lah.
1: Begitu memang.
2: Sebentar saya tanya Pak sama angin.
1: Bertanya sama angin. Jangan deh, nanti anginnya bohong.
2: Tidak boleh sebut nama dan tidak tahu.
1: Saya tahu, nggak perlu jika sebut nama saya tahu.
2: Kalau kita, pasti kita tahu orangnya.
1: Saya tahu orangnya.
2: Nanti ada cemburu di belakang.
1: Ah, sok idola lu. So jadi idola lo.
2: Ya begitulah. Lagunya dulu enten.
1: Pertanyaannya dulu. Mau enggak baca kabarannya nih? Kita habis habis upacara tadi di lingkungan tak apa?
2: Tidak ada kegiatan di sini enten. Di Kota Maros dia ada.
1: Oh, Kota Maros. Iya. Kalau tempatnya tidak ada.
2: Kalau di sini cuma tadi antar pengantin.
1: Kita.
2: Iya.
1: Tanggal 17 ada pengantin.
2: Ke Pangkep.
1: Oh, kita. Jadi iya. Tidak upacara kita di?
2: Tidak.
1: Oke, Pak Lek. Kelong apa?
2: Nanti kudu petongkak ke bagaimana?
1: Nanti saya tendang kasih ke kita. Kalau lupa.
2: Nggak bisa tak berdiri lama-lama di tene.
1: Begini, kalau kita lupa kok tongkat tak tanya, Kak. Nanti saya tendang tongkat sampai ke kita.
2: Kalau opa masih kuat upacara?
1: Opa?
2: Opa.
1: Ada kan kita yang jadi penadanya. Kalau
2: saya bisa jadi korban. Lagunya deh.
1: Kelang apa cuma kayak? Oh, gak baca kabar
2: lagu apa itu? Pakali palegai.
1: Pakali?
2: Pakali palegai metibaan.
1: Pakali pak gai pak kali pak legai.
2: Iya.
1: Oh ya, menyapa buat siapa? Coba mikir.
2: Pertama, opa ding. Masuk opa, nggak usah mojok lama-lama. Terus ada Ibu Lina di Peterang Utara, Pak Radi di Bantimurung, Pak Yani Tasmun di Sopeng, Indah di Mbaji di Sopeng, Pak Hamsa di Pampan 2, Pak Sani Sukamaju, Pak Radi di Bantimurung, siapa lagi tuh? Pak Asri di Wotu, Pak Sali di Rapokaling, Pak Umar dari Bunursia di Pampang 2, mana? Pampang 1?
1: Iya, Pampang 1.
2: Ya, itu saja dentennya.
1: Oke deh, baik. Makasih. Semuanya.
2: Kapan lagi menyiar dentennya?
1: Iya, enggak ada. Enggak ada
2: kayaknya. Besok menyiar lagi, nah.
1: Enggak, Ribut kak.
2: Ya panas ini lagi tugas. Lupa dulu.
1: Iya.
2: Bunda Sopi di Pau-Pau juga.
1: Iya tahu.
2: Maaf hampir lupa.
1: Iya tahu.
2: Terima kasih internet lagi tugas.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ikuti dulu kabar anak perempat.
3: Kabarana Pro 4.
1: Sahabat budaya, kue gambu atau kue gambung adalah kue tradisional khas dari Kota Palopo dan Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. Kue berbentuk bulat ini memiliki tekstur empuk dengan isian khas berupa cangkuli atau palise, campuran kelapa parut, gula merah, dan seringkali ditambah dengan daging durian.
3: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: Baik, kita terima penelpon berikutnya, sahabat budaya malam hari ini. Assalamualaikum, Kelon Tarong.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelon Tarong, Dentene.
0: Bunda, apa kabar, Bunda?
1: Kabar baik, alhamdulillah, syukurillah.
0: Sehat, Cikidi.
1: Alhamdulillah.
0: Jadi upacara di mana kita di Bunda?
1: Upacara di televisi.
0: Oh, iya. Ah, Bunda nih di lingkungan tak, Bunda?
1: Oh, enggak ada dalam lingkungan sini, enggak ada, sepi-sepi.
0: Oh, sepi-sepi.
1: Iya, orang pada keluar nonton.
0: Oh, begitu.
1: Iya.
0: Nonton apa?
1: Pokoknya pergi di Karebo, pergi di gubernuran, apa di
0: Karebosi.
1: Karebosi. Terus ada yang pergi ke Pantai Losari. Pokoknya banyak kegiatan di luar desa. Jadi tadi kebetulan saya jalan keluar situ mau beli apa itu. Kok sepi?
0: Iya, sepi. Iya, Bunda. Jadi Bunda di rumah saya tadi nih.
1: Oh iya, di rumah. Mendingan biar kita nonton yang tingkat nasional.
0: Iya, betul sekali. Iya. Ya, akhirnya.
1: Kapan lagi? Beruntung kalau kita masih sampai tahun depan.
0: Iya, amin. Semoga lah, Bunda. Sehat-sehat terus lah, amin. Bunda, terus tidak ada lomba-lomba di tempat tak ini juga? Kesepian ki hari ini?
1: Yang jelasnya tidak ada. Itu ada bedeng kalau malam hari. Dilaksanakannya pada malam hari karena anak-anak kan sekolah ya. Kalau siang ada yang sekolah pagi, ada sekolah sore. Jadi saya dengarnya itu dilaksanakannya hanya pada malam hari. Itu pun hanya cerita yang sedangkan saya tidak pernah pergi nonton. Jadi cuma tahu dari mulut ke mulut.
0: Tak kira ikut ke juga. Itu Pak Asis bilang tidak ada juga kegiatan di kampungnya, di daerahnya. Di kota Maros, Ji.
1: Lebih-lebih media itu.
0: Jauh sekali rumahnya bedeng, Bunda.
1: Jauh lagi masuk.
0: Jauh masuk?
1: Di Anitu Polsek Lau itu kan hampir berdelapan itu jalanan masuk ke rumahnya bedeng.
0: Dia mau bonceng ki, Bunda. Jadi Bunda harus sebenarnya standby supaya kalau 17 Agustus datang pikir bosi upacara ki berdua.
1: Mau Kak Beden nabonceng di acaranya nanti Bu Lina. Tetapi sayangnya acaranya Ibu Lina itu hari Ahad. Sedangkan saya mau ke Pangkep hari Sabtu. Karena acara Maulid tanggal 25. Di Pangkep. Saya bilang, nah saya tidak bisa bekerja seperti dulu. Dibilang, duduk-duduk toh maki, apa kita kerja kalau duduk-duduk, kan tidak berhaji.
0: Iya.
1: Jadi
0: kenapa nekat sekali juga mau bonceng-bonceng Bunda? Nanti tidak lama Bunda yang bonceng dia, bukan dia yang bonceng Bunda. Bunda itu jago naik motor, nak. Jangan kira. Tua-tua tapi gaskan, gitu ya. Gas, gitu ya. Belum tahu dia, Pak Asis.
1: Iya.
0: Wanita hebat ini.
1: Kan dia belum pernah lihat saya naik motor, kan?
0: Iya. Jadi... coba tanya saya, Bunda bisa naik motor? Oh, jago dia. Dari gua ke sini, ada tangkis mi, umur sudah berapa? Motornya enggak goyang. Anginnya yang goyang maksudnya.
1: Alhamdulillah. Iya. Saya masih naik motor itu sampai ke Moncolloe.
0: Sama
1: jauhnya ke Ani itu Dentene, sama jauhnya kalau kita ke Riburan nih.
0: Iya.
1: Ke Moncolloe.
0: Iya, benar. Betul itu, Bunda.
1: Saya lewati rumahnya Nur itu.
0: Kalah semuanya. Umur tidak memandang gas gitu ya. Umur tidak memandang gas motor maksudnya.
1: Iya jelas kekuatan, fisik, itu. Insya Allah.
0: Padahal kau bilang umur-umur berapa Bunda itu sudah. Harusnya tidak bisa naik motor tapi dia masih bisa menguasai motornya.
1: Dapat dulu dong.
0: Iya dong. Gaskan itu ya.
1: Saya itu Dentene masih umur belasan. Saya sudah bisa naik motor. Baru ditahu Dentene apa. Motornya saya punya kakak itu. Motor Yamaha laki-laki. Yang tangkinya di depan.
0: Yang trial DT namanya. Yamaha DT. sama si Dapat itu, DT namanya itu, yang tinggi. Iya, yang spakbornya tinggi itu, yang belakang itu, nungging ki orang kalau naik.
1: Hebat. Saya mulai belajar naik motor, itu pakai motor itu.
0: Berarti itu 2 tak bunda, bukan 4 tak atau metik, dia 2 tak itu. Dia 2 tak itu nah istilahnya.
1: Jadi sekali RS ke poso, sekali ke poso kalau kakak mau menyeberang ke sawahnya kan, saya antar, baru menyeberang sungai, makanya tidak bisa bawa motor. Saya antar hanya sampai pinggir sungai, biasa depo sama kak, jangan kau lagi pergi solek nah. Saya ingat kakak dulu kan, itu almarhum, saya ingatnya.
0: Iya.
1: Kalau pulang langsung pulang kasih masuk itu motor di rumah. Jika dulu jalan-jalan di temanku, mumpung. Kapan lagi saya kembali ke poso.
0: Betul deh, motor DT. Motornya bapakku. Motor trail yang tinggi tuh. Iya.
1: Kembali ke kepala poet, motor trail lagi ay. Pokoknya di... ditancap saja.
0: Gaskan gitu ya bunda. Oke lah bunda. Kelong apa yang bunda mau dengarkan malam hari ini bunda?
1: Adakah disiapkan atau milih?
0: Milih kak bunda kalau kelong tak wrong. Iya.
1: Oh jadi saya lupa itu di.
0: Kak bunda kalau beberapa hari orang menghilang.
1: Iya. Iya. Apa ini? Apa mini?
0: Ya,
1: lagunya.
0: Menyapa
1: Nati Mapoji. Siapa punya lagu itu?
0: Tunggu bunda, Nati Mapoji ini ada lagunya Abi Rafdi atau Leonie Angel, penyanyinya 2 bunda. Nati Mapoji, lagu Bugis.
1: Indak tahu malebi ku, indak tahu malebi.
0: Indak tahu malebi.
1: Kiki, siapakah penyanyinya?
0: Kiki Aulia.
1: Iya,
0: oke deh bunda. Menyapa, buat siapa bunda? Silakan. Ya.
1: Nanti yang sebut tadi nama aku terakhir juga saya mau sebutkin namanya.
0: Nggak bagusnya ini orang tua semua baku balas-balas dendam. Malas deh.
1: Tadi pamit baru deh ingat kak.
0: Keren. Terlalu banyak gombalanku bunda sama dia. Nah lupa ki bunda. Karena kita ke secondary. Saya ke one gitu ya. Saya nomor 1.
1: Kasihan deh.
0: Maaf bercanda bunda, bercanda.
1: Oh iya tidak apa-apa. Ya, saya menyapa buat Haji Saleh. Di Repokali, lalu kemudian ada Ina Kristalara di Moncoloy Maros. Lalu kemudian ada Desarro juga tadi. Dede Desarro kayaknya.
0: Kenapa ya?
1: Ada Ahmad Jani Tasmun bersama Nurmina Ebnur. Ada Rosjana Yasir. Ada Samsia Maisar. Wahida Martawati. Ama Mahrita. Lalu kemudian ada Pak Abdullah Sewang, ada Ibu Dewi bersama Ibu siapa lagi? Nur Intan di Takalar, Sinta di MU, kemudian ada Uki di yang lagi di Sopeng sekarang, ada Asri di Wotu, ada Pak Bobby, ada siapa? Pokoknya semuanya mi terakhir buat Pak Asif di Maros.
0: Walau sendal betul nih, dah bagusnya deh, dah bagusnya nih orang tua mau didamaikan nih, mau didamaikan.
1: Pokoknya biasakanlah menyapa yang dituakan yang lebih dulu.
0: Iya.
1: Toh supaya.
0: Siapa lebih tua nih bunda? Kita atau dia?
1: Dia.
0: Oh dia, karena dia sudah pakai tongkat. Oke lah bunda.
1: Mohon maaf sahabat budaya ya. Begitulah kalau kita lagi ketemuan kapan lagi.
0: Iya.
1: Oke deh, lanjut tugas sih. Mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena dinas malamku cuma malam ini, minggu-minggu bulan minggu ini 1 kali di malamku sahabat budaya. Jadi saya harus bercanda ini. Oke. Ibu Lina, assalamualaikum. Putus ki Ibu Lina. Kemai ki? Iya. Putus lagi. Dicoba lagi. Pak Ahmad Yani Tasmun juga. Oke. Assalamualaikum. Kelon Tarong. Oke. Kelon Tarong.
1: Waalaikumsalam. Kelon Tarong.
0: Iya. Batu kemai. Iya.
1: Dat dia ada ja dente ne.
0: Hari Minggu dinas Kak. Ndak ada ki pasti sibuk. Anu.
1: Lagi di Maros Kak. Di Maros. Di anu di Pakatto.
0: Saya bilang tuh pasti kan siapa bergabung Pak Asis kas Pak. Bilang gimana sama Ibu Lina? Sibam belum pi. Sibuk kapan 17-an? Enggak tahu siapa bertanya kita.
1: Nah telpon enggak dentene. Nah bilang Pak anu dentene yang anu menyiar sono. Oh, dia lagi di luar Kak, tidak buka radio.
0: Kayaknya dibilang berarti Ibu Lina sudah pergi. Ibu Lina bergabung di dentene. Tidak pi.
1: Iya, kudu.
0: Pergi
1: katanya aja tahu.
0: Pergi kayaknya 17 Agustus, pergi ikut main lomba karung.
1: Tidak, kemarinnya itu deh pas.
0: Saya yang bilang.
1: Oh, kita yang bilang. Karung. Memang, itu deh selalu begitu. Memang. Itu udah bilangi, opa, apa, tidak, dia lagi anu merawat diri tuh, opa.
0: Tidak.
1: Lagi memutihkan kulitnya.
0: Tidak.
1: Makanya dia tidak pernah muncul.
0: Tidak, Bu. Tidak, Bu Lina, salah, Ki. Apa? Dibawa apa di baterai. Tikus, baterai HP na.
1: Ku dengar di bawah bagaimana cara itu baterai HP di bawah sama tikus.
0: Nah kan tidak sadar ibu nda teh. Oh, nah itu, buka kan? Ibu itunya casingnya. Tikus bawa lari ki sampai di Maros. Terus nah buang di kolamnya pasis tidak dapat mi.
1: Ai pantas tidak pernah muncul
0: iya, kodong. Jadi tubi continue bersambung ceritanya nah. Kalau ada dengar kio apa tuh
1: balas ini pas. Oh Bu Padin. Memang Pak Din malas sekali masuk. Nah tuh kenapa hari saya bilang anu ini perawatan diri. Tamla netene tadi Mbak anunya baterainya di lari sama tikus. Bukan tikus besar atau tikus kecil netene?
0: Tikus lompo. Itu
1: tikus lompo. Iya, karena tikus kecil tidak bisa nagegi itu anu baterai.
0: Iya, baterai HP. Itu tikus got itu kita tahu yang besar-besar itu Bu Lina. Itu. Nah, bolari ki. Kutanya ki
1: sama, tikus. Baru, itu tikus kadentene sama dengan model giginya opa.
0: jangan ki bilang giginya opa juga dibolari.
1: Itu hari lu pena sikat.
0: Saya kira kita sih giginya.
1: Astaga, walasih opa kono. Opa maaf opa.
0: Maaf opa, bukan saya, Ibu Lina opa nah. Maaf bukan saya, Ibu Lina terserah.
1: Dentene kalau nak bilang itu Pak Asis dijambak-jambak ki ka.
0: Campak-campak.
1: Itu dijambak-jambak.
0: Campak-campak.
1: Itu dianu itu di romo-romo soki kalau Makassar.
0: Oh begitu.
1: Kalau di Roma segitu pato tambah habis mi rambu nao pa kodong dentek ne.
0: Masa.
1: Kenapa? Kamasian namo. kodong edede subhanallah. Pada namanya apa mana?
0: Iya jadi lomba apa di lingkungan ta setelah upacara tadi?
1: Nggak ada juga di sini dentek ne. Nggak ada juga sepi. Iya.
0: Oke, Pale.
1: Anu, Ji.
0: Menyapa Miki Pale, Bu.
1: Ada tadi yang mau ke rumahku tadi itu siapa itu? Pak Arjuna. Yeah. Salam kenal kembali. Pak Asis di Maros, Opa Din mana ki? Densarro, lucu nih. Tunggu dulu ketawa kan dulu tentang. Siapa lagi tadi?
0: Ketawa apa ki bunda?
1: Tidak. Gue bayangkan yang gigina. Nawa lari tikus. Astaga, itu Densarro, siapa lagi itu? Ibu Nursia, Pak Umar, Pak Radin, oh Pak Radin, bolehkah saya minta nomor tak? Mau kak ke Bantimuru, enggak?
0: Oh, iya.
1: iya, dan anus semuanya mendentik ini nah, nanti banyak yang moro-moro nanti.
0: Iya,
1: yeah, okay. Mana nih, Bu Lina, kareng?
2: Palena, lagunya ikutan sama lagunya Pak Asis deh.
0: Iya.
2: Itu tadi siapa lagi Bunda Sophie.
0: Iya, oke.
2: Okay. Iya, makasih ya, Dente, lanjut tugas ki. Sehat selalu, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Lina di Veteran, terima kasih banyak. Kita coba ke penelpon berikutnya. Ada siapa di sana Pak Ahmad Yani? Oke, okay. Pak Ahmad Yani di telepon ulang Pak Ahmad Yani. Assalamualaikum Pak Ahmad Yani. Kelon tak rong.
3: Oke. Pak Ahmad Yani,
4: assalamualaikum
3: Pak Ahmad Yani.
4: Kelon
0: tak
4: rong.
0: Halo, kelon tak
4: rong. Pak. Iya.
0: Pak Ahmad Yani?
4: Kelon tak rong.
0: Pak Ahmad Yani di mana lagi? Di Sopeng, Di?
4: Di Sopeng.
0: Iya, Pak Ahmad Yani apa kegiatan tak selepas tadi upacara bendera 17 Agustus? Di lingkungan tak?
4: Oh, enggak ada kegiatan.
0: Hah?
4: Tapi tadi ada juga kegiatan. Anugerah jalan sama drum band selia.
0: Oh iya tahu. Oke lah. Baiklah Pak, mau kirim salam buat siapa? Silakan Ki Pak.
4: Iya. Buat yang baru lewat ada Ibu Lina, ada Pak Asis, Bunda Sophie, ada Opa Ding, Opa Is,
0: yeah.
4: Ada Indah di Sopeng, ada Uki, Pak Arjuna, Pak Radi, ada Rosdiani Asir, yang Inrawang, Maimunda Ganing, Waida Martawati, ada Nurdi Marus, ada Asri, ada Aldi Hidayah, ada Pak Gapur, ada semua-semuanya, Mi.
0: Iya, oke, okay, Pak.
4: Tintenek.
0: Iya, Pak. Makasih, Pak. Iya, Pak.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Ahmad Yani dan kita dengarkan dua kelong sekaligus berturut-turut.

Baik, kita masih bersama di Kelon Tarong 0811 400 9250. Jangan bilang sahabat budaya sudah tidur, jadi tidak menelpon, begitu ya. Oke, baiklah, kita ke penelpon berikutnya sahabat budaya 0811 400 9250. Ada siapa ya? Saya ada teleponan ada telepon tadi itu. Oh tidak, ada kulihat WA. Oke, kita ada WA tadi dari siapa? Pak Hamzah ya? Pak siapa? Kita dulu ke WA ya. Oh ya. Oke, silakan 0811 400 9250. Telepon biasa boleh sahabat bro. Saya coba telepon biasa ya. 0811 400 9250.

0: Baik, kita coba ke penelpon berikutnya. Assalamualaikum. Kelontarong.
1: Waalaikumsalam. Kelontarong dan Teneh.
0: Oke. Dengan Pak Abdullah Sewang.
1: Betul sekali dan Teneh.
0: Pak Abdullah Sewang, Tabe. Oke, kita kalau Pak Abdullah dan Sewang sendiri kemarin, maksudnya tadi upacara itu selesai upacara ada kegiatan apa, Pak?
1: Iya, kudu saja upacara sampai selesai.
0: Terus tidak ada kegiatan apa-apa, Pak, di lingkungan tak?
1: Iya, tapi saya bangga sekali dan senang sekali karena pembukaan atraksi tari-tarian dan anu Gandramulo dari Makassar itu pertama yang membuka di Jakarta.
0: Oh iya, aduh, udah sempat nonton ya.
1: Iya dengan dengan paraganya tahu.
0: Oh iya tahu, alhamdulillah.
1: Iya, Makassar yang pertama membuka caranya.
0: Iya, alhamdulillah. Tapi memang tidak ada kegiatan di lingkungan tak tadi, Pak?
1: Nggak ada juga.
0: Nggak ada, oke baik.
1: Nggak ada.
0: Oke baik, Pak. Mungkin dengar kilang apa, Pak?
1: Boleh makan masalah apa?
0: Menyapa ki buat siapa?
1: Buat Pak Gapur, Pak Lupus, Arjuna, Pak Din, Nisa Haki, Manuar, Puan Datu, Indah, Ica, Bunda Sofi, Santri, Nur Hikmah, Hendro Yusuf, Pak Bobby di Polman, Sri Diwotu, Junaidi, Ika di Sabang, Arpa di Silayar, Samsema Hibar, Ibu Dewi di Rukunyi, Nurintan di Takalar, Pak Fajar di Palopo. Sama Ibu Renung Mutawa. Semuanya nih tanpa kecuali.
0: Baik, Pak Abdullah.
1: Buat dan Teneh, saya selalu lagi juga sih. Merdeka.
0: Merdeka. Terima kasih, Pak Abdullah Daeng Sewang sudah bergabung malam hari ini. Di belakangnya Pak Abdullah Daeng Sewang, 0811 400 9250.

0: Di belakangnya Pak Abdul ada yang sewa. Kita terima perawatan berkatnya. Assalamualaikum Kelontarong.
1: Assalamualaikum Kelontarong.
0: Iya Kelontarong.

0: Dengan siapa Ki?
1: Asna Andiwati di Bulu Roke.
0: Ibu siapa?
1: Asna Andiwati.
0: Ibu Hasna. Oke. Okay. Yeah. Ibu Hasna di Bulu Rokeng. Bulu Rokeng yeah. Di mana itu Bulu Rokeng, Bu?
1: Iya. Yeah.
0: Di mana Bulu Rokeng? Goa, Makassar.
1: Di jalan tol.
0: Oh, jalan tol.
1: Yeah.
0: Oh, oke lah. Baik, Ibu di tempat tas habis upacara bendera apa yang kita lakukan?
1: Cuma tarik tambang.
0: Tarik tambang?
1: Tarik tambang, berlembah karopong, lembah kareren, palumbah, susu jarum, itu saja.
0: Oke, baiklah. Mau kita dengar kelong apa, Bu?
1: Ada apa kelong? Emakku, bapakku.
0: Emakku, bapakku. Menyapa buat siapa? Silakan, Ibu.
1: Ya. Yeah.
0: Ada yang kita mau menyapa? Boleh untuk siapa? Teman tak mungkin kirim salam buat siapa?

0: tercinta di Minasaupa. Ada Pasani Demua suka maju. Ada Pak Umar bersama Nurtia di Pampas 1. Semua-semuanya mau detene sehat selalu.
1: Iya, sehat selalu juga.
0: Assalamualaikum, merdeka.
1: Waalaikumsalam, merdeka. Terima kasih untuk Ibu Hasna sudah bergabung malam hari ini. Di belakangnya Ibu Hasna boleh langsung di WhatsApp kami, Sahabat Budaya 0811-409-250. Ada yang mau bergabung, silakan 0811-409-250. Iya, telepon biasa ada yang bergabung, kita coba terima dulu. Assalamualaikum, Kelon Tak Rong.
2: Assalamualaikum, Kelon Tak Rong.
1: Iya, dengan siapa?
2: Dengan Ibu Nursia dan Tene.
1: Ibu Nursia di Pampang, apa kabar?
2: Alhamdulillah dan Tene.
1: Bebaik, Alhamdulillah.
2: Iya.
1: Kita upacara tadi di lingkungan, tak? Habis upacara? Habis upacara di lingkungan tak ada kegiatan apa, Bu? Tadi, Bu Nursia.
2: Kayaknya, lomba makan kerupuk anak-anak.
1: Hei, tidak ikut, Ki.
2: Dengan apa? Kerajalan.
1: Hei, suruh Abang Umar ikut.
2: Dia Pak Umar main bola. Umar main bola pakai daster.
1: Masa, Bu? Siapa yang temani Abang Umar main bola? Kita? Oh, bah, main di rumah.
2: Main bola pakai daster.
1: Main bola pakai daster terus di rumah?
2: Di rumah.
1: Ay, gak seru. Main bolanya harus sama saya.
3: Tanding berjoget sama Ibu Lucia.
2: Oh. Warani, lomba joget buah balon.
1: Balon, sama berdua aja, Ki.
3: Iya.
1: Kenapa ndak panggil-panggil, Ki? Saya jadi jurinya.
2: Ndak dipanggil, bilang di mana, Ki, dan tanda jadi ndak dipanggil.
1: Pakai telepati, Ki, baru saya jadi juri di situ. Pokoknya Ibu Nursia menang, Abang Umar kalah.
3: Baru pertandingan senyum juga.
1: Jadi siapa yang giginya jatuh?
2: Ayo siapa sih lagi dan seneng.
3: Tinggal gigiku, tinggal di biru, apa biji mami di atas.
2: Siapa yang makan kerupuk?
1: Anu lempem ki kerupuk nah langsung dalam mulut.
3: Malu-malu mas senyum.
1: Di bawah tikus. Bilang segitu. Itu kan dulu ada itu istilahnya, Bu, tau kalau Bu Nursia, Pak Umar. Dulu kalau kita punya gigi tanggal atau terlepas, nah buah mi orang tua tak di atas seng. Nah bilang begini, nah bawa tikus gigimu. Iya, Ibu Nursia ingat.
2: Supaya katanya diganti sama tikus.
1: Iya, gigi tikus katanya. Betul ya, Pak? Iya, ya?
3: Betul, iya, ingat saya, ingat.
1: Saya juga dikasih tahu begitu dari orang tua.
2: Sekarang kalau ada copot dan kena dibuat di tempat
1: sampah. Iya, betul itu, Bu.
3: Ya tidak ada gantinya, ketua.
2: Sudah ganti.
1: Kita dulu kecil-kecil tuh orang tua tak bilang gitu, sih cabut gigimu, karena tidak ada dokter. Pakai benang lagi, pakai benang Ibu Nusia, pakai benang atau pakai tang, ikut dong ke mesinnya.
3: Baru ada lagi pakai gigi plastik.
1: Apa Pak Amor, abang? Abang?
3: Gigi mas.
1: Iya dulu.
3: Iya, ada juga gigi perak dari 3 masa sih.
1: Dulu.
3: Ada putih, ada kuning, ada perak.
1: Tuh kalau dia ketawa, Mi. Kayak Tommy itu yang pembungkus rokok warna kuning. Iya, gigina.
2: Tidak ada,
1: tapi itu pembungkus rokok kan warnanya kuning itu, Bu Nursia.
2: Iya,
1: persis
2: iya.
1: Sekali giginya itu, tak tempel di situ. Gigi, kalau bukan gigi geraham. Gigi geraham, gigi depan, 1G. Iya, Pak, Ibu, tak?
2: Iya, betul.
3: Saya dicari dokteran atau dokter gigi yang gratis.
1: Tidak ada, Abang.
2: Memang gratis.
1: Tidak ada, Mi, Abang. Sekarang kodong karena bahan dari gigi itu saya mahal, bede. Suruh tikus saja datang, Dik.
2: Iya.
1: Ganti, Ki. Oke deh, Bu. Ya, mau dengar ya. Kelo? Eh, ikutan Miki. Nah, Kelo namanya apa Miki Di?
2: Eh, enggak apa-apa Ki.
1: Iya, Bu. Nyapa Ki. Ye.
2: Pertama ada yang berlewat Hasan Diwati. Makasih sapaannya selalu ya, teman. Ya. Ada juga tadi kedengar Pak Hasib di Maros. Ada juga Ibu Lina di mana? Di Petrang Utara.
1: Iya.
2: Ada Ibu Sinta, ada Ibu Harsina, ada Ibu Fatma, Pak Abdullah Sewang, Pak Ahmayani Tasmum bersama Ibu Nurmina Nur. Iya. Ada Pendatu bersama Nur Alamnya. Ada Pak Bahar di Camin.
1: Iya.
2: Ada juga siapa ini? Asri di Wotu.
1: Yeah.
2: Ada Desarro tadi juga.
1: Yeah.
2: Salam kenal Desarro. Pak Radi.
1: Yeah.
2: Ada Ibu Siti Nurbaya. Mana suara Ata Bu Siti? Dan semuanya. Eh, paham saya di Pempan 2.
1: Iya.
2: Parikin juga dan semua-semuanya tanpa terkecuali dan tenang.
1: Iya, oke.
2: Sudah tenang.
1: Iya.
2: Sehat selalu, Di.
1: Iya, Bu. Kita juga, Bang.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Merdeka. Terima kasih untuk sepasang merpati yang ada di Pampang dan Baji Misar Batang Malabergo di mana saja berada. Saya harus tuntaskan kebersamaan kita di acara Kelon Takrong berhubung waktu. Dan terima kasih untuk semua yang sudah bergabung. Saya pamit di Kelon Takrong jelang pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Kita dengarkan dua kelong sekaligus berturut-turut.

0: Nusantara Malam Pro 4 Makassar.
1: Sari Batam malam berikut di mana saja berada. Di penghujung acara kita malam hari ini, saya akan menghadirkan kesenian tradisional Kecaping Makassar.

Igaro kale ke tambe amali la tungka na lakka kale ke tambe tambe kale ke la tungka na lakka lena kusandro na ke.

0: Saripan.
1: Pak Jimmy Saripata malam berikut di mana saja berada, kami cukupkan kesenian tradisional malam hari ini. Terima kasih kebersamaannya. Selamat malam, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara Budaya Sulawesi Selatan.
0: Tuan Rapang Abadul Basir Rituan Tamangi Ambuntuli.

para pendengar dengan terdengarnya irama ini maka berakhir pula kami menemani Anda di sepanjang hari ini. Senin tanggal 17 Agustus 2026. Kami akan kembali menjumpai Anda besok melalui gelombang FM 92,5 MHz. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat budaya dimanapun Anda mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Makassar, program 4 kembali mengudara melalui FM 92,5 MHz. Dari kawasan Liberani nomor 3 Makassar, kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi. Selamat mengikuti rangkaian acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Pro 4 92.5 FM. Suara Budaya Sulawesi Selatan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jumpa lagi saya Bang Rian di ruang dengar Anda di pagi hari ini, Sahabat Budaya. Tentunya di hari Selasa tanggal 18 Agustus 2026, Sahabat Budaya. Bagaimana kabar kita semua, Sahabat Budaya, di pagi hari ini? Semua sehat-sehat aja gitu. Tentunya dapat mendengarkan siaran kami di hari ini, tentunya dengan nuansa semangat 45, apalagi kita sudah merayakan hari kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun kemarin, Sahabat Budaya. Baik, Sahabat Budaya, di pagi hari ini tentunya Bari akan hadir di Ruang Dengarta hingga pukul 10 pagi nantinya menghadirkan beragam rangkaian acara di Ruang Dengarta. Mengawali perjumpaan Bang Rian hari ini, kita akan mendengarkan dulu pengajian dan terjemahan Al-Quran dari Haji Shoaib Arifin dan Nur Aini, Surah Al-Maidah ayat 8 hingga 11. Jangan kemana-mana, Sahabat Budaya, tetap bersama kami di Pro 4 RRI Makassar di frekuensi 92.5 FM dan juga di siaran streaming kami yang dapat ada download dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang dapat ada download di Play Store maupun di App Store, Sahabat Budaya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: صدق الله العظيم.
1: والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang dirajam. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah. Menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha meneliti apa yang kamu kerjakan. Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh bahwa mereka akan mendapat ampunan dan pahala yang besar. Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itulah penghuni neraka. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah nikmat Allah yang diberikan kepadamu ketika suatu kaum bermaksud hendak menyerangmu dengan tangannya. Lalu Allah menahan tangan mereka dari kamu, dan bertakwalah kepada Allah. Dan hanya kepada Allah lah hendaknya orang-orang beriman itu bertawakal. Maha benar Allah segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pernah suatu ketika, ada seseorang menderita sakit yang tidak sembuh-sembuh, sehingga akhirnya dia putus asa. Pada suatu hari, seorang teman menjenguknya. Teman itu memberikan nasihat serta mendoakannya. Dengan nasihat dan doa itu, si sakit menjadi terhibur. Tumbuh harapan besar dalam dirinya akan kesembuhannya. Memang, menjenguk orang sakit akan membawa hikmah yang besar bagi si sakit. Dalam sebuah hadis qudsi riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah berfirman pada hari kiamat, 'Hai manusia, aku Allah telah berada dalam kesakitan dan engkau tidak menjengukku.'" Orang-orang lalu menjawab, "Ya Tuhanku, bagaimanakah aku dapat menjengukmu sedangkan engkau adalah Tuhan yang mengatur alam semesta?" Allah berfirman, "Tahukah engkau bahwa hambaku berada dalam keadaan sakit yang engkau tidak menjenguknya? Tahukah engkau, jika engkau menjenguknya, engkau akan mendapati aku di sisinya."

Ahmad Al-Sugairi berkata, pria mengimpikan wanita sempurna. Wanita menginginkan pria sempurna. Mereka tidak tahu bahwa Allah menciptakan mereka untuk menyempurnakan satu sama lain.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, pendengar RRI Makassar, sebagai seorang muslim, mari kita senantiasa bersyukur dan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala karena Dia telah memberikan kepada kita nikmat yang kita manusia sering melalaikan nikmat tersebut. Pendengar RRI Makassar, pada edisi pagi ini Nuansa Fajar, kami akan membahas perlunya membersihkan hati. Manusia terdiri dari jasmani dan rohani. Kemudian di dalam diri kita ada empat unsur yang satu sama lain saling berkaitan. Tetapi dari empat unsur itu, yang paling menentukan adalah hati. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ala inna fil jasadi mudghah." Ketahuilah di dalam diri manusia ada segumpal daging. Isa saluhat sal jasad kull. Jika segumpal daging itu rusak, jika segumpal daging itu bagus, maka semua perbuatan manusia akan jadi bagus. Wa isa fasadat. Tetapi jika segumpal daging itu rusak, saja sudah kulu, maka semua perbuatan manusia akan jadi rusak. Ala wahyakol. Ketahuilah, segumpal daging itu, kata Nabi, itulah yang bernama hati. Hati atau kolbun, dari bahasa Arab kolbun itu artinya, dari kata kolabah, artinya berbolak balik. Imam Al-Ghazali menjelaskan, hati itu seperti presiden, hati itu seperti raja. Dia yang menentukan, dia yang memutuskan, dia yang memerintahkan. Walaupun hati ini dia seperti raja, dia seperti presiden, tapi hati juga punya menteri, yaitu yang bernama akal dan nafsu. Kemudian hati juga ini punya tentara yang siap melaksanakan perintah dari hati. Itu yang bernama anggota badan kita, tangan kita, kaki kita, dan sebagainya. Panca indera kita ini adalah tentara dari hati. Walaupun hati menentukan segala perbuatan manusia, walaupun hati yang memerintahkan semua anggota badan kita ini, tapi hati sebelum memerintahkan anggota badan kita, dia minta pandangan, dia minta masukan, dia cari informasi dari menterinya, yaitu dari akal atau nafsu. Hanya saja antara akal dan nafsu dua-duanya saling bersaing untuk mempengaruhi hati. Akal dan nafsu berlomba-lomba untuk memberikan masukan kepada hati. Seandainya nafsu yang berhasil memberikan masukan kepada hati, memberikan informasi kepada hati, maka hati akan memerintahkan anggota badan kita untuk yang tidak benar, sesuai dengan masukan atau bisikan dari nafsu. Karena nafsu itu senantiasa memberikan bisikan masukan kepada hati untuk memerintahkan anggota badan kita yang bereaksi sesuai dengan keinginan dari nafsu itu. Maka kalau nafsu berhasil mempengaruhi hati kita, maka hati akan memerintahkan anggota badan kita sebagai tentaranya ini untuk berbuat sesuai yang diinginkan oleh nafsu. Maka tangan kita dipakai untuk misalnya mengambil yang bukan haknya. Tangan kita dipakai misalnya membuat tanda tangan palsu dan lain sebagainya. Begitu juga kaki kita terpakai berjalan ke tempat yang tidak benar. Telinga kita pakai mendengar sesuatu yang dilarang oleh agama. Begitu juga mulut kita tidak bisa kontrol dengan mencaci maki orang lain, dengan menghina orang lain, dengan memfitnah orang lain, menyakiti perasaan orang lain. Kenapa? Karena tadi nafsu berhasil memberikan masukan kepada hati. Sebaliknya, kalau akal yang berhasil memberikan masukan kepada hati, maka tentu kebalikannya, masukan dari akal ini kebalikan dengan masukan dari nafsu. Artinya apa? Akal ini akan memberikan masukan, bisikan kepada hati sesuatu yang bagus, sesuatu yang berguna bagi manusia, sesuatu yang bermanfaat bagi manusia. Maka kalau akal berhasil memberikan masukan kepada hati, maka hati akan memerintahkan anggota badan kita ini untuk bergerak, untuk berjalan, untuk mengambil yang bermanfaat, yang bisa membawa keuntungan bagi manusia itu sendiri. Nah, hati untuk berjalan,

diberikan peringatan, tidak diberikan peringatan sama saja. Artinya hati kalau sudah mati itu tertutup sehingga tidak bisa mendengar suara-suara kebenaran. Diberikan nasihat tidak ada gunanya. Walaupun seandainya malaikat bisa memberikan nasihat, itu juga tidak berguna kecuali jika orang itu sudah dapat hidayah. Ini level hati tingkatan yang paling rendah, yaitu hati yang sudah mati. Yang kedua, ada hati level yang kedua, yaitu qalbun murid, hati yang sakit. Dan pada umumnya kita kaum muslimin, kita berada di hati yang level kedua ini. Apa cirinya, apa tandanya hati yang sakit? Kalau kita sering pesimis menghadapi keadaan yang ada, kita senantiasa was-was, ada perasaan khawatir, takut. Ya, takut kita jangan sampai kalau kita dipecat, takut di PHK, takut kita punya bisnis ya tidak bisa jalan, dan lain sebagainya. Ada perasaan khawatir. Dan kebanyakan kita kaum muslimin berada di level hati yang kedua ini, yaitu hati yang sakit. Maka hati yang sakit, yang level seperti ini, itu ya bisa membuat kita was-was, ragu, tidak yakin. Kita jadi pesimis. Padahal kita diperintahkan sebagai seorang muslim harus optimis. Nah, ciri dari hati yang sakit ini berarti tidak yakin. Hati yang sakit ini, orang memiliki hati yang sakit itu tidak istiqomah, belum punya pendirian yang kuat. Kata ulama, kalau dia bersama dengan orang baik, dia akan jadi baik. Kalau dia bersama orang yang buruk, orang jelek, dia akan jadi jelek. Dia ikut-ikutan sesuai dengan keadaan di mana dia berada. Ada hati level yang ketiga, dan inilah yang kita harapkan supaya kita berada di hati yang level yang ketiga, yaitu hati qalbun salim, hati yang bersih, hati yang selamat. Inilah hatinya para nabi, inilah hatinya para aulia, inilah hatinya orang-orang yang sudah terpilih. Bagi mereka yang sudah memiliki hati yang bersih, bagi mereka yang sudah sampai level ini, hati mereka qalbun salim, maka bagaimana pemberatnya ujian yang mereka hadapi, dia tetap optimis, dia tetap tegar, karena dia yakin di balik ini semua pasti ada hikmahnya. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ujian tanpa ada maksud di balik itu, dan itu yang terbaik untuk diri kita. Bagi orang yang sudah memiliki hati yang bersih ini, mereka justru menikmati musibah atau masalah yang diberikan kepadanya. Subhanahu wa ta'ala senantiasa melihat hambanya. Yang diutamakan itu berdasarkan hati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menjelaskan, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa la ila ajsamikum. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak melihat bagaimana penampilan kalian, bagaimana bentuk badan kalian, walakin yanzuru ila qulubikum wa amhalikum. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala akan melihat, akan menilai hati kalian dan perbuatan kalian. Artinya apa? Apa yang kita perbuat itu sesuai dari perwakilan dari hati.

bersih, ya perlu kita jaga, perlu kita rawat. Bagaimana caranya supaya hati kita senantiasa bersih? Tentu perlu kita rioda, tentu perlu kita latihan. Dan salah satu yang dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadisnya ada doa. Nabi ajarkan kepada kita, ya doa ini sangat masyhur. Ya mukallimul qulub, wahai zat yang membolak-balikkan hati. Sabit qulubi atau qalbi ala dini. Riwayat lain ala ta'ati. Tetapkanlah hati kami supaya senantiasa berada di dalam ketaatan. Tetapkan hati kami supaya hati kami ini senantiasa berada di jalan agamamu, di jalan yang benar, ihdinash shiratal mustaqim. 17 kali dalam sehari kita baca doa ini. Kita minta supaya apa? Kita senantiasa ditunjukkan jalan yang lurus, keselamatan. Itulah jalan yang dimiliki oleh, yang ditimpa oleh orang-orang yang sudah bersih hati. Nanti di hari kemudian mereka juga akan selamat bagi orang-orang yang memiliki hati yang bersih. Yawma la yanfa'u malu wa la banun. Nanti di hari kemudian harta tidak berguna, anak-anak tidak berguna, illa man ata'allahu biqalbin salim. Kecuali jika mereka nanti datang di hari kemudian, mereka datang dengan hati yang bersih, dengan qalbun salim, dengan hati yang sehat, dengan hati yang selamat. Para pemirsa yang berbahagia, mari kita berusaha membersihkan hati kita. Mari kita berusaha memperbaiki diri kita dengan banyak tafakur, dengan banyak merenung, dengan banyak memperbaiki diri. Dan itu butuh proses.

waktu, dan kita harus berusaha semaksimal mungkin dan senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua diberikan hati yang bersih, hati yang selamat, qalbun salim, sehingga apa, kita bisa bahagia di dunia dan juga bisa bahagia di akhirat sebagaimana doa yang sering kita minta. Rabbana atina fid dunya hasanah. Kita berdoa supaya apa, diberikan keselamatan di dunia, kebaikan di dunia dan juga keselamatan di akhirat, dan dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan dari surga. Saya kira ini sempat kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa meridai segala aktivitas kita. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

hadis riwayat Ahmad berkata, barang siapa memperbanyak istighfar, niscaya Allah memberikan jalan keluar bagi setiap kesedihannya, kelapangan untuk setiap kesempitannya, dan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka.

0: 94. Baik Sobat Budaya, Maddo Jabine adalah ritual adat suku Bugis di Sulawesi Selatan berupa tradisi jaga malam untuk menghormati benih padi sebelum ditanam. Ritual ini mencerminkan hubungan spiritual mendalam antara petani Bugis, alam, dan keyakinan mereka terhadap kelestarian pangan.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat budaya, jumpa lagi saya Bang Rian di ruang dengar Anda di program acara Panorama Kota Daeng di pagi hari ini, sahabat budaya. Seperti biasanya, berbagi informasi Bang Rian akan sampaikan di ruang dengar tak, tentunya hasil dari liputan tim pemberitaan RRI Makassar. Untuk mengawali perjumpaan Bang Rian pagi hari ini, Bang Rian akan menyampaikan informasi tentang angin kencang 46 km per jam mengancam sejumlah wilayah di Sulawesi Selatan. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Sulawesi Selatan mengeluarkan peringatan dini angin kencang untuk sejumlah wilayah di Sulawesi Selatan pada 18 hingga 20 Agustus 2026. Peringatan tersebut disampaikan melalui kanal resmi BMKG Sulsel. Kondisi angin kencang diperkirakan terjadi dengan kecepatan 20 hingga 25 knot atau sekitar 37 hingga 46 km per jam. Pada Selasa 18 Agustus 2026 hari ini, sahabat budaya, wilayah yang masuk kategori waspada meliputi Bantaeng, Jeneponto, Takalar, Goa, Kepulauan Selayar, Pinrang, dan Sidrap. Baik sahabat budaya, kita kembali menginformasikan di ruang dengar Anda. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Sulawesi Selatan mengeluarkan peringatan dini terkait potensi udara panas di sejumlah wilayah Sulawesi Selatan pada 18 hingga 20 Agustus 2026. Peringatan tersebut disampaikan melalui kanal resmi BMKG Sulsel. Masyarakat di sejumlah kabupaten dan kota diminta mewaspadai kondisi udara yang terasa panas dengan suhu ambang 35 hingga 40 derajat Celcius. Untuk Selasa hari ini, 18 Agustus 2026, wilayah yang masuk kategori waspada meliputi Bone, Bulukumba, Goa, Luwu, Luwu Timur, Luwu Utara, Makassar, Palopo, Pangkep, Pinrang, Sidrap, Takalar, dan Wajo. Kita beralih ke informasi berikutnya, sahabat budaya. Pertunjukan tari kolosal semarakan upacara peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia di lapangan Pemuda Bulukumba pada Senin kemarin. Pertunjukan tari kolosal ini merupakan hasil kolaborasi Polres Bulukumba, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba serta UPT SMP Negeri 1 Bulukumba. Kegiatan melibatkan sekitar 1.000 siswa SMP Negeri 1 Bulukumba di bawah pimpinan Ansar Lange. Selain itu juga melibatkan berbagai unsur masyarakat, organisasi wanita dan OPD, diantaranya Bayangkari, Persit Kartika Chandra, dan tim penggerak PKK, Polwan, dan Salpol PP, sahabat budaya. Satu informasi lagi kami hadirkan untuk Anda, doa untuk saudara sebangsa yang tengah menghadapi bencana menjadi salah satu pesan kuat dalam upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di lapangan upacara Rumah Jabatan Gubernur Sulsel. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan Haji Ali Yafid yang bertindak selaku pembaca doa secara khusus memanjatkan doa bagi masyarakat yang terdampak bencana di Nusa Tenggara Timur atau NTT, Sumatera Utara, dan Sulawesi Tengah. Dalam doanya dibacakan, Ali Yafid memohon agar Allah SWT memberikan kekuatan kepada para korban, menyembuhkan mereka yang terluka, serta memuliakan mereka yang telah meninggal dunia. Baik sahabat budaya, nanti Bang Rian akan kembali lagi bersama Anda di program acara Panorama Kota Daeng. Jangki kemana-mana di, tetap bersama kami di Pro 4 RRI Makassar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Mozaik Budaya.
1: Rampana Kapa atau biasa disebut dengan Rambutuka merupakan pesta pernikahan adat Toraja. Dengan menggunakan pakaian adat khas adat Toraja, kedua mempelai menjalani tahapan demi tahapan yang ada. Setelah disahkan secara agama, kemudian kedua mempelai akan disahkan secara adat dengan suatu perjanjian di hadapan pemerintah adat dan seluruh keluarga yang hadir. Setelah melakukan ucap janji dengan ketua adat yang disebut dengan ada, maka keduanya akan menggelar pesta pernikahan untuk seluruh keluarga dan juga tamu yang hadir. Di Toraja sendiri, masyarakat masih mengenal sistem kasta, di mana sistem kasta tersebut juga berlaku dalam pesta pernikahan adat Toraja yang akan digelar. Namun, disinilah uniknya pernikahan adat Toraja, di mana acara pesta pernikahan tersebut dibagi menjadi tiga, di antaranya Bobo Banang, Rampo Karoeng, dan Rampo Allo.
2: Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan.
3: Selanjutnya untuk lebih kuas bersama kami di acara Panorama Kota Daeng. Kita lanjutkan lagi informasinya untuk Anda Sobat Budaya di pagi hari ini untuk menemani Anda tentunya Sobat Budaya. Dan semoga Sobat Budaya yang pagi hari ini mulai beraktivitas dilancarkan segala urusan dan rezekinya. Dan tentunya bagi siswa-siswi SMP, SDTK ada informasi untuk libur Sobat Budaya. Jadi mungkin orang tua anak yang mungkin agak sedikit lega karena hari ini ada libur, informasi yang disampaikan oleh pemerintah Kota Makassar. Baik Sobat Budaya, kita lanjutkan informasinya di ruang dengar Anda. Suasana bangga sekaligus haru dirasakan keluarga besar MAN 1 Kota Parepare setelah salah satu siswinya, Nindi, dipercaya menjalankan tugas penting sebagai pembawa baki sang merah putih dalam tim 8 pasukan pengibar bendera Provinsi Sulawesi Selatan. Tugas tersebut dijalankan Nindi dalam upacara peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia di Rumah Jabatan Gubernur Sulsel kemarin. Kepercayaan itu menjadi pencapaian tersendiri bagi Nindi yang harus melewati proses seleksi sebelum bergabung dalam tim pengibar bendera tingkat Provinsi Sulawesi Selatan. Nindi lahir di Bili-Bili 22 September 2009. Merupakan putri pasangan Rahman dan Asriani. Sebagai pembawa baki, ia dituntut memiliki kesiapan fisik dan mental sekaligus mampu menjaga ketenangan serta ketelitian selama prosesi pengibaran bendera berlangsung. Semangat kemerdekaan turut dirasakan warga binaan dan anak binaan di Kabupaten Maros. Bertepatan dengan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, sebanyak 204 warga binaan dan anak binaan menerima remisi. Pemberian remisi berlangsung di lapangan Pelatikang, Maros setelah upacara peringatan HUT Kemerdekaan RI. Di LPKA kelas 2 Maros, sebanyak 57 anak binaan menerima remisi. Rinciannya, 40 anak mendapat remisi 1 bulan, 7 anak 2 bulan, dan 10 anak memperoleh remisi 3 bulan. Baik Sobat Budaya, peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia di Istana Merdeka Jakarta kemarin berlangsung meriah dengan balutan seni kebudayaan Nusantara. Salah satunya penampil yang paling menyedot perhatian nasional adalah tarian kolosal Maiki Rimangkasara yang dibawakan secara memukau oleh 150 penari binaan Dinas Kebudayaan Kota Makassar. Pesona seni pertunjukan asal Sulsel tersebut menjadi tema dalam program siaran Sirena Pace di Pro 4 RRI Makassar yang temanya dipenuhi perbincangan hangat dan respon dari pendengar Pro 4 RRI Makassar. Dinas Pendidikan Kota Makassar mengeluarkan kebijakan meliburkan kegiatan pembelajaran bagi murid PAUD TK SD SMP hingga Satuan Pendidikan Kesetaraan Sekota Makassar pada Selasa 18 Agustus 2026. Penerbitan edaran yang ditandatangani Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar Aji Sulaiman merujuk pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 3 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Surat Menteri Sekretaris Negara. Selain itu, penyusunan kebijakan tersebut juga mempertimbangkan pelaksanaan kalender pendidikan yang berlangsung pada tahun ajaran 2026-2027 di lingkungan Kota Makassar. Melalui edaran tersebut, Aci Sulaiman menyampaikan bahwa kegiatan belajar itu tersebut bertujuan untuk memberikan ruang dan kesempatan kepada murid serta keluarga untuk merayakan dan memaknai hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Baik sahabat budaya, nanti Bang Rehan akan kembali lagi bersama Anda. Jangki kemana-mana, tetap bersama kami di pagi hari ini di program acara Panorama Kota Dayeng bersama Bang Rian. Kita dengarkan kembali lagu-lagu penyemangat pagi Ki semuanya di Perompat RR Makassar. Ada lagu dari Minang.

dalam hidup, manusia memang tidak bisa sendiri. Hampir semua apa yang dilakukannya akan selalu bersinggungan dengan manusia yang lainnya. Dalam hidup, kita akan menemukan banyak sekali perbedaan di sekitar kita. Perbedaan agama, ras, etnik, fisik, kulit, bahasa, suku, budaya, adat istiadat, perbedaan golongan, status sosial, perbedaan pendapat, dan perbedaan-perbedaan lainnya. Apapun jenis perbedaan itu, seharusnya tidak membuat kita terpecah belah, diskriminasi, rasis, atau saling membenci. Perbedaan itu seharusnya membuat kita tetap bersatu, saling menghargai, toleransi, dan tolong-menolong. Sesungguhnya,

Selamat sore, Tumulbiku masih bersama kami di acara Panorama Kota Daeng. Kita tuntaskan informasinya di ruang dengar Anda, Sobat Budaya. Tim Siaga SAR, khusus Merah Putih, terus memperketat pengamanan kegiatan pendakian dan pengibaran bendera Merah Putih dalam rangka HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Gunung Bawah Karaeng, Kabupaten Goa. Siaga khusus yang berlangsung 15-18 Agustus 2026 tersebut melibatkan 295 personel gabungan dari Basarnas, komunitas SAR, relawan hingga tenaga medis. Petugas disebar di 8 titik strategis termasuk kawasan puncak Gunung Bawah Karaeng dan Lembah Rahma. Hingga Senin sore kemarin sebanyak 3.786 pendaki tercatat melakukan registrasi melalui 4 jalur utama. Jumlah tersebut terdiri dari 2.033 pendaki melalui pos registrasi Bulu Balea, 1.081 orang dari Tasoso, 422 orang dari Kandre Apia, dan 250 orang melalui Lembana. Padatnya arus pendakian di sejumlah jalur membuat tim gabungan terus meningkatkan pemantauan untuk mengantisipasi kondisi darurat di tengah medan pendakian yang cukup berat. Seiring meningkatnya jumlah pendaki, hingga sore tercatat 16 orang mengalami gangguan kesehatan atau kendala fisik. Sebagian besar mengalami gejala hipotermia akibat

Pemberian remisi pada momentum hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia menjadi bentuk penghargaan pemerintah kepada warga binaan yang dinilai memenuhi persyaratan selama menjalani masa pidana dan mengikuti program pembinaan. Di Sulsel, sekitar 5.000 orang warga binaan mendapat remisi dalam rangka peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini. Dari jumlah tersebut, sebanyak 91 warga binaan dinyatakan langsung bebas setelah memperoleh remisi dan masa pidananya telah terpenuhi. Pemberian remisi diharapkan menjadi motivasi bagi warga binaan untuk terus mengikuti seluruh program pembinaan dan menunjukkan perilaku yang baik selama menjalani pidana. Pemerintah Kota Makassar meluncurkan program Merdeka dalam Genggaman. Sebagian bagian dari inovasi pelayanan publik berbasis digital pada peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, Senin 17 Agustus kemarin. Program tersebut diluncurkan oleh Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, didampingi Wakil Wali Kota Makassar, Alia Mustika Ilham, usai upacara peringatan HUT Republik Indonesia ke-81 di lapangan Karebosi. Munafri mengatakan transformasi digital yang dilakukan pemerintah kota merupakan upaya memberikan kemudahan akses pelayanan kepada masyarakat, bukan sekedar menghadirkan aplikasi baru. Peluncuran program ditandai dengan hadirnya 3 fitur layanan digital yang terintegrasi dari aplikasi Lontara Plus, yakni pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pembayaran pajak bumi dan bangunan secara daring, serta fitur Makassar Move. Pelaksanaan upacara detik-detik proklamasi dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia tingkat Kabupaten Goa tahun 2026 berlangsung sukses dan lancar di Taman Sultan Hasanuddin kemarin. Dalam upacara tersebut, pasukan pengibar bendera pusaka Kabupaten Goa yang beranggotakan 70 orang sukses menjalankan tugasnya mengibarkan sang merah putih dengan baik. Bupati Goa Siti Husnia Talendra menyampaikan apresiasi kepada seluruh anggota Paskibraka yang telah menjalankan tugas dengan baik. Orang nomor satu di Goa itu mengaku keberhasilan tersebut merupakan hasil dari latihan dan persiapan yang dilakukan secara sungguh-sungguh oleh para anggota Paskibraka bersama seluruh pihak yang terlibat. Pada momentum peringatan kemerdekaan ini, Bupati Talendra mengajak seluruh masyarakat untuk terus menjaga persatuan dan mempererat silaturahmi.

Baik, informasi terakhir kami sajikan untuk Anda, sahabat budaya. Memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, dimaknai beragam oleh masyarakat, termasuk para atlet. Atlet ski air dan wakeboard Russell Galuh Mutiara Maulidina menilai bela negara tidak hanya diwujudkan melalui perjuangan di medan perang, tetapi juga melalui dedikasi dan prestasi di bidang olahraga. Peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2006 mengusung tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Tema tersebut menjadi momentum bagi masyarakat untuk mengisi kemerdekaan sesuai bidang masing-masing, termasuk atlet yang membawa nama daerah dan bangsa melalui prestasi olahraga. Baik sahabat budaya, demikian informasi yang kami sajikan kali ini. Semoga bermanfaat. Dan tentunya nanti Bang Rian akan kembali lagi bersama Anda di pukul 7 di program acara Baribasa, kabar pagi obrolan santai. Dan tentunya minta maaf jika ada salah kata selama Bang Rian siaran. Bang Rian cukupkan kebersamaan kita di acara Panorama Kota Daring kali ini. Surabaya, Sulawesi Selatan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ratna Pro 4.
1: Baik, sabah budaya paco adalah makanan tradisional khas masyarakat Luraya di Sulawesi Selatan yang terbuat dari bahan utama hidangan laut mentah seperti ikan segar atau udang yang dimatangkan secara alami menggunakan air perasan jeruk nipis atau cuka, lalu dicampur cabai rawit, garam, dan bumbu khas.
0: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jumpa lagi saya Bang Rian di ruang dengar Anda, tentunya di program acara Baribasa, kabar pagi, obrolan santai. Nah, tentu sahabat Buddhaya, di pagi hari ini Bang Rian kembali hadir, dan tentunya kita akan mengundang semuanya nanti di acara Baribasa, dan kita akan bahas-bahas topik-topik yang sederhana tapi berisi. Dan tentunya kita akan mengangkat tema tentang merawat identitas Bugis Makassar melalui permainan tradisional. Nah, ini kita akan kaitkan dengan zaman sekarang yang mulai tergerus permainan tradisional dengan permainan modern, bahkan game-game yang modern atau gadget-gadget. Nah, nanti kita akan bahas bersama di acara Baribasa bersama Bang Rian hingga pukul 9 pagi nantinya, kurang lebih 2 jam kita akan bersama di Baribasa. Dan tentunya seperti biasanya Bang Rian juga selalu ingin menyapa kepada sahabat budaya di pagi hari ini yang selalu mendengarkan siaran kami di Pro 4 RRI Makassar di gelombang 92,5 FM dan juga di streaming kami melalui aplikasi RRI Digital yang dapat Anda download melalui smartphone. Baik sahabat budaya, tentunya di pagi hari sahabat budaya yang sudah mulai beraktivitas di pagi hari ini, semoga dilancarkan segala urusannya dan rezekinya sahabat budaya. Dan juga kami akan menyapa pendengar-pendengar kita. Yang pertama ada Bunda-Bunda Cida, Bunda Sofi, ada Bunda Fatma, ada Indah, ada Pak Hamsa, ada Dimas, ada Ibu Karisma, ada Pak Zul, ada Ibu Hawania, ada Pak Wahyu, ada Opa Is, Pak Marsuki, ada Sri Sinta, Bu Nursia, ada Pak Nurdin, ada Bu Niar, Bu Rambla, ada PRD Mangka, Deng Saleh, Pak Bahar, Pak Sani, Deng Limpo, ada Bang Jono. Dan tadi pagi juga ada telepon ya. Pagi sudah ada Ibu Bu Haifa, Bu Uba Haifa, pagi-pagi Pak Marsuki juga sudah pagi-pagi monitor katanya. Hadir monitor Bang Rian, obrolan santai. Semoga tembus, tembuslah. Salam sukses, merdeka, merdeka. Oke sahabat budaya, untuk mengawali perjumpaan Bang Rian di pagi hari ini, tentunya Bang Rian akan putarkan beberapa lagu di awal kebersamaan kita. Dan juga catat memang sahabat budaya yang mau bergabung di line telepon kami, telepon WA maupun telepon biasa, atau mau juga chat-chat, silakan di live TikTok kami dan juga chat WA saja sahabat budaya di 0811 400 9250. Bang Rian ulangi lagi di 0811 400 9250. Baik, kita dengarkan dulu lagu dari Sukumine, dari Jum Cilada dan Lolang Tungke dari Arhos. Selamat pagi, mengkeringan sahabat budaya.

0: Mozaik Budaya.
1: Suatu ketika seorang anak baru saja menyelesaikan sarjananya dan berkeinginan untuk menikah. Saat mengutarakan keinginan si anak kepada bapak, bapaknya pun berkata, "Nak, bisa jeki menikah asalkan bisa meki kelilingi dapur 7 kali. Pesan ini ditujukan kepada anak lelaki yang hendak membina rumah tangga karena posisi lelaki setelah menikah secara mutlak menjadi kepala keluarga. Ia menjadi tulang punggung keluarganya dengan setumpuk beban dan tanggung jawab yang harus ia pikul. Mengelilingi dapur 7 kali, gambaran di mana seorang laki-laki harus mampu memberikan nafkah lahir dan batin kepada istrinya dan bertanggung jawab agar dapur keluarga tetap mengepul setiap harinya."
2: Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan.

Sahabat Budaya Makassar, buat kita yang suka menyanyi, apalagi yang hobi melestarikan lagu pop daerah dan pop Indonesia, ada kabar baru, Ces. Pendaftaran Bintang Radio 2026 sudah resmi dibuka.

0: Pendaftarannya dimulai dari tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Terbuka untuk umum untuk warga negara Indonesia, pria atau wanita yang umurnya 16 sampai 25 tahun. Syaratnya gampang, Jices. Siap ikuti semua tahapan lomba, ikuti aturan panitia, dan kalau lolos beki, kemasuk grand final, wajib ki punya BPJS kesehatan atau asuransi aktif lainnya.
1: Cara daftarnya gampang sekali, Ji. Bisa ki online atau bisa tonji offline.
0: Nah, cara daftarnya, Sapo, langsung meki buka bintangradio.rri.id. Tinggal scan ki QR code-nya di postingan medsos RRI Makassar.
1: Video audisi, bikin video menyanyi lagu pop Indonesia dan pop daerah. Pakai format berdiri atau vertikal dengan rasio 9 banding 16. Durasi 60 sampai 90 detik. Upload ki di akun medsos pribadi ta, kasih hashtag ki Bintang Radio 26 Makassar, terus tag maki akun RRI Makassar sama Bintang Radio. Jadi, tunggu apa ki lagi? Cepat maki daftar.
0: Baji kita wah, bawa nama daerah di panggung nasional.
1: Jangan lupa follow Instagram @rri_makassar dan @bintangradio.id plus subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia.
2: Tunjukkan maki bakata ewako Makassar.
3: Nusantara Pagi Pro 4.

0: 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar. Sahabat Budaya, masih bersama kami di acara Baribasa Kabar Pagi, obrolan santai. Yang bergabung silakan 0811 400 9250. Kita membahas tentang merawat identitas Bugis Makassar melalui permainan tradisional. Kalau kita melihat sahabat budaya fenomena yang sekarang, anak-anak kita yang mungkin usia-usia 5-6 tahun ke bawah, atau bahkan juga yang masih duduk di SMP, SD, bahkan TK, itu sekarang sudah jarang mengenal permainan-permainan tradisional seperti kelereng, lomba-lomba patele, dan semacamnya. Nah, ini sudah mulai jarang dilihat. Bahkan kemarin kalau kita melihat dari tampilan atau mungkin souvenir yang dibagikan di Istana Negara, itu ada sebuah kelereng dan juga lompat tali itu diberikan kepada tamu. Artinya ini pemerintah sudah mulai melihat bahwa permainan tradisional kita ini sudah jarang mulai dimainkan oleh anak-anak kita di tengah perkembangan zaman permainan modern seperti gadget dan sebagainya, game-game konsol. Nah, ini menjadi sebuah tantangan bagi kita semua, karena permainan tradisional itu menandakan sebuah identitas suku Bugis Makassar, mungkin juga daerah lain juga, sahabat budaya. Nah, bagaimana pandangan sahabat budaya tentang fenomena adanya peralihan permainan-permainan tradisional kita dulu ke zaman sekarang permainan modern, bahkan orang lebih banyak fokus kepada gadget, anak-anak jarang mau bersosialisasi kepada teman-temannya untuk bermain, entah itu main petak umpet, mak dendang, mak tele, dan sebagainya. Menurut sahabat budaya, bagaimana melihat fenomena saat ini? Apa yang perlu dilakukan? Dan bagaimana agar bisa budaya atau bagaimana permainan tradisional kita bisa dikenal kembali oleh anak-anak kita? Silakan 0811 400 9250. Halo, assalamualaikum, Baribasa, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam, Baribasa, selamat pagi juga.
0: Selamat pagi, Baribasa, Pak Marsuki.
1: Yes, nama saya Marsuki. Kalau mau nama saya besar, Marsugi.
0: Nama kecil?
1: Ya, sudah makan?
0: Sudah, aman.
1: Sudah lagi sarapan pagi?
0: Belum.
1: Saya juga belum.
0: Sama-sama kalau begitu. Sekiranya okay. Boleh traktir.
1: Begini, kita masuk saja kontesnya, karena saya punya nidul 5 menit begini. Memang banyak permainan operasional, tradisional sebenarnya menjadi dasar dalam suatu hubungan yang bagus.
0: Iya.
1: Saya ambil satu contoh, itu namanya dulu ada dende-dende.
0: Dende, ya, yang digaris-garis tuh.
1: Iya, kalau kita menang, kita digendong.
0: Ah, begitu kah?
1: Iya,
0: digendong.
1: Kita digendong itu menimbulkan perasaan solidaritas dan kebersamaan dan kekompakan. Ada juga di situ kejujuran.
0: Kejujuran.
1: Jadi dari suatu risiko, karena dia kalah, dia jujur. Ya, risikonya kau harus gendong saya. Nah, sekarang kalau kita melihat fenomena kehidupan kita, kejujuran ini yang susah diperoleh, tetapi masih ada. Itu yang penting. Itu dasar pokok dalam kejujuran, kebersamaan. Karena kalau hidup ini kan kita perlu orang lain. Apalah artinya aku hidup seorang diri.
0: Jadi permainan yang paling perlu hadir kembali di dunia anak-anak kita ini, di antaranya seperti apa itu, Pak Marsuki?
1: Itu banyak. Jadi ada permainan yang menimbulkan kreativitas. Ya, karena hidup kita ke depannya ada namanya daya saing. Ada orang-orang yang unggul yang bisa memenangkan kompetisi. Jadi anak-anak itu diberi dia keterampilan, wawasan yang luas. Satu contoh lagi, main kelereng.
0: Itu
1: kan ketangkasan.
0: Betul.
1: Iya. Maaf, saya bukan validasi diri. Dulu itu kalau jarak-jarak 2 meter saya bisa kena itu barang. Karena setiap hari itu main kelereng itu keterampilan. Ya, sekarang kita perlu keterampilan dalam hidup ini.
0: Iya.
1: Keterampilan sikap yang bagus, lalu pengetahuan yang cukup untuk masuk dalam suatu sektor usaha supaya kita bisa berpenghasilan.
0: Iya, betul.
1: Nah, itu. Kuliah ini sudah 3 menit ini.
0: Enggak apa-apa, Ji. Lewat.
1: Jadi banyak sekali hal-hal apalagi kalau jadi secara dini, karena itu kan membina anak-anak mulai dari usia dini, kemudian berkembang ketika dia masih umur sekian-sekian.
0: Yeah.
1: Memang ada patron-patron kegiatan yang perlu bagi mereka. Dia bisa juga beri berlebihan, tetapi dia harus terukur.
0: Pak Marzuki, apa yang perlu dilakukan sehingga permainan ini bisa kembali dikenal lebih dekat kepada anak-anak?
1: Ya, kita mulai dari sekarang karena permainan tradisional itu murah. Kalau main HP kan mahal.
0: Data.
1: Kemudian ada hal yang bisa mempengaruhi dia dengan hal-hal yang buruk. Dia belum bisa memilah dan memilih mana yang baik dan mana yang buruk.
0: Betul.
1: Sehingga anak-anak itu diawasi dalam, bisa juga dia pegang HP tapi dia dikendalikan kapan waktunya dia main. Iya, ini
0: tapi bisa dijamin saja. Tidak begitu di kapan dia mesti bisa dijamin tidak anak-anak bisa mengatur waktunya.
1: Ya tergantung waktunya. Dari pengawasan orang tua masing-masing bagaimana bisa mengendalikan anak-anak.
0: Iya.
1: Kan bisa. Tidak bisa itu kalau kita biarkan itu juga tidak bisa terlalu dimanja.
0: Jangan.
1: Jadi dibina juga sesuai dengan kondisinya kapan kita keras, kapan kita lunak. Ya, dan itu kalau ada hubungan yang baik antara orang tua dengan anaknya, itu ada apa namanya, ada irama. Kapan anak-anak itu dilihat sebagai teman, kapan sebagai anak, nah, kita lihat posisinya. Kadang-kadang saya dulu waktu masih kecil anak-anak saya temani main bulu tangkis. Jadi ada hubungan, emosional antara anak dan orang tua. Sehingga ini anak merasa cinta sama orang tuanya, begitu pula orang tua sayang kepada anaknya. Apalagi disertai dengan niat yang bagus.
0: Berarti saya kira berarti pengenalan untuk permainan tradisional dimulai dari lingkungan terdekat dulu.
1: Iya, dari sekarang saja kita mulai. Contoh kalau mau main kuda-kuda lumpin.
0: Kuda lumpin.
1: Ada pelapat pisang.
0: Oh iya, betul-betul pelapat pisang.
1: Pelapat pisang itu kan sekarang jadi sampah basah.
0: Berarti bisa memanfaatkan.
1: Jadi dia sinergi.
0: Iya.
1: Iya kan begitu. Daripada pelapat pisangnya kita masukkan di tepa, lebih baik dijadikan mainan.
0: Atau yang bunyi lapo-lapo pelapat pisang.
1: Iya, ada juga itu yang dibelah dua kemudian dia bunyi.
0: Iya.
1: Jadi kalau dia tambah pendek panjang kan bisa membentuk sebuah irama.
0: Irama, betul.
1: Ketika dia dipadukan dalam suatu irama, 1, 2, 3 orang, kan ada kecerdasan, ada irama di situ. Bisa saja dia jadi lagu perjuangan.
0: Perlu tidak keterlibatan dari pemerintah, mungkin dunia pendidikan untuk pengenalan permainan tradisional kita?
1: Itu pemerintah, Dinda. Hanya mediasi. Iya, berapa juta kita punya warga. Jadi pilih-pilih dia, mulai dari tingkat RT, RW, berjenjang ke atas. Ya, sudah kewenangan masing-masing. Ini negara kita luas loh. Tidak gampang.
0: Gitu.
1: Itu jadi
0: pemerintah
1: mempunyai kewajiban, tapi dia mediasi. Tapi kalau sudah termasuk dalam hal pribadi, itu urusanmu. Iya, saya sediakan sekarang lapangan kerja. Tapi kalau kau tidak mau kerja, bagaimana caranya? Ada lapangan kerja terbuka. Tapi kamu tidak punya keterampilan, pengetahuan dan sikap yang bagus, bagaimana bisa bersaing? Cuma dipikir ini.
0: Betul,
1: Ini kan opini kan.
0: Iya, betul.
1: Ini hal bukan di sini terjadi, tapi di sana itu.
0: Di sana.
1: Di India.
0: Di negara Konoha.
1: Saya kira begitu, Nanda. Saya sudah bicara 7 menit. Saya mohon maaf sekiranya ada hal yang tidak cocok. Marilah kita diskusi dengan bagus. Untuk saling share hal yang bagus. Karena sesungguhnya orang yang bermanfaat bagi orang lain adalah orang yang bagus. Saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Marzuki. Di belakang Pak Marzuki 0811 400 9250. Bari basah.
2: Dari Basa Karyang.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
2: Warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Merdeka. Sempat nonton kemarin upacara kenaikan dan penurunan bendera?
2: Tidak sempat, Kak. Nggak karena sempat. Berdiri, Kak.
0: Ya, batin di kalah tinggi, Ki.
2: Bukan, saya yang dinonton.
0: Baik deh. Kenapa, Kak? Bikin rusuh, Kak. Ya, indah, sehat.
2: Alhamdulillah, masih pegal-pegal ke betisku, Karyang.
0: Kenapa bisa? Gara-gara menonton.
2: Gara-gara berdiri.
0: Berdiri. Begitu kan, setahun sekali lah.
2: Cocok, makanya setahun sekali saya ikuti. Kalau tiap hari sih atau tiap minggu sih, tiap minggu juga wajib nanti destek.
0: Indah.
2: Iya. Yeah.
0: Ini kita mengangkat topik tentang merawat identitas suku Bugis Makassar melalui permainan tradisional. Melihat fenomena sekarang, permainan tradisional sudah mulai jarang dilihat, bahkan lebih mendominasi permainan modern seperti game konsol dan juga permainan game-game online dan gadget-gadget lah. Ini kan menjadi sebuah gimana ya menurut kita, ini kan di samping permainan tradisional itu sebagai permainan, juga sebagai identitas kita suatu suku di Indonesia termasuk suku Bugis Makassar. Ini fenomena sudah jalan terlihat ini permainan tradisional. Bagaimana pandangan dan apa yang harus dilakukan supaya permainan tradisional kita ini tetap ada dan juga di samping itu menjaga identitas suku kita.
2: Bagaimana di mungkin karena hilangnya itu karena tidak ada apa namanya itu
0: mengajarinya.
2: Tidak ada yang memberitahunya atau yang mengajarinya atau kurang menarik nih menurut mereka toh. Itu dia kayak contoh kecilnya. Ya saya beri contoh, maaf ini ya. Contoh makanan di rumah paman. Kalau dimasak begitu saja kan biasa itu yang di rumah. Enggak dia bilang dia apa itu, tapi dia bilang dia kenyang kak, padahal dia mau makan di luar kayak apa itu ya kan. Jadi itu perlu dikasih juga bumbu-bumbu apalah supaya menarik gitu.
0: Betul.
2: Kan biasa juga itu permainan tradisional itu kan bisa dikombinasikan ya kan, dikombinasikan dengan cara seperti ini sehingga anak-anak menarik untuk ikuti permainan itu ya kan. Tapi kalau cuma itu saja kadang anak-anak lebih bagus saya deh. Apalagi anak-anak mulai dari umur sekian tahun itu bisa pakai HP Android ya kan. Gimana coba? Baru di HP itu
0: ada game-game.
2: Ada gamenya, mulai dari game kayak Onyx ya kan.
0: Iya,
2: itu di saat kita sentuh atau lagi ini kita bisa main itu. So, saya saja itu biasa main game itu Onyx ya kan.
0: Iya.
2: Bisa kalau tidak ada saya ambil HP gue, saya tek gitu kan. Supaya itu juga otak bisa berputar di mana pasangannya, di mana itu kan. Jadi kalau seandainya itu di permainan-permainan yang ada di suku Bugis Makassar itu dikombinasikan atau dikasih variasi-variasi begitu sedikit, otomatis itu anak-anak juga, tapi harus dimulai dari tingkat SD atau TK permainan tradisional itu. Karena kalau kita memberi pelajaran itu di kampus atau sudah tidak beranumi, tidak apa namanya istilahnya tidak berjalan nih itu, tidak ada yang suka karena anak-anak mereka kan sudah ini kan lewat dari masanya. Tapi kalau kita mulai dari TK, SD, SMP, otomatis kan dia bawa ke jenjang berikutnya. Karyanto,
0: jangan sampai nanti juga ini guru yang sudah kenal mi namanya gadget dan sebagainya, jadi dia tidak ajarkan ke anak-anaknya itu permainan-permainan tradisional.
2: Malah yang mengenalkan. Yang jauh-jauh bilang permainan tradisional mau ajarkan ya cari yang kan biasanya itu kantor itu atau stansi kan biasa sekali sebulan sekali tiga bulan masuk ke sekolah ya kan. Itu saja itu. Ya mana Pancasila dia tidak hafal di dalamnya karena kenapa? Itu kan
0: itu
2: tidak terlalu diajarkan ya kan, tidak terlalu di ini kan. Padahal sebenarnya itu anak-anak itu mulai dari SD atau TK, SD, SMP itu dia sudah hafal itu yang namanya bunyi dari sila Pancasila, ya kan? Pada tapi kita saja bilang siapa yang hafal sila Pancasila ini yang berbintang atau lambang paling tidak dikasih saja hadiah itu, malah dia cari HP-nya atau apanya, mungkin dia cari di sana itu kan. Jadi disitulah contohnya Karian. Jadi di sekolah itu memang betul-betul itu perlu diterapkan dan ada pembinaan khusus.
0: Pembinaan khusus dan, ya.
2: Iya, dari pihak-pihak.
0: Atau mungkin ada pembelajaran khusus lah, minimal 30 menit lah. Suruh bermain tradisional
2: kalau,
0: gitu ya.
2: Maaf ini Karian, kayak kita dulu ya kan, di sekolah itu kan setiap hari Senin, ya kan? Yeah. Setiap hari Senin atau setiap ada pasti kan dibaca, ya kan?
0: Yeah.
2: Upacara orang dibaca itu Pancasila, pembukaan, ya kan? Dan itu, tapi mungkin sekarang karena jarangnya barangkali itu, nggak tahu deh bagaimana cara guru sekarang, apakah beda. Makanya dari situ saya bisa ambil kesimpulan karyanya, mungkin dari sinilah anak-anak dulu dengan sekarang beda karakternya, ya kan? Dulu kita takut ke guru, sekarang anak-anak lawan ke guru, berani, ya kan? Ya, karena dari sila itu, cara memberinya pelajaran atau cara beretika, gimana caranya kau bisa memberi etika atau memberi pelajaran yang baik ke anak-anak, kalau dirimu sendiri belum bisa memberi contoh yang baik, ya kan? Nah, disitulah mungkin contoh-contoh seperti itu yang bisa kita terapkan di sekolah-sekolah, yang gimana supaya permainan-permainan tradisional yang ada di suku Bugis Makassar, makanan-makanan tradisional kita tidak hilang dan di pandangan kita, kalau bukan kita sendiri yang bisa mempertahankannya, gimana caranya? Ya, mulai dari pihak sekolah, masyarakat, lingkungan-lingkungan kita, kan kayak desa-desa atau lurah, ada kan lumba-lumba permainan tradisional.
0: Ini kan lagi ya kan? Suasana 17 Agustus.
2: Tapi ini karyan kuliah,
0: kesempatannya ya.
2: Tidak ada itu permainan tradisional. Yang ada itu permainan yang ada di TikTok, dia peragakan lagi di situ.
0: Betul-betul. Kayak kemarin di lingkungan saya kayak permainan di TikTok.
2: Iya.
0: Pas harus itu ada permainan-permainan kayak tradisional, main kelereng, main denda-denda.
2: Iya, itu dia. Jarang. Jadi, kalian sendiri bisa bayangkan, bisa bandingkan gimana zaman sekarang, bagaimana kita mau menuju Indonesia Emas 2045. Kalau di sini kita tidak tahu itu yang namanya permainan-permainan kita, perjuangan kita dulu, ya kan? Kalau permainan kita, lomba lari kelereng. Disitulah kita bisa simpul rasa perjuangan pahlawanku dulu ini seperti ini susahnya memperjuangkan Indonesia hingga bisa merdeka, ya kan? Karena itu kalau lomba lari kelereng, kada kelereng di sendok kita, anak-anak disuruh lari kan sambil menggigi itu kan. Nah, itu kayak dulu-dulu. Terus lomba memasukkan air ke botol, ya kan? Itu memasukkan pingsil ke botol juga, lomba lari karung termasuk permainan tradisional kan? Itu. Jadi kalau dibilang kayak apa namanya itu kayak bambu dikasih ini baru anak-anak lomba itu apa namanya, saya kurang tahu itu.
0: Majeka apa?
2: Ya, itu permainan tradisional juga. Tapi sekarang sudah tanggal 18 ini saya tidak pernah melihat itu. Yang ada itu lomba gendong istri.
0: Itu
2: permainan baru itu, guys.
0: Gendong istri.
2: Karena kenapa tidak dipraktekkan itu, napragakan itu? Karena ada konten kreator itu.
0: Gendong istri.
2: Karena kenapa?

0: bagaimana susahnya mengeluarkan keringat darahnya sehingga bisa kita seperti ini. Tidak lari ke sana kemari, sembunyi di bawah kolong jembatan, di bongkahan batu, ya kan? Tapi tidak ada milomba kayak joget apa ya? Pokoknya di itu di medsos saya lihat itu, apalagi di Kota Makassar itu tidak ada perumahan seperti yang saya lihat di grupnya, di kayak lurah-lurahnya itu, camat-camatnya kuliah itu. Itu ji joget-joget dari timur nah perlombakan apa itu? Tidak ada.
1: Tapi si apresiasi loh ini Pak Prabowo kali ini selama ini. Kemarin dalam upacara kemerdekaan kan dikasih souvenir setiap pengunjung kan.
0: Betul.
1: Dia spill-spill. Ternyata di dalamnya itu ada kelereng, ada tali apa? Tali-tali yang lompat-lompat itu.
0: Di situ kita perlu itu pemerintah daerah dan kota Kak Rianto harus dia itu secara tidak langsung menyuruh dia untuk memperagakan itu bagaimana caranya lomba kelereng, main kelereng, lompat tali ini kan
1: karet.
0: Ya kan itu kan permainan tradisional ya kan. Jadi dulu saya pernah lompat tali itu sampai jinjing-jinjing itu kan. Jadi seharusnya itu diperlombakan setiap 17 Agustus ya kan.
1: Saya suka idenya Pak Prabowo kemarin kasih souvenir orang-orang.
0: Mencerminkan namanya perjuangan.
1: Betul.
0: Kalau dibilang itu yang muda-muda yang ditutup ke itu TikTok baru kemarin. Bukan tradisional itu tapi modern. Permainannya orang barat ya kan. Live show di situ, ini moga di situ. Ada mi sebentar dipukuli sama istrinya gara-gara kenapa di TikTok kok ngapain? Ada mi ditendang sama suaminya karena kenapa mengaku janda padahal ada suaminya di belakangnya, mengaku mi duda karena ada padahal ada istrinya. Itu semua mi contoh-contoh yang tidak baik. Tapi kalau kita memberikan contoh yang benar itu kayak permainan personal itu, gimana caranya kita mengeluarkan keringat berusaha untuk memperjuangkan NKRI ini sehingga bisa seperti ini. Di situlah kita belajar karyang, ya kan? Jadi kalau saya pikir itu perlu memang diterapkan itu, dibina itu dari sekolah-sekolah atau di masyarakat, terutama di pemerintahan kecil seperti lurah, desa, RT, RW, di situlah bina. Kalau ada perlombaan kayak begini, terapkanlah itu permainan terdesak supaya tidak hilang di mata kita. Oke, karyang, siap. Mungkin seperti
1: makasih
0: itu. Dan terakhir
1: biasa.
0: Kesimpulannya kerjasama yang baik, Bandrian. Dan kurangi makan lah. Jangan terlalu bondeng-bondeng yang saya lihat di TikTok-nya baru-baru.
1: Bondeng lagi kelihatan Bang Rian gak?
0: Iya, tapi bondeng bagus kita. Saya lihat itu pantau di TikTok. Bukan kak, ini celindupan tapi suka ngintip-ngintip atau suka monitor.
1: Ngintip-ngintip,
0: yang penting bukan orang mandi, saya intip lah. Selamat berjalan-jalan terus, RRI Pro 4 juga tetap ya Judara. Makasih kak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam, merdeka, ada Indah. Di belakangnya Indah 0811-400-9250. Halo Baribasa, selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, ada dengan
2: Baribasa.
1: Dengan Mbak Jini.
2: Iya.
1: Bagaimana kabar Mbak Jini?
2: Alhamdulillah. Baik, Mbak.
1: Minta maaf ini enggak sempat kemarin ini Bang Jono ke acara teh ini karena bertepatan hari ulang tahunnya aku.
3: Maaf tidak diterima.
1: Waduh, saya harus bagaimana kalau begini?
3: Jadi, sudah punya berbagai alasan.
1: Bukan alasan, betulan. Lihat coba di Instagram saya, betulan. Anak saya itu lahir di 17 Agustus.
3: Ya.
1: Dua orang lagi. Jadi, tidak sempat. Karena jam acaranya jam 10.
3: Karena beda itu tidak sempat dan tidak mau.
1: Mau, Bang Jono, saya itu mau. Kita
3: ini
1: Tommy
3: yang
1: itu.
3: Ini sudah yang kesekian kalinya.
1: Astaga. Kapan kayak betul lah kak Bang Jono kemarin memang ada kebetulan.
3: Ini yang datang yang ketiga kalinya kapan ini?
1: Astaga. Bikin acara di kantor lah.
3: Waduh. Kenapa di kantor?
1: Iya, Bang Jono tidak percaya sekali sama Bang Rian.
3: Bukan, tidak percaya. Tapi memang tidak.

0: Kepercayaan.
1: Walah sih Mas Eko dong, aduh.
0: Iya.
1: Seribu maaf ini Bang Jono sama teman-teman fans yang lainnya.
0: Seri
1: Ya.
0: seri puji maafnya. Berarti ada batasnya.
1: Apa minggita? Bang Jon.
0: Ya.
1: Permainan tradisional apa yang dulu yang kita suka sampai sekarang?
0: Kalau saya dulu ya masih anak-anak ya.
1: Masa-masa.
0: Hampir semua pemain tradisional yang kita tahu. Sebaliknya itu pemain tradisional itu ada juga musimnya gitu.
1: Musim.
0: Kalau dulu
1: oh
0: ya,
1: iya betul, ada
0: ada
1: musimnya,
0: musimnya.
1: Betul betul betul. Iya. Ada musimnya.
0: Jadi tidak setiap hari itu ada
1: Iya.
0: kita juga main kelereng,
1: Betul betul.
0: karet, apa itu karet benteng itu?
1: Hah?
0: Biasa itu. Itu karet, itu
1: Oh.
0: pernah karet, toh? Tas beda, anu juga itu, kelereng juga itu beda-beda nunya.
1: Musimnya.
0: Gak ada yang bersamaan. Iya.
1: Kalau
0: Ada juga
1: kalau
0: itu.
1: main wayang berdekatan dengan Ramadan.
0: Iya, main wayang itu. Di situ penuh kecurangan juga.
1: Di situ
0: Kita,
1: diuji
0: ya,
1: kejujuran sebenarnya.
0: kita cari wayang yang sama. Baru kita tempel itu.
1: Bagus tepuk tepuk tangan.
0: Iya, bahan itu. Tidak pernah kalah. Bagaimana mau kalah? Kita tempel itu beranu. Terbalik gitu, jadi tidak pernah mati itu.
1: Ada trik-trik menton di
0: iya itu yang namanya permainan kan.
1: Iya, kejujuran menton.
0: Iya. Kalau kelereng karet itu biasanya bertepatan dengan musiman itu kapuk.
1: Kapuk kelereng di
0: kapuk itu pohon kapuk itu
1: oh musim
0: yang
1: itu
0: iya yang biasa itu dibikin
1: yang
0: kasur toh
1: iya,
0: isi kasur
1: yang terbang-terbang itu
0: iya karena kita itu termasuk begitu kita pergi pungut begitu di bawah itu satu kapuk itu biasanya dua dua buah kapuk itu kita aduh apa namanya tukar dengan 10 karet itu iya
1: itu imbalannya
0: iya itu imbalannya gitu.
1: Iya.
0: Main kelereng itu hampir saya semua aneh itu. Cuma saya tidak pernah aneh itu gasing. Saya tidak pernah belajar itu gasing.
1: Gasing juga itu ada musim juga.
0: Iya ada memang.
1: Tapi
0: jadi kita itu
1: gasing
0: permainan itu ada nunya itu.
1: Tapi ini
0: tapi
1: Arju itu yang permainan yang anu yang buah kenari kah yang ditumbuk sama-sama ya. Yang hitam bijinya itu ya. Yang keras.
0: Pokoknya hampir semua itu aneh. Jadi tapi meh kita juga jangan salahkan karena makin ke sini kan makin modern.
1: Iya sih, memang.
0: Dulu kenapa kita anak-anak 80-90 ke bawah itu masih menggemari permainan tradisional?
1: Iya.
0: Karena tidak banyak pilihan. Mau nonton tidak ada.
1: Tapi kan tidak harus juga melupakan.
0: Iya, tapi yakin dan percaya kelemahan pasti dilupakan.
1: Jadi
0: itulah
1: tinggal
0: itu
1: tinggal
0: resiko.
1: Nama saja.
0: Iya, tinggal nama. Itu akan tergerus dengan zaman. Itu sudah pasti.
1: Tidak ada upaya
0: jangan.
1: Untuk tetap mempertahankan, memperkenalkan kembali jasa lebih,
0: Iya.
1: lebih asik permainannya.
0: Tapi saya bilang orang, anak top itu tidak bisa terlalu ya, ya karena memang anak-anak sekarang itu dia lebih cenderung ke dia lebih menarik, misalnya WhatsApp dan sebagainya, ya kan?
1: Kan
0: dulu,
1: ceritakan
0: sekarang kan
1: kan ceritakan
0: seperti
1: belum tahu sana kita kasih tahu dia dia bilang oh lebih menarik ini
0: nah itu kita dulu itu kita tidak dapat dari orang tua tapi kita tidak dapat kita dari pergaulan iya kan kita bukan orang tua kasih tahu kita bilang
1: ya
0: ada permainan begini ada permainan begitu tidak justru itu kita dapat dari pergaulan itu permainan seperti karet, kelereng, main danda itu nabi dari Pak Marsudi.
1: Danda,
0: Iya, itu baku dengi orang.
1: Baku dengi. Matele.
0: Main manu, mayan itu kalau itu kalau malam bulan purnama itu.
1: Oh
0: iya kan?
1: Iya betul
0: itu,
1: betul.
0: Itu bulan purnama itu ada tuh apa namanya? Mengasing itu.
1: Mengasing ya.
0: Itu paling ini kita itu lakukan itu kalau bulan purnama. Di jalan itu garisnya kita dari air saja itu
1: oh
0: disiram iya itu
1: iya.
0: air itu tidak pakai kapur, tapi dari anu saja.
1: Itu kalau malam. Anu juga kalau musiman, kalau perminan itu sarung yang di.
0: Iya.
1: Pak. Iya itu pas Ramadan itu.
0: Iya itu kayak ekor itu.
1: Ekor.
0: Iya kan? Iya. Wih sakit itu kalau dikenek itu.
1: Wih kayak sakit sekali itu. Maksudnya digumpal itu.
0: Iya. Itu biasa itu kalau malam itu lakukan itu kan. Dulu kan di kampus saya banyak pengembala, anak-anak pengembala kerbau.
1: Iya sapi.
0: Itu kan permainan mereka itu kalau malam itu lakukan itu. Jadi kita ikutnya juga di situ.
1: Oh gitu.
0: Iya. Sekarang.
1: Iya.
0: Di kampung saja, tidak pernah kita lihat ada anak-anak bermain kalau malam, kalau belum pernah.
1: Oh iya, tidak ada semua main anak sekarang. Pernah. Kalau duduk di situ main HP,
0: nonton.
1: Nonton.
0: Nonton sinetron, nonton apa.
1: jelas bukan sinetron, ke sinetron mamanya.
0: Iya, ikut sama anaknya.
1: Ikut sama anaknya.
0: Iya. Karena sekarang itu, ibu-ibu itu kebanyakan kalau anaknya nangis, apa, kadang suka HP.
1: Ah, itu betul-betul.
0: Betul. Tapi memang tidak. Apa namanya, jadi
1: tidak bisa pungkiri ini sebenarnya.
0: Tidak bisa dipungkiri itu. Ini saya kena percaya pelan tapi pasti ini akan hilang.
1: Sayang sekali. Ya,
0: ini akan hilang satu-satu. Iya. Ya, memang saya itu namanya hukum alam namanya itu. Kita akan tergerus dengan zaman.
1: Ada permainan dulu. Seandainya permainan tradisional kita dimodifikasi. Itu bagaimana menurut Bang Jono?
0: Nanti dimodifikasi lewat HP, teknologi. Iya kan sekarang main kelereng bagaimana?
1: Iya.
0: Nanti dia tapi
1: penasaran cuma, lihat langsung fisiknya gitu ya.
0: Iya. Tapi mungkin lebih menarik kalau lewat HP.
1: Nah.
0: Ditunjuk-tunjuk saja. Apa? Iya kan?
1: Iya,
0: tangan tidak berdebu. Tidak kotor. Itu mungkin lewat ini. Kapan namanya? Kalau kita mau ini ya harus ya ini jadi susah.
1: Arji itu permainan tradisional yang dilakukan orang-orang dewasa, Bang Jono. Mapere yang itu tingginya sebas berapa meter itu? 5 kah?
0: Itu bukan permainan.
1: Apa itu?
0: Budaya.
1: Budaya, bukan permainan itu yang perempuan yang diayun-ayun sampai tinggi itu.
0: Iya, itu budaya, itu adat itu.
1: Oh,
0: ketika ada
1: pesta
0: panen, itu yang di Bugis itu ya seperti itu. Apere itu dilakukan itu bersama itu Mas Simpo.
1: Benar enggak Mas Simpo yang tendang-tendang kaki?
0: Iya, itu kayak tendang kaki. Kalau dan kita seperti bukan orang boni.
1: Itu kan permainan iya. Permainan juga tapi orang dewasa yang mainkan toh.
0: Asap anak. Malah juga bisa.
1: Oh iya.
0: Iya, dulu kita tuh kalau sore-sore itu kita janjian anak-anak kampung sebelah. Ya kita ketemu di sini. Oh iya, masih kok begitu.
1: Ubdi.
0: Iya. Tapi iya. Tidak boleh besar satu-satu kita kecilkan seimbang.
1: Nah, betul.
0: Iya, kalau
1: dan jawab dendam.
0: Oh tidak ada. Kalau kau luka di dalam arena ya ongkos sendiri.
1: Iya. Di luar berteman. Patek
0: atau apa.
1: Itu jauh lebih baik daripada mabusur-busur nih.
0: Iya.
1: Iya.
0: Busur-busur itu kan kayaknya memang lain niatnya.
1: Lain niatnya betul.
0: Iya. Jadi saya kira memang kalau kita memperkenalkan budaya apa namanya ini. Supaya tidak cepat punah.
1: Iya.
0: Satu cara itu. Masukkan dalam pelajaran muatan lokal.
1: Itu betul-betul.
0: Iya.
1: Masukkan dalam harus pelajaran muatan lokal, permainan tradisional.
0: Harus muatan lokal supaya asalnya tahu ini permainan ini, permainan ini. Ya kan? Iya.
1: Dan juga dipraktikkan dalam sekolah, jangan sampai cuma materi toh saya diajarkan, tidak tahu fisiknya bagaimana toh.
0: Iya, mungkin terbalik ya. Sekarang mungkin lebih banyak teori. Praktek kurang. Tapi
1: itu.
0: Kalau dulu itu anak-anak itu kita kalau keluar main itu main kelereng.
1: Pasti itu di kantong celananya bawa kelereng, wayang kah.
0: Ya, asami ada itu membungkus segala pasir penuh kelereng atau karet.
1: Iya karet betul.
0: Kalau apalagi namanya yang permainannya kayak model kapal itu pakai bola kasti apa itu apalagi namanya itu?
1: Kapal bola kasti.
0: Iya, kita itu pancul-panculkan itu bola di anu itu, ada garis-garis anunya tuh. Kotanya itu permainan apa namanya itu?
1: anu?
0: Susah juga riang kan orang kota ya.
1: Apa mi?
0: Iya.
1: Ku tahu jika.
0: Kan itu, ya sekarang. Saya kalau pulang kampung, pernah saya lihat anak-anak mainan itu. Bukan terpesona seperti dulu.
1: Ya, mungkin di kampung-kampung masih ada ya.
0: Saya kira kamu tidak ada.
1: Sekarang.
0: Iya, saya tidak pernah melihat. Saya punya keponakan, saya punya cucu-cucu di kampung, saya tidak tahu. Ya.
1: Oh.
0: Karena itu permainan karet saja yang paling gampang itu, saya pernah lihat.
1: Iya, itu kan perempuan itu. Kan yang mainkan.
0: Itu karet tanah itu mamini namanya itu.
1: Ya, mamini ya, betul ya. Mamini.
0: Perempuan laki-laki itu, wah kita itu laki-laki, dulu anak laki-laki ya, ikutan juga senang ikut.
1: Iya betul.
0: Mamini kan. Mamini. Sama teman-teman perempuan dulu. Itu kan sekarang saya tidak ada nih.
1: Iya, sayang sekali.
0: Iya. Mau di apa? Sekarang lebih banyak menarik. Tonton.
1: Tapi itu yang kita bilang tadi, sebenarnya bisa dimodifikasi, dibuatkan aplikasi. Iya,
0: cuma bisa dimodifikasi. Ah. Itu lewat aplikasi.
1: Aplikasi, ya.
0: Iya, itu bisa. Tapi kan dalam prakteknya sudah pasti kurang.
1: Iya.
0: Ya kan tidak ada. Itu saja dulu rental PS dulu menjamur kan.
1: Oh iya betul. Itu berawal dari situ sebenarnya. Iya.
0: Karena kemajuan teknologi pelan-pelan tersingkir. Orang anak-anak itu tertarik datang lagi ke sana. Karena ada HP. Gratis lagi, tidak menyewa lagi.
1: Iya ya.
0: Walaupun secara anunya dia tidak gratis kan dia beri data atau apa sebagainya. Tapi kan dia bisa main sesuka hatinya.
1: Iya ya.
0: Di rumah. Sekarang itu kan banyak juga rental-rental begitu kan tutup buku. Iya. Apalagi kalau pemerintah tradisional seperti ini. Walaupun kita misalnya perlu diajarkan di sekolah dan sebagainya.
1: Iya.
0: Jadi perlu memang ada praktek atau ada lomba, ada lomba-lomba.
1: Iya, apalagi di momen-momen sekarang sebagainya. Tuh. Momen 17 iya. Agustus itu paling tepat sekali sebenarnya.
0: Dan 17 Agustus itu primaras kan itu cuma karnaval. Ya kan? Seperti itu. Berjalan. Atau paling panjat pinang.
1: Iya.
0: Tidak ada. Kalau yang lain itu tidak ada. Itu selagi. Sekarang itu memang sudah hilang itu. Indrang itu JK hilang.
1: Iya.
0: JK. Tidak ada. Dulu kita itu. Gampu itu. Kan ada yang terbuat dari bambu. Iya kan?
1: Iya.
0: Yang panjang. Al juga terbuat dari. Tempurung kelapa.
1: Tempurung kelapa, ya kalau tidak ada kentungan, iya. Tempurung kelapa, bekas susu kaleng.
0: Iya, bisa juga itu. Itu lomba lari itu kayak kuda,
1: iya.
0: Di jalan itu.
1: Tok.
0: Iya. Sekarang tidak ada nih.
1: Lari ya sayang ya.
0: Tidak ada. Kita dulu yang bikin mobil-mobil itu dari bambu.
1: Bambu dari anu aja kulit jeruk Bali.
0: Iya, baru diisi baterai mati itu. Di sini itu bang,
1: baterai mati.
0: Aiy, pernah ini orang kota ini.
1: Apa mi?
0: Iya, dari bambu. Ada yang seperti dulu itu menarik memang kan memang. Ya kita tidak bisa pungkiri lah. Dulu tidak banyak pilihan. Orang menonton saja susah. Makanya lah ini
1: kreativitas orang ini.
0: Iya. Sekarang sudah banyak pilihan. Banyak permainan lebih menarik di HP. Iya.
1: Tapi kan berawal dari itu sejarah permainan kan muncul.
0: Iya, jadi susah kita bisa selakan juga bilang kenapa
1: hilang.
0: Ya itulah, itu namanya hukum alam.
1: Hukum alam ya.
0: Iya, pasti yang tergusur dengan zaman lah. Okay. Iya kan seperti itu.
1: Baik.
0: Jadi ya bagaimana soal sekarang pemerintah ya kalau pemerintah dosa ya masyarakat sendiri yang apa namanya? Pertanyaannya apa ke masyarakat sekarang juga sudah menghidupkan itu?
1: Ah.
0: Iya kan?
1: Iya.
0: Seharusnya kan. Seperti tokoh-tokoh masyarakat ketika untuk melestarikan ini seharusnya kan ada kalau lomba-lomba seperti itu sama anak-anak bermain lingkungannya.
1: Iya.
0: Yang selalu berharap kepada pemerintah, kenapa tidak Anda tidak ciptakan sendiri? Iya tuh. Kenapa tidak dilakukan? Salah sendiri juga kan?
1: Iya.
0: Yang berharap orang tua itu sibuk bekerja tidak mungkin mau main diri sama anaknya. Ya toh?
1: Karena
0: jadi memang
1: dulu kita dapat itu permainan
0: bukan
1: ya.
0: Dari orang tua kita. Mungkin sudah dari pergaulan kita, anak-anak. Itulah tadi. Jadi jangan kita anu lah, karena memang beda zaman.
1: Beda zaman.
0: Dulu memang tidak ada pilihan, tidak ada mau nonton televisi satu televisi satu kampung punya. Iya. Jadi ini ya,